0: Turisme Klaten yang layak dipromosikan ke tingkat global. Selain itu, melalui kegiatan ini tercipta pula kolaborasi olahraga dan pariwisata yang bertujuan untuk mendongkrak ekonomi lokal melalui kunjungan delegasi dari 40 negara yang akan berlanjut dengan agenda pawai bersama 15.000 pesepeda pada hari Minggu 24 Mei 2026 hari ini ya. Inisiatif ini diharapkan memperkuat citra Jawa Tengah sebagai destinasi wisata sejarah yang ramah lingkungan. Informasi lainnya, Badan Amil Zakat Nasional Banas Kabupaten Tegal bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang resmi meluncurkan Balai Ternak Binaan di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal pada hari Kamis 21 Mei 2026 guna memperkuat ekonomi pedesaan. Bupati Tegal, maksud kami, Ishak Maulana Rohman mengapresiasi program produktif ini sebagai langkah nyata pemberdayaan peternak kecil melalui pengelolaan ternak modern yang berkelanjutan. Adapun melalui program ini, dana zakat akan dialokasikan tidak hanya untuk bantuan fisik tetapi juga untuk pendampingan intensif agar masyarakat mandiri secara ekonomi. Balai ternak ini diharapkan dapat menjadi pusat edukasi manajemen usaha dan kesehatan hewan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah Kabupaten Tegal. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

selerati direwangi kurban nganti entek-entekan paribasane. Aku iku dijogo atine tenan, aja mung di nggo sambil lalu wae ngendak ora apik. Oke, jalan bareng dalam ragam Semarangan pagi kali ini bersama saya Tonolan Mardika ya. Oke, siap pagi, siang, malam, pagi, siang, malam kan. Ngerti-ngerti turu. Oke, tetap semangat untuk Anda Kang Mas Bayu dalam menjalani aktivitas pagi kali ini ya. Ada yang masih semangat berolahraga sambil berjemur matahari. Kebetulan kalau di Simpang 5 dan sekitarnya, Simpang 5 Semarang ini, sinar matahari aduhai menyapa bumi aduh dengan indahnya dan membawa kemanfaatan tentunya ya. Jam-jam segini mandi matahari luar biasa. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di seputar rumah juga ya, cari keringat, olahraga sambil mengerjakan sesuatu ya. Grounding juga bagus, menginjak tanah langsung bersama keluarga begitu ya. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih halaman rumah, taman, atau kalau semua sudah selesai ya bisa juga ini ya, perbuatan baik dilanjutkan nyapu dalan. Nyapu dalan, dalan ki yo nggone dhewe, dianggep nggone dhewe gitu ya. Ragam Semarangan menyajikan berbagai macam informasi seputar Semarang, Semarang dan sekitarnya ya. Jawa Tengah boleh. Oke. Nah, ini ada yang luar biasa dari SMP Negeri 4 Batang, Kang Mas Bayu. Ada apa di SMP Negeri 4 Batang? Ratusan pelajar SMP Negeri 4 Batang, khususnya kelas 9, ini mengasah kemampuannya dalam berkesenian lewat event gelar budaya 4. Mereka mengusung tema jejak sejarah dan legenda, mewarisi budaya menguatkan jati diri bangsa. Ya, para siswa ini menampilkan ketoprak lewat ragam cerita rakyat sebagai upaya mewujudkan sekolah budaya. Selain sebagai ajang penilaian ujian praktik, pagelaran tersebut juga untuk menguatkan akar budaya tradisi para siswa agar tetap lestari. Sementara Kepala SMP Negeri 4 Batang Sri Mulyanto mengatakan bahwa para siswa yang saat tampil ini telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sejak Juli 2025 lalu untuk dipentaskan di atas panggung. Luar biasa kan, mereka berlatih dengan giat, telaten begitu ya. Anak-anak tentunya dengan dunianya ini ya, bisa mempelajari, mendalami dan menghayati arti sebuah seni budaya Jawa ya. Luar biasa ini, dengan berlatih ketoprak ya. Event ini dikatakan juga sebagai ajang penilaian mata pelajaran seni budaya para siswa sekaligus upaya mewariskan seni budaya kepada mereka. Antusiasme anak ini diinformasikan sangat tinggi selama mengikuti proses latihan baik di jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran di sore hari. Nah, bertempat di halaman SMP Negeri 4 Batang dibuka gelar budaya pada Sabtu 23 Mei 2026 belum lama ini ya. Oh iya, 24 Mei kemarin. Iya, kemarin. Ia memastikan event tahunan ini sukses digelar selain berkat kesungguhan siswa juga didukung oleh wali murid maupun seluruh sponsor. Nah, kalau semua elemen ini mendukung kelestarian dan pengembangan seni budaya Nusantara, tentunya juga akan lebih kuat tuh gitu ya. Ada sponsor banyak yang mensponsori ya. Kemudian kalau untuk siswa ini wali murid ya, pihak sekolah sendiri, kemudian lingkungan, semua mendukung, nanti akan lestari dan tetap terjaga. Dukungan pun ditunjukkan oleh Ketua Dewan Kesenian Daerah Batang Ahmad Suroso yang mengapresiasi gelaran tersebut karena penilaian ujian yang dibalut pagelaran seni budaya. Nah, berita menggembirakan seperti ini ya. Anak-anak ini dikenalkan pada seni budaya karena sudah sangat familiar bahwa seni budaya ini bisa sebagai media pendidikan karakter anak, olah rasa gitu ya, ngolah rasane, ngerti budaya, sopan santun, ngerti ya attitude yang baik begitu. Oke.
Kita kembali ke tembang dulu ya. Kembali ke tembang dulu. Ini ada, kalau tadi ada tak jogo tersenamu sepanjang hidupku. Tadi seleratiku. Iya, jangan geleleng tenan kok. Geleleng sing nyetake judul lagu kuwi gak dawa gak ning selerati iki ya karo liyane bareng ya. Ning ya kadang kala pancen ana sing bahagia karo liyane. Tapi jangan ditiru ya. Bahagia karo liyane kalau ini melanggar batasan-batasan yang sudah disepakati ya, kataku.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Iya, baik Kang Mas Mbak Yu, untuk mengetahui situasi cuaca dan kemaritiman pada hari ini, kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Mas Subianto di ujung telepon yang sesaat lagi akan memberikan laporannya untuk kita semua.
1: Informasi cuaca kemaritiman bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
0: Halo, selamat pagi Mas Bianto.
2: Selamat pagi Mas.
0: Injih, silakan laporannya Mas.
2: Sih, matur nuwun. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Saya Setianto, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiraan cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiraan cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakiraan cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Minggu 24 Mei 2026. Di mana kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari tenggara dengan kecepatan maksimum 8 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, yaitu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 76% sampai dengan 89%. Arus arahnya ke arah timur dengan kecepatan maksimum 45 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, akan terjadi pada pukul 15 WIB dengan ketinggian muka air sekitar 1 meter. Untuk perakiraan cuaca selanjutnya adalah perakiraan cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari barat dengan kecepatan maksimum 10 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari barat dengan kecepatan maksimum 8 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca dipergerakan hujan ringan, angin dari barat dengan kecepatan maksimum 8 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali Mas Bianto. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.
1: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Nasi Tiwul. Tiwul adalah makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari ketela pohon atau singkong. Sebagai makanan pokok, kandungan kalorinya lebih rendah daripada beras, namun cukup memenuhi sebagai bahan makanan pengganti. Olahan ini pernah dijadikan sebagai makanan pokok oleh sebagian penduduk Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Di Kebumen, Banyumas, dan Cilacap, ada panganan serupa disebut oyek. Meskipun sama-sama berasal dari gaplek, kedua jenis makanan ini berbeda dalam proses pembuatannya, sehingga rasanya pun berbeda. Seiring berkembangnya zaman, tiwul semakin sulit didapatkan dan mulai ditinggalkan.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Tapi aku kepengin cepat selesai, Mbah.
1: Walah. Mbok tidak usah krusak-krusuk tole. Ya monggo kalau kamu mau ngisi jawabannya sekarang, tapi nantinya salah lo. Bagaimana? Mending sekarang kamu istirahat, Rek. Sudah malam. Besok kamu lanjut.

0: Yang suka ngantuk begitu kok. Nih, kuat saja. Ya sudah, sana tidur.
1: Ya mbah, ya. Selamat malam.
2: Ya, Kang Mas Bayu, tidak ada satu hal pun ya yang akan mencapai kesuksesan kalau kita tidak melakukan sendiri, mempraktekkan seperti ngilmu kalakone kandilaku bersama petua simbah tadi ya. Oke, masih jalan bareng dalam suguhan ragam Semarangan hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Tonolan Mardiko, dan tentunya informasi seputar Semarang masih banyak yang ingin kami sampaikan begitu ya. Oke, nanti setelah info kabar berita pukul 8 kita lanjut lagi. Ya, tentang lagu Kang Mas Bayu, sekarang banyak banget lagu-lagu baru, lagu-lagu Jawa ya, yang merupakan hasil dari kreasi anak-anak muda sekarang. Wah, bahasanya juga banyak yang memakai bahasa tingkat tinggi, bahasa Jawa tingkat tinggi gitu ya. Ada Kusumo Layu, ya. Ada Lintang Ati. Oh, lintang-lintang ini banyak sekali sekarang. Ada Lintang Ati, Lintang Asmoro, Lintang Jumedul, kemudian Lintang Kairo ya. No. Yang penting ini Anda bisa memilih mana-mana lagu yang mendidik, mana lagu yang Anda sukai dan menghibur tentunya ya. Mendidik dan menghibur ini dua hal penting bagi kita dalam menikmati sebuah lagu. Silakan milih dewe.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8. Kang Mas Bayu, Polres Wonogiri sukses menyelenggarakan turnamen final Mobile Legends Bang Bang MLBB seri 3 tahun 2026 yang diikuti 125 pelajar dari Mapolres Wonogiri Kamis 21 Mei 2026. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menegaskan, ajang ini merupakan sarana positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat kreatif sekaligus membangun mental kompetitif yang sehat. Beliau juga mengingatkan para peserta agar bijak bermedia sosial dan menjauhi bahaya judi online serta penipuan digital. Melalui pendekatan e-sport ini, kepolisian berharap dapat mempererat kedekatan dengan remaja sekaligus menciptakan ruang prestasi digital yang kondusif. Informasi lainnya, Kabupaten Semarang resmi menjadi tuan rumah kejuaraan Provinsi Kejuru Prof Panahan Junior 2026 yang diikuti 943 atlet dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah di Stadion Wucil Ungaran, Kabupaten Semarang. Dibuka oleh Bupati Semarang Esti Nugroho, ajang yang berlangsung hingga Minggu 24 Mei 2026 ini mempertandingkan divisi standar nasional, compound dan recurve untuk berbagai anak kelompok umur. Adapun penyelenggaraan di wilayah strategis ini bertujuan untuk menjaring bibit unggul yang nantinya akan mewakili Jawa Tengah pada kejuaraan tingkat nasional yang akan terselenggara di Kabupaten Kudus. Kabupaten Semarang sendiri menurunkan 60 atlet terbaiknya dengan harapan mampu mendominasi prestasi serta memacu semangat juang para pemanah muda untuk bersaing hingga ke kancah internasional di masa depan. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Opo sene longso gitu ya, berakhir dengan kesedihan hati. Ini lawannya happy ending gitu ya. Happy ending. Oke, Kang Mas Bayu, di Kota Semarang ini banyak sekali tempat-tempat bersejarah begitu ya. Tempat-tempat bersejarah baik yang sekarang ini masih aktif digunakan untuk aktivitas sosial kemasyarakatan ataupun aktivitas komunikasi, transportasi, begitu. Salah satunya adalah stasiun kereta api Semarang Tawang. Nah, ini diakui secara luas sebagai stasiun kereta api tertua yang masih beroperasi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, Kang Mas Bayu. Bangga tentunya kita dengan stasiun Tawang yang ada di kota Semarang ini ya. Dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bangunan ini menjadi saksi bisu awal mula perkembangan jaringan kereta apian yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara. Pembangunan stasiun ini dimulai pada tahun 1864 dan resmi dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1868 oleh perusahaan kereta api swasta bernama Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij atau disingkat NISM kala itu ya. Proyek ini merupakan langkah besar dalam upaya kolonial saat itu untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi dan komoditas perdagangan dari daerah pedalaman menuju pelabuhan utama di Semarang. Arsitektur bangunan stasiun kereta api Tawang ini menampilkan gaya Eropa klasik yang kental dengan ciri khas asap tinggi, maksud kami dengan ciri khas atap yang tinggi. Asap kok tinggi, atapnya ya yang tinggi. Jendela-jendela besar dan ornamen yang masih terawat hingga kini. Desain tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat penunggu penumpang, tapi juga mencerminkan kehebatan teknik bangunan yang mampu bertahan melewati berbagai masa dan perubahan zaman hingga ratusan tahun. Pada masa kejayaannya, Kang Mas Bayu, stasiun Tawang ini menjadi titik pusat lalu lintas penumpang dan barang yang sangat sibuk menghubungkan Semarang dengan kota-kota besar lain seperti Yogyakarta dan Surakarta. Jalur kereta api yang melewati stasiun ini menjadi urat nadi ekonomi yang mendorong pertumbuhan perdagangan, pertanian, dan mobilitas masyarakat di Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, sekarang meskipun telah berusia lebih dari 1,5 abad ya, lebih dari 150 tahun fasilitas yang dan fungsi stasiun ini terus diperbarui agar tetap memenuhi kebutuhan transportasi masa kini tanpa menghilangkan nilai sejarahnya.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Masih jalan bareng dalam ragam Semarangan bersama Perumpat RRI Semarang tentunya yang menemani Anda hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Kang Mas Bayu, sebuah informasi yang membanggakan ini ya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membuka peluang kerjasama budaya dan pariwisata dengan pemerintah Spanyol sebagai langkah memperkuat jejaring internasional Kota Semarang. Salah satu agenda yang mulai dijajaki yakni penyelenggaraan event budaya kolaboratif bersama Kedutaan Besar Spanyol pada semester pertama tahun 2027. Dan rencana tersebut dibahas dalam kunjungan kehormatan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, Haji

Berharap tahun depan dapat menyelenggarakan acara budaya bersama di Kota Semarang. Dan dia juga mengatakan sangat-sangat terbuka untuk menerima ide dan gagasan dari pemerintah Kota Semarang untuk disiapkan bersama. Selain event budaya, Kedutaan Besar Spanyol juga turut menawarkan kemungkinan menghadirkan pameran budaya bertema warisan muslim di Spanyol, termasuk pameran tentang Alhambra yang sebelumnya pernah digelar di Kota Tua Jakarta. Bernardo juga memperkenalkan Camino de Santiago, jalur ziarah berusia lebih dari 1200 tahun yang menjadi simbol persatuan budaya di Eropa. Agustina menyambut positif tawaran tersebut. Menurutnya, kerjasama budaya internasional dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat posisi Kota Semarang sebagai kota kreatif sekaligus kota bersejarah yang terbuka terhadap kolaborasi global.

Kenalkah Anda lumpia atau lumpia? Sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Penamaan lumpia atau lumpia berasal dari dialek Hokkien. Lun atau lum berarti lunak dan pia artinya kue. Makanan khas kota Semarang ini hadir pertama kali pada abad ke-19 dan merupakan salah satu perpaduan budaya asli Tionghoa, Jawa yang serasi dalam cita rasa. Kemunculan lumpia bermula dari kedatangan seorang perantau etnis Tionghoa bernama Joa Taiyo ke Semarang pada tahun 1800. Tujuannya untuk mengadu nasib, sembari memperkenalkan makanan khas Tionghoa yang hampir mirip dengan martabak yang diisi dengan rebung dan daging babi. Hingga suatu saat, Joa Taiyo bertemu dengan perempuan bernama Wasi yang menjual makanan sejenis. Hanya saja, lumpia bikinan Wasi diisi dengan daging ayam dan udang. Meskipun kini lumpia dapat ditemui di berbagai daerah di Indonesia, namun cita rasa lumpia Semarang memiliki ciri khas tersendiri. Sajian bercita rasa manis nan gurih berisi rebung, ayam, udang, dan digulung kulit tipis berbahan dasar terigu ini menghiasi di setiap sudut kota. Kudapan ini begitu populer dijajakan di kaki lima, restoran, hingga menjadi buah tangan khas kota Semarang.

Baik sahabat budaya, senang sekali bisa menjumpai Anda pada kesempatan kali ini ya. Mengulik tentang sesaji Rewondo yang ada di Gua Kreo Semarang ya dan sekitarnya. Sahabat budaya, sesaji Rewondo berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yakni sesaji, artinya pemberian makanan sebagai persembahan, penghormatan, atau untuk tujuan yang berhubungan dengan agama. Sedangkan Rewondo, nah ini yang mempunyai arti kera. Ya. Dengan demikian, sesaji Rewondo berarti memberikan makanan sebagai persembahan atau penghormatan kepada kera yang menghuni hutan di sekeliling Goa Kreo. Ini merupakan perwujudan cinta kasih sayang kepada alam sekitar kita ya. Di dalam cerita rakyat yang berkembang di kalangan masyarakat Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Goa Kreo dipercaya sebagai sebuah petilasan Sunan Kalijaga. Kisahnya bermula dari usaha Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo yang mencari kayu jati untuk membangun Masjid Agung Demak. Pada saat Sunan Kalijogo ini beristirahat di sebuah goa, ia tiba-tiba didatangi oleh 4 ekor kera atau rewondo ya, yang masing-masing berwarna merah, putih, hitam, dan kuning. Keempat kera ini membantu Sunan Kalijaga untuk mengambil kayu jati yang melintang di tebing di bawah goa. Mereka berusaha mengambil kayu jati itu, namun karena sulitnya medan, akhirnya Sunan Kalijaga memutuskan untuk memotong kayu jati itu sebagai dua bagian. Satu bagian ditinggal di sungai dan satu bagian lainnya dibawa ke Demak untuk dijadikan sebagai salah satu soko guru Masjid Agung Demak. Bagian kayu yang ditinggal di sungai oleh masyarakat ya, oleh masyarakat setempat. Maksud saya, bagian kayu yang ditinggal di sungai ini oleh masyarakat setempat diyakini sebagai badan dari gedung curug. Nah, kedalaman gedung curug ini sekarang mencapai 15 meter dan dihuni berbagai jenis ikan air tawar. Kemudian keempat kera penunggu gua tempat Sunan Kalijaga beristirahat itu dapat berbicara layaknya manusia atau bisa toto salumaing salumpraing jalmo begitu ya, toto jalmo. Sebelum keempat kera itu meninggal, mereka meminta Sunan Kalijaga menyampaikan pesan kepada masyarakat di sekitar goa agar memelihara goa itu hingga ke anak cucu dan tidak melupakan keempat warna yang melambangkan kehidupan. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Sunan Kalijaga. Ia berpesan kepada masyarakat di sekitar goa dengan mengatakan reha, artinya peliharalah. Kemudian kata reha konon menjadi berkembang menjadi kata krea yang dijadikan nama Goa Kreo sampai sekarang. Dan setelah mendapatkan pesan tersebut, masyarakat setempat berusaha memelihara Goa Kreo dengan cara menata lingkungan dan menanami daerah itu dengan tanaman buah dan sayur. Di samping itu mereka juga melakukan upacara sesaji Rewondo, yaitu dengan memberikan makanan berupa buah-buahan dan berbagai hasil bumi serta memasang umbul-umbul berwarna merah, putih, hitam, dan kuning di mulut Gua Kreo untuk menghormati jasa para kera yang telah membantu Sunan Kalijaga dalam berjuang mencari soko guru Masjid Demak.

Hidup dalam suasana keberagaman, kepercayaan, dan keyakinan adalah anugerah Allah SWT yang tidak ternilai harganya.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dan laut yang luas. Memiliki perbedaan dan keragaman suku bangsa, adat istiadat, agama, ras, dan lain-lain. Namun tetap makmur, adil, dan sejahtera dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu, yaitu Indonesia.

Mari kita semua senantiasa menjaga dan merawat kebersamaan, kerukunan dan hidup berdampingan antar sesama umat manusia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jateng Sejahtera Berdikari, tembang yang barusan usai dengan vokalis Kay ya. Waduh, ini semangat sekali ya, menyemangati nuansa kita kali ini. Sahabat budaya, berpaut pada perjalanan Sunan Kalijaga hingga tercipta Goa Kreo, Sejaji Rewanda atau Sejaji Rewondo ini menjadi tradisi tahunan yang digelar warga setempat, yakni di Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Tradisi yang digelar menjelang Sawal ini atau di dalam bulan Sawal, bahkan saat ini menjadi salah satu ikon pariwisata Kota Atlas. Gurungan berisi nasi bungkus setinggi lebih dari 2 meter selalu disajikan di pelataran Gua Kreo. Ini merupakan perhelatan tahunan yang memang selalu disambut meriah. Konon ada berkah dalam nasi berbungkus daun kayu jati yang disajikan untuk warga tersebut. Digelar di Gua Kreo, Desa Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Ini tradisi tahunan untuk menyongsong bulan Sawal dalam penanggalan Islam. Ini sejatinya ya diperuntukkan bukan untuk manusia saja ya, namun melainkan untuk kera. Dalam bahasa Sanskerta, Rewanda ini memang berarti kera. Nah, selain gunungan nasi, masyarakat juga menyajikan 3 gunungan lainnya. Salah satunya adalah gunungan yang berisi atas buah dan sayur. Gunungan inilah yang diperuntukkan bagi monyet berekor panjang yang banyak mendiami hutan Kreo, sahabat budaya. Setiap tahunnya peralatan ini pun disambut oleh antusiasme warga. Ribuan penonton biasanya memadati lokasi wisata, apalagi pada tahun-tahun terakhir ini gelaran Sejaji Rewondo ini semakin hebat ya, karena diprakarsai oleh Dinas Pariwisata di Semarang, Kota Semarang ya, menjadi ikon pariwisata di Semarang. Gelar diawali dengan arak-arakan sepanjang 800 meter dari Kampung Kandri ke Goa Kreo, dan barisan terdepan ini terdiri atas 4 yang berkostum monyet ya, 4 orang penari ya, 4 orang pemeraga berkostum monyet dengan warna berbeda, yakni seperti yang sudah kami sebutkan di awal, merah, putih, hitam, dan kuning. Di belakang barisan para orang berkostum monyet ini atau kera ini ada rombongan penandu replika kayu jati beserta pemeran Sunan Kalijaga dan para pengikutnya. Kemudian di barisan yang terakhir ada barisan para penari dan pembawa 4 gunungan, yakni gunungan nasi golong ya. Kalau orang Jawa pasti tahu ya, nasi golong. Kemudian gunungan buah, gunungan hasil alam, dan gunungan kupatan. Gunungan nasi golong yang dibungkus daun jati biasanya berisi nasi, sayur, dan lauk berupa tahu tempe dan beberapa sayur lainnya. Masyarakat ini menyebutnya sebagai sego ketek. Nah ini, kemudian gunungan buah disajikan untuk kera, sementara gunungan hasil alam terdiri dari atas hasil bumi masyarakat Kandri. Ini merupakan wujud syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, gunungan kupatan terdiri atas lepet dan ketupat, juga menjadi simbol perayaan Idul Fitri yang jatuh pada 1 Sawal. Nah, ritual yang diadakan selain dipersembahkan untuk monyet-monyet sebagai rasa cinta, kasih sayang, dan penghargaan juga, menghargai artinya ya sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan lingkungan setempat dan sekitarnya agar lebih tenteram dalam menjalin kehidupan bersama, untuk mensyukuri atas apa yang sudah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada alam yang subur dan lestari. Setelah gunungan tersebut diarak di pelataran Gua Kreo, upacara dilanjutkan dengan penyuguhan penampilan tari-tarian yang terdiri atas tari Gambyong, kemudian tari Semarangan, dan Wanoro yang dimainkan oleh para penari setempat ya.
Dan sebagai pamungkas, pengunjung kemudian diajak menyaksikan gunungan buah-buahan yang disajikan untuk para monyet. Namun sayang, sahabat budaya, para monyet tersebut nampaknya ya akhir-akhir ini sudah bukan sayang ya,

Ya baik, sahabat budaya, Visit Jateng Year oleh Intan tadi juga tidak kalah rancaknya tembang untuk kali ini untuk menyemangati kita tetap mencintai budaya juga tradisi tentunya ya, bangsa Indonesia tercinta ini. Baik, masih kita bahas upacara tradisi sesaji Riwonto yang ada di Kampung Kandri, Gunung Pati, Semarang ya. Tadi beberapa gunungan sudah kami gambarkan yang di Arak, dan ternyata sahabat budaya di antaranya ada gunungan buah dan sego ketek tadi ya, di Arak jalan kaki dari dusun Kandri menuju Gua Kreom yang jarak sekitar 2,5 kilometer hingga puncak gua. Diadakan arak-arakan di samping kanan kiri ini. Para kera yang mendiami Gua Krio ikut mengiringi arak-arakan dan mereka tampak antusias setiap kali diarakan sesaji Riwonto ini ya, karena mungkin melihat gunungan berisi buah-buahan ini. Nah, di tengah jalan di saat arak-arakan tersebut sedang menuju ke gua, para kera ini juga meminta makanan, kemudian juga dikasih petugas pengarak tersebut. Kemudian sesampainya di puncak gua yang dipakai Sunan Kalijogo bertapa, saji itu diletakkan di beberapa tempat, dikelilingi warga. Kemudian sego ketek yang dibawa masing-masing oleh warga tadi juga dikumpulkan menjadi satu, membentuk gunungan. Kemudian proses selanjutnya dilakukan doa bersama untuk persembahan sesaji untuk para kera dan bumi. Warga ini berdoa bersama dipimpin sesepuh dan tokoh agama. Juga tidak lupa melafalkan lagu dolanan ilir-ilir dan doa-doa lainnya. Nah, setelah selesai, gunungan langsung dibagikan kepada warga. Warga pun dengan antusias tinggi menyerbu gunungan tersebut untuk mencari berkahnya. Dan para petugas ini tidak lupa jatah untuk para kera ekor panjang yang memang sudah disediakan khusus di dekat watu Tetenger ya. Tempat bertapa Sunan Kali Jaga dulu, kawanan monyet itu langsung dihampiri. Mereka berebutan mengambil makanan. Dan tujuan diadakannya tradisi rutin saji Riwonto ini untuk berbagi kepada kera penghuni Gua Kreo, memaknai atau mengartikan Gua Kreo yang berarti gua tempat berdiam para kera ya, yang ditugaskan atau ditugasi oleh Sunan Kalijaga untuk merawat gua. Nah, seperti tadi bahwa dinyatakan bahwa kreo itu artinya merawat. Saudara, nampaknya ini sebagai informasi terakhir dalam suguhan upacara saji Riwonto pada kesempatan kali ini. Masih ada beberapa tembang yang ingin kami dengarkan untuk Anda untuk menyemangati kita mencintai kembali kota-kota kita, lokawisata-lokawisata di daerah kita masing-masing. Oke, ada pesona wisata Kabupaten Semarang disuarakan Dewi Aprilia.

Dewi Sri seorang putra Prabu Sri Mahapunggung di negeri Medang Kamulan. Dewi Sri bersaudara laki-laki bernama Raden Sadono. Saat dewasa, Raden Sadono akan diperistrikan. Raden Sadono menolak dan ia pergi meninggalkan negerinya. Dewi Sri setelah mendengar kepergian Raden Sadono, ditinggalkannya pula negeri Medang Kamulan, lalu menyusul saudaranya itu. Jalan putri ini selalu diikuti oleh raksasa yang menggodanya. Perjalanan bidadari ini beriwayat aneka warna yang mengenai hal pertanian. Seperti hal sajian orang tani yang mengenai hal padi. Asal pesan dari Dewi ini, oleh kepercayaan suku Jawa, Dewi ini dianggapnya Dewi Padi. Hingga umum menyebutnya padi itu bernama Mbok Sri.

0: Sakit loh, banget, loh, Bah.
1: Eh lah, kamu itu kenapa, Le? Kok bisa luka kayak gitu?
0: Jatuh, Bah. Tadi aku nyoba bawa motor Simbah soalnya.
1: Weh lah, wong kamu aja belum pernah belajar naik motor kok. Tapi sudah diplester toh?
0: Udah sih, Mbah. Tapi, aduh, masih sakit, Mbah.
1: Ya jelas, lah wong jatuh ya sakit. Ya udah, duduk sini. Wong kamu itu kan belum pernah belajar naik motor. Lah kok nekat bawa motor? Jangan keminter, Le. Simbah malah jadi inget pribahasa Jawa yang mengatakan, ojo keminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko.
0: Waduh, apalagi tuh, Mbah?
1: Maksudnya, kamu jangan sok pinter dan jangan sok sembrono. Nanti kamu bisa keblinger atau ciloko. Ya persis kejadian ini, Le. Kamu sok-sokan bisa nyetir motor. Padahal belajar saja belum pernah. Hasilnya ya, kamu celaka. Jatuh sampai luka begitu. Hah? Rasain ku.
0: Iya, Mbah. Iya.
1: Sudah. Lain kali hati-hati ya. Kalau belum bisa ya belajar dulu. Jangan sok keminter. Udah. Kamu istirahat saja sana.
0: Ya, Mbak, aku istirahat dulu ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: good job, Arasha.
1: Makan lollipop.
2: Halo, selamat sore adik-adik tersayang. Apa kabar kalian untuk hari ini? Setelah minggu kemarin kalian menikmati libur ya? Iya, libur di hari Minggu. Kita ketemu lagi untuk setiap hari Sabtu di Taman Dongeng. Kali ini masih bersama Kak Ana. Kalau biasanya kalian ditemani atau Kak Siwi yang membawakan cerita ya. Tapi karena Kak Siwi libur, jadi sementara Kak Ana yang menemani kalian dalam Taman Dongeng. Iya, sebelum Kak Ana memulai cerita, kalian bisa duduk dengan tenang, dengan rapi, dan seperti biasa, kalau ada camilan pasti lebih enak. Kak Ana tunggu deh. Iya, kalau kalian sudah siap dengan camilan, kemudian sudah duduk rapi, dan siap untuk mendengarkan cerita dari Kak Ana, tunggu dulu ya. Satu lagu Kak Ana berikan untuk kalian.

0: Ya, kita kembali lagi dalam Taman Dongeng, adik-adik. Kali ini Kak Ana akan bercerita tentang Raja Kejam dan Putri Bijaksana di Taman Bunga. Dahulu kala, hiduplah raja dan ratu yang kejam. Keduanya suka berfoya-foya dan menindas rakyat miskin. Raja dan ratu ini mempunyai putra dan putri yang baik hati. Sifat mereka sangat berbeda dengan kedua orang tua mereka, Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna, yang selalu menolong rakyat yang kesusahan. Keduanya suka menolong rakyatnya yang memerlukan bantuan. Suatu hari, Pangeran Aji Lesmana marah pada ayah bundanya. "Ayah dan ibu jahat. Mengapa menyusahkan orang miskin?" Raja dan ratu sangat marah mendengar perkataan putra mereka itu. "Jangan mengatur orang tua. Karena kau telah berbuat salah, aku akan menghukummu. Pergilah dari istana ini," usir raja. Pangeran Aji Lesmana tidak terkejut. Justru Putri Rauna yang tersentak, lalu menangis, memohon kepada ayah bundanya.
1: "Jangan usir kakak. Jika kakak harus pergi, saya pun pergi ayah, bunda."
0: Raja dan ratu sedang naik pitam. Mereka membiarkan Putri Rauna pergi mengikuti kakaknya. Mereka mengembara, menyamar menjadi orang biasa. Lalu, mengubah nama mereka menjadi Kusmantoro dan Kusmantari. Mereka pun mencari guru untuk mendapat ilmu. Mereka ingin menggunakan ilmu tersebut untuk menyadarkan kedua orang tua mereka. Keduanya sampai di sebuah gubuk. Rumah itu dihuni oleh seorang kakek yang sudah sangat tua. Kakek sakti itu ternyata dulu pernah menjadi guru kakek mereka. Mereka mencoba mengetuk pintu.
2: "Silakan masuk, anak muda,"
0: sambut kakek renta yang sudah tahu kalau mereka adalah cucu-cucu bekas muridnya. Namun, kakek itu sengaja pura-pura tidak tahu. Kemudian, Kusmantoro mengutarakan maksudnya. "Kami, kakak beradik, yatim piatu. Kami ingin berguru pada Panembahan." Adik-adik, kakek sakti tadi bernama Panembahan Mandraba. Ia pun tersenyum mendengar kebohongan dari Kusmantoro. Namun karena kebijakannya, Panembahan Mandraba menerima keduanya menjadi muridnya. Panembahan Mandraba menurunkan ilmu-ilmu kerohanian dan kanuragan pada Kusmantoro dan Kusmantari. Keduanya ternyata cukup berbakat. Dengan cepat mereka menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan. Berbulan-bulan mereka digembleng guru bijaksana dan sakti itu. Suatu malam, Panembahan memanggil mereka berdua.
2: "Anakku, Kusmantoro dan Kusmantari, untuk sementara sudah cukup kalian berguru di sini. ilmu-ilmu lainnya akan kuberikan setelah kalian melaksanakan suatu amalan.
0: Amalan apa itu, Panembahan? Tanya Kusmantari.
2: Besok, pagi-pagi sekali, petiklah 2 kuntum melati di samping kanan gubuk ini. Lalu, berangkatlah menuju istana di sebelah barat desa ini. Nah, berikan 2 kuntum bunga melati itu kepada Pangeran Aki Lesmana dan Putri Rauna.
0: Mereka ingin menyadarkan Raja dan Ratu, kedua orang tua mereka. Kusmantoro dan Kusmantari terkejut. Namun keterkejutan mereka disimpan rapat-rapat. Mereka tentu saja tidak ingin penyamaran mereka terbuka.
2: Buah kuntum melati itu berhasiat untuk menyadarkan raja dan ratu dari perbuatan buruk mereka. Namun ada syaratnya. Buah kuntum melati itu hanya berhasiat jika disertai kejujuran hati.
0: Pesan Panembahan Mandraba. Ketika menjelang tidur malam, Kusmantoro dan Kusmantari sangat resah. Keduanya memikirkan pesan Panembahan. Apakah mereka harus berterus terang kalau mereka sebenarnya adalah Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna? Jika tidak berterus terang, berarti mereka telah berbohong dan tidak jujur. Padahal, kuntum melati hanya berhasiat bila disertai dengan kejujuran. Akhirnya, pagi-pagi sekali, mereka menghadap Panembahan. Kami berdua mohon maaf, Panembahan. Kami bersalah karena tidak jujur kepada Panembahan selama ini.
2: Aku mengerti, anak-anakku. Aku sudah tahu kalian berdua adalah Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna. Pulanglah, nak. Ayah dan bundamu sudah menunggu di istana.
0: Setelah mohon pamit dan minta doa restu, Pangeran Aji Lesmana dan Putri Rauna berangkat menuju ke istana. Setibanya di istana, ternyata ayah bunda mereka sedang sakit. Mereka segera memeluk kedua orang tua mereka yang berbaring lemah itu. Lalu, Putri Rauna meracik 2 kuntum melati pemberian Panembahan. Kemudian, diberikan pada ayah ibu mereka. Dan ajaib, seketika sembuhlah raja dan ratu. Dan sifat mereka pun berubah. Pangeran dan Putri Rauna sangat bahagia melihatnya. Kemudian mereka meminta bibit melati ajaib itu pada Panembahan dan menanamnya di taman mereka. Sehingga istana mereka dikenal dengan nama Istana Bunga. Istana yang dipenuhi kelembutan hati dan kebahagiaan.

Nah, adik-adik, demikian tadi satu cerita dalam Taman Dongeng kali ini yang berjudul Raja Kejam dan Putri Bijaksana di Taman Bunga. Nah, satu hal yang bisa kita petik dari cerita ini adalah, ya, tentang kejujuran. Bagaimanapun, dimanapun, ketika kita berbuat jujur, ketika kita berbicara jujur, maka kebaikan dan juga kebahagiaanlah yang akan kita dapat. Adik-adik, semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dan kalau kalian nanti tidur atau besok kalian bertemu dengan teman-teman di sekolah, kalian bisa membagikan cerita ini kepada mereka. Terima kasih untuk kebersamaan kalian dalam Taman Dongeng kali ini. Akhirnya Kak Ana pamit. Kita bertemu lagi minggu depan tentunya dengan cerita dan kisah yang lebih menarik lagi. Dadah!

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Olahraga merupakan salah satu cara paling praktis dan sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi, masih sering kali kita abaikan. Padahal, dengan berolahraga dan aktif bergerak secara rutin, tubuh dapat lebih bugar dan kesehatan pun tetap terjaga. Beragam manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh diantaranya, mencegah penyakit jantung dan stroke, mengendalikan kadar gula darah, menjaga tekanan darah tetap stabil, mencegah dan meringankan nyeri punggung, menjaga berat badan tetap ideal, menjaga tubuh tetap bugar dan kuat, serta mengurangi resiko terjadinya osteoporosis. Selain untuk kesehatan tubuh, berolahraga juga bermanfaat untuk kesehatan mental, seperti memperbaiki suasana hati, menumbuhkan rasa percaya diri, mengatasi stres, serta membuat tidur lebih nyenyak.

Rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Infeksi ini ditularkan oleh hewan yang terinfeksi penyakit rabies. Hewan utama sebagai penyebab penyebaran rabies adalah anjing, kelelawar, kucing, dan kera. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Saat terkena gigitan anjing atau hewan yang didiagnosa mengidap rabies, segera basuh hingga bersih menggunakan sabun minimal 15 menit. Jangan lupa menggunakan sarung tangan plastik agar tidak terjadi penularan. Beri antiseptik dan segera datangi pusat layanan kesehatan. Cegah terjadinya rabies dengan rutin memberi vaksin hewan peliharaan. Dengan vaksin anti rabies dan serum anti rabies, serta hindari kontak dengan hewan liar.

Siapa sih yang gak suka sama coklat? Hampir semua orang suka dengan yang namanya coklat. Dengan rasa manis yang nikmat, semua orang pasti suka. Tapi kebayang gak sih kalau rasa manisnya coklat dipadu dengan gurihnya tempe? Sebenarnya apa sih coklat tempe itu? Coklat tempe adalah sebuah makanan ringan dengan coklat dan tempe sebagai bahan utamanya. Pelopor coklat tempe adalah The Konco yang dibuat oleh Yuga Surya Pratama tahun 2011 pada saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Berawal dari membuat coklat rasa pedas, tetapi ternyata rasanya justru aneh. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya dia menemukan rasa yang pas, yaitu coklat tempe. Apalagi kota kelahirannya Malang merupakan salah satu produsen tempe terbesar di Indonesia dan sudah terdaftar di Dinas Kesehatan dan MUI.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11. Sahabat budaya, warga desa Gunung Kempol, Kabupaten Temanggung menggelar tradisi nublek atau wiwit kopi sebagai tanda dimulainya panen raya 2026. Acara ini menampilkan beragam makanan tradisional serta tarian anak-anak sebagai simbol kebersamaan dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kesuburan tanah dan doa agar hasil panen melimpah. Selain dimensi spiritual, tradisi ini berfungsi pula untuk mempererat hubungan sosial serta melestarikan budaya leluhur bagi generasi muda. Kegiatan diakhiri dengan doa bersama dan makan lesehan di atas daun pisang, meneguhkan identitas masyarakat sebagai desa penghasil kopi yang menjunjung tinggi adat istiadat. Beralih ke informasi lainnya, Komunitas Lima Gunung memperingati Hari Peradaban Desa 2026 di Dusun Susukan Desa Sukorejo, Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang pada Kamis 21 Mei 2026 dengan melibatkan 250 seniman melalui tema unik Makin Goblok Bareng. Acara ini menampilkan beragam kesenian tradisional seperti tari warok, topeng ireng, dan soreng, serta pidato budaya. Ketua Panitia Handoko menjelaskan bahwa peringatan tahunan setiap 21 Mei tersebut bertujuan untuk membangkitkan kecintaan generasi muda terhadap kearifan lokal yang mulai memudar termasuk nilai kesopanan. Selain pementasan seni, kegiatan diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Melalui tradisi ini, desa diharapkan dapat kembali menjadi pusat nilai luhur dan peradaban yang mampu membentengi identitas masyarakat di era modern. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda.

0: Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
1: Dok, dok, coba ini ya, dok.
2: Dalam, mbah, pripun-pripun.
1: Mambengi jagoanku berhasil menang atau kalah, dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, dok.
2: Alah, mbah, kalau kinten wonten nopo.
1: Wela, aku seneng kok.
2: Kaget kalau niku. Mboten saya bingung lah, mbah. Sak menika langsung mawon. Radio ini pun diputer, dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
1: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
2: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
1: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu Parupamiyarsa Sutresno ngaturaken wilujeng siang lan wilujeng pepanggihan malih kalian program 4 RRI Semarang siang punika ingkang taksih gegono lumantar frekuensi FM 88,2 AM 801 ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Siang punika Kang Mas Bayu ngepasi dinten Minggu Suryo Kaping kawan likur Mei kali wunem likur kulo Fahri Marlian sowan malih saya perlu ngerencangi panjenengan ngantos sonten mangke dungkap tapuh kaping 17 wekdal Indonesia iring gilen merupakan pepanggian kulolan panjenengan sedoyo katos padatan Minggu siang tapuh kaping 11 tumugi 13 wekdal Indonesia iring gilen pro 4 RRI Semarang aturakan pasugatan gending-gending jawi wonten ing acara uyon-uyon minggon. Sedaya menika wau tartamtu kanthi pangajab, atur panglipur sawetawis saha ngiras pantes ngleluri budaya jawi. Saperangan gending-gending jawi menika sampun karantam, wondene muruwakani acara sumangga Kang Mas Bayu langkung rumiyin kapiyarsaken lancaran pambuka laras pilok padhet 6 dening karawitan studio RRI Semarang.

Iki Kang Mas Bayu, lancaran pambuka laras pelok padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang kalau sampun murwakani acara uyon-uyon minggon pro 4 RRI Semarang siang punika. Pasugatan gending-gending Jawi ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika gending kocak minggah ladrang gajah meto laras pelok padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang. Lajeng menika mangke sinambi nenggo kumandanging azan zuhur ingkang badhe kagiyaraken tabuh kaping 11 langkung 39 menit wekdal Indonesia iring kilen badhe katuraken ugi pasugatan jineman gladik glinding laras lindro patet songo dening karawitan nguti raras pimpinan Ki Saguh Hadi Carito. Sumangga.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

dan yang luar negeri ini kok sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh mas. Di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu gitu mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Ijih Kang Mas Bayu Propam Yarso Sutresno, sasampunipun kaku mandangaken adzan zuhur sumangga kula aturaken sugeng nindakaken jejibahan ibadah salat zuhur dumateng Kang Mas Bayu ingkang ngrasuk agami Islam. Siang punika tasih sesarengan wonten ing acara Uyon-uyon Minggon ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending Jawi, salajengipun inggih menika bawa sekar mocopat dandang gula turu lare. Menika mangke katampen ladrang kembang kacang. Laras pelok padet 6.

0: to, Gap?
1: Apa to? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
0: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
1: Kowe iki doyak begal ngono apa kok piye?
0: Ora, Kang, ora. Motorku ilang.
1: Gosek-gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
0: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
1: Nganggo apa nyilih? Sing cetha kowe lho.
0: Anu ya apa? Nyilih. Eh. Aku nyilih, Kang.
1: Ya wis nembung.
0: Ayo. nek kuwi ya durung.
1: Ayo, kowe. Ngakumu nyilih nanging ora nembung ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
0: Lah, aku kepepet sih, Kang.
1: Wengakno kupingmu ya, Long.
0: Iya, Kang.
1: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
0: Oh iya.
1: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakale ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
0: Iya.
1: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
0: Ngono ya, Kang.
1: Ayo mesti ngono.
0: Oh.
1: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabah. Ayo, ora memper. Orang rumangsani kowe.
0: Iya, Kang, iya aku luput. Aku luput, Kang.
1: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik nang jero kana ya.
0: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
1: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyang sel nomor 1 ya.
0: Lho,
1: bareng karo tahanan liyane.
0: Apa? Tahanan.
1: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kok piye?
0: Lho.
1: Tak wenehi ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
0: Walah, awas.
1: Wes kono ndang mlebu. Kutuk marani sundo kowe ki, Long.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jo

0: 104 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12. Sahabat Budaya, pameran seni rupa alternatif bertajuk Ambang Batas sukses digelar oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Semarang atau UNES pada 20 hingga 21 Mei 2026 di Galeri B9 Fakultas Bahasa dan Seni UNES. Mengusung tema ruang eksperimental, ajang ini menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk mengeksplorasi kreativitas tanpa batas melalui karya-karya seni rupa yang penuh warna dan makna mendalam. Melalui perhelatan ini diharapkan muncul perspektif baru dalam dunia seni rupa alternatif sekaligus memperkuat identitas kreatif mahasiswa UNES dalam menghasilkan karya yang inspiratif. Keberhasilan acara ini menegaskan komitmen program studi dalam mendorong lahirnya seniman muda yang berani bereksperimen dan melampaui batasan artistik konvensional. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau disebut Parekraf menyelenggarakan bimbingan teknis tata kelola desa wisata pada Kamis 21 Mei 2026 guna memperkuat manajemen dan keberlanjutan potensi pariwisata daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Desa Wisata Tegal Sambi, Jepara, serta daring melalui Zoom bagi pengelola desa wisata yang tidak aktif maupun desa potensial lainnya. Fokus utama BIMTEK ini adalah membekali peserta dengan kemampuan manajerial yang modern dan strategi pengembangan berbasis kemandirian agar mampu bersaing secara global. Melalui penguatan tata kelola yang profesional, diharapkan desa wisata di Jawa Tengah dapat bertransformasi menjadi pilar ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutan sesuai dengan standar pengelolaan pariwisata masa kini. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Iki Kang Mas Bayu Pro Pamiyarso sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Uyon-uyon Minggon ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi ngantos mangke dungkap tabuh kaping 13 wekdal Indonesia iring kilen. Pasugatan gending-gending Jawi ingkang salajengipun badhe katuraken inggih menika bawa sekar ageng musti kengrat katampen gending endol-endol kalajengaken ladrang rangu-rangu terus merabot laras pilok padat barang dening karawitan studio RRI Semarang. Menika mangke kasambet ladrang Prabu Anom Suwuk kasambet gending lambang sari laras lindru padat menyuro dening karawitan RRI Surakarta. Sumangga.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne.

0: Osu Jiwo Tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 13. Sahabat Budaya, Komunitas Sahabat Unik Luar Biasa Inklusi atau SULBI Semarang berkolaborasi dengan perwakilan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi USM atau Universitas Semarang menggelar kampanye anti-bullying. Kegiatan bertema bullying akan bercanda atau maksud kami bullying bukan bercanda, semua berhak dihargai ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan inklusif bagi anak dan remaja. Kampanye dalam bentuk permainan edukatif ini digelar pada Sabtu 23 Mei 2026 bertempat di Pos PAUD Ceria Bandar Harjo, Semarang. Kegiatan ini juga diikuti sebanyak 20 anak-anak dari tingkat kelas 4 hingga 6 SD yang berada di sekitar wilayah Bandar Harjo, Semarang. Disampaikan oleh Natasha, salah seorang mahasiswa, bahwasanya kampanye tersebut dikemas secara edukatif dan interaktif melalui sosialisasi, permainan edukasi, dan diskusi bersama, sekaligus penyampaian pesan-pesan positif tentang pentingnya menghormati sebuah perbedaan. Beralih ke informasi lainnya, anggota DPR RI Samuel Watimena menyoroti pentingnya penguatan UMKM dalam pengembangan kawasan heritage Pecinan Semarang saat melakukan kunjungan bersama pengurus Pokdarwis Kerabat Pecinan pada Sabtu 23 Mei 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan sektor pariwisata budaya dan ekonomi kreatif berbasis masyarakat di kawasan Pecinan, Semarang. Dalam agenda tersebut, Samuel juga berdialog langsung dengan para pelaku usaha kecil yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi kawasan heritage tersebut. Salah satu pelaku UMKM yang dikunjungi adalah pemilik usaha minuman tradisional Liang Ti Medan 77 yang telah berjualan selama sekitar 20 tahun di Jalan Wat Gandul Timur, Kota Semarang. Oki mengaku senang dan bangga usahanya dapat perhatian langsung dari anggota DPR RI. Dukungan terhadap kawasan Pecinan sangat penting untuk membantu meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus mendukung perkembangan usaha kecil masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Akhir cinta, sahabat budaya dari Didi Kempot untuk panjenengan semuanya yang di siang hari ini masih bersama kami perompat RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi ya. Ada atensi masuk ini langsung di WhatsApp-nya perompat Semarang tadi Bu Arti ya, ini sepertinya mau minta tembangnya Senandung Doa. Kalau semisal belum ada ya mengapa harus jumpa saja. Untuk Mas Fahri selamat tugas, bahagia, semangat, rezekinya berlimpah barokah. Pokoknya salam untuk semua pandemen perompat. Njih, nanti coba kami siapkan ya Bu Arti ya. Via telepon sudah bergabung, selamat siang.
1: Sugeng siang, Mas Fahri.
0: Njih.
1: Kula pun Abdul Ghafur, badhe nyuwun tembang.
0: Menapa tembangipun?
1: Judulipun Keroncong Pertemuan.
0: Waduh, pertemuan kalau wingi sampun Pak Abdul Ghafur mbok gantos.
1: Oh, wingi sampun.
0: Suasana baru ngoten menapa?
1: Oh, lah wingi kan kula mboten ngertos, mboten kula sing nyuwun di. Menawi mekaten nggih kula nyuwun tembang Mawar Berduri.
0: Mawar Berduri nggih, siap.
1: Salamipun kagem sedaya kemawon, sugeng siang. Sugeng midhangetaken.
0: Nggih, siap.
1: Salam saking Gunung Berintik, salam sehat selalu.
0: Amin nggih.
1: Sugeng
0: sedaya mawon sih ta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Abdul tadi ya sudah bergabung. Di belakangnya Kendal ada Yang Anggoro, selamat siang.
2: Selamat siang kembali.
0: Nggih.
2: Aku gagal
0: kali ini
2: tanpa tangis. Tanpa akhir derita.
0: Jih.
2: Hanya titik tanggane Mas Fahri.
0: Oh, ngaten.
2: Budaya rodo mani.
0: Oh, ngaten.
2: Akhir cintaku kuwi ora salah mbiyen sing melantunkan favorit.
0: Ngaten, Beni Panjaitan.
2: Favorit grup. Oh, Panjaitan.
0: Ketingalipun kok anu nggih Panjaitan Bersaudara. Ning kirang terang menawi wonten sane sih.
2: Mboten yang pertama kali.
0: Oh, ada ya ternyata ya. Favorit grup ngaten. Nggih.
2: Cakung diputer kengan, Mas.
0: Jenengan menapa?
2: Perih kurasakan ngono kae.
0: Waduh, ya apa meneh.
2: Pedih. Ingin menyambung hidup.
0: Saking
2: dari hatiku sendang.
0: Sampai menikah wontenipun kok Lucy nggih, Lucy Kusendang.
2: Lucy Lindri. Ingin menyambung hidup.
0: Ingin menyambung hidup nggih, Kung. Menikah wontenipun saking Lucy Kusendang.
2: Tapi tetap di pop gitu. Pop keroncong gitu.
0: Nggih, pop keroncong.
2: Nek beat aku kurang selera, jujur saja.
0: Nggih, mboten menika ketinggalipun pop keroncong. Aman.
2: Pop keroncong ya. Oke. Untuk anu alternatifnya kayak apa?
0: Menapa?
2: Antara hitam dan putih sing tau kita kok ke penjenengan. Lebih enak lagi.
0: Antara
2: tapi
0: hitam dan putih.
2: Nyanyi.
0: Mbokne.
2: Nek lusi tapi hati.
0: Nggih, hati mawon kersane mun tiga-tigane mangke hati sedaya gitu. Mengapa harus mawar berduri? Sisan mawon, Gong, gitu.
2: Nggih, ngono. Niku antara hitam dan putih.
0: Siap, nggih, mangke kula aturaken.
2: Ingin menyambung hidup ki pasange kok terlalu nelongso banget.
0: Wah, nggih ampun telongso ta, Kong. Nggih ta?
2: Itu kan seirnya kan nelongso banget.
0: Nggih. Gantos antara hitam putih mawon.
2: Antara hitam dan putih mawon.
0: Siap.
2: Semuanya aja. Salam hormat, salam sejahtera.
0: Nggih.
2: Mari didengarkan semuanya. Stand by
0: yang di Kendal ini ya. Yang Anggoro pokoknya kalau enggak happy ya ndak gitu sih. Fans berat. Nanti kami siapkan antara hitam dan putih. Minggu lalu itu kalau enggak salah hitam putih fotomu ya, Kung ya. Sekarang antara hitam dan putih boleh nanti kami putarkan ya. Yang dari Wonogiri, ini ya Kismantoro. Wah, Bu Purnani, selamat siang Mas Fahri, selamat tugas. Sehat selalu, banyak rezeki, sukses untuk panjenengan, amin. Kalau ada lagunya apa ini? Sebiduk Sungai Musi, onji. Sebiduk Sungai Musi ya. Ditunggu Mas Fahri, ini cuaca di Wonogiri panas pol. Wah, lah Semarang ini malah redup, Bu Purnani ya. Di sana panas ya, nanti kami coba siapkan sebiduk di Sungai Musi ya untuk panjenengan. Kita ke mengapa harus jumpa dulu sahabat budaya untuk panjenengan semua. Ini kami putarkan dari Bunda Hetiku Sendang. Pokoknya nanti sampai dengan Antara Hitam dan Putih akan kami sajikan untuk panjenengan semua, suara emas dari Bunda Hetiku Sendang.

0: Saya berjalan-jalan di pesisir utara Jawa, tepatnya di Kabupaten Rembang. Ada satu hidangan tradisional yang begitu melekat dalam kehidupan masyarakat setempat. Gogik kuning. Hidangan ini sering disebut sebagai makanan rakyat yang hangat, gurih, penuh kesederhanaan. Di pagi hari, ketika matahari baru naik di balik tambak garam, para penjual gogik biasanya sudah membuka gerobak kecil mereka di pinggir jalan. Aroma kuah kuning yang mengepul bercampur dengan bau laut yang khas menyambut siapapun yang melintas. Gogik kuning terbuat dari potongan lontong, mie bihun, dan tauge yang kemudian disiram bumbu kuah kuning yang gurih. Kuahnya sederhana, tetapi aromanya memikat. Bawang putih, bawang merah, kunyit, dan lada menjadi kekuatan utama yang menghadirkan rasa hangat yang meresap sampai ke hati. Hidangan ini bukan hanya sekedar makanan sarapan. Ia adalah bagian dari identitas pesisir Rembang. Tempat di mana tradisi kuliner diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses membuat gogi kuning mungkin terlihat mudah, tetapi sebenarnya membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Kuahnya harus dimasak dengan api kecil agar bumbu yang digunakan benar-benar meresap dan mengeluarkan aroma terbaik. Rempah sederhana seperti kunyit memberi warna kuning yang cantik, sementara bawang putih dan lada memberi karakter rasa yang kuat namun tetap lembut. Ketika kuah sudah siap, penjual mulai meracik isian dalam mangkok. Lontong dipotong-potong, bihun disiram air panas sebentar agar lebih lembut, lalu tauge segar ditambahkan sebagai pelengkap. Setelah semuanya tersusun, kuah kuning dituang perlahan sehingga aroma rempah langsung memenuhi udara. Ketika mangkok itu disajikan, rasanya seperti kehangatan pagi yang dibawa ke hadapan kita. Sederhana, namun begitu memanjakan. Salah satu hal yang membuat gogi kuning istimewa adalah momen ketika ia disantap. Warga Rembang biasa menikmatinya sambil duduk di kursi plastik sederhana di pinggir jalan, ditemani angin pesisir yang bertiup pelan. Saat suapan pertama masuk ke mulut, rasa gurih kuahnya langsung memenuhi lidah. Lontong yang lembut, bihun yang ringan, dan tauge segar memberi tekstur berbeda yang membuat hidangan ini tidak pernah terasa membosankan. Beberapa penjual menambahkan kerupuk bawang untuk memberi sensasi renyah yang pas. Bagi masyarakat lokal, gogi kuning bukan sekedar menu sarapan, tetapi simbol keakraban. Makanan yang mengundang orang untuk berhenti sejenak, beristirahat, dan menikmati pagi sebelum kembali menjalani rutinitas. Hidangan ini juga sering muncul dalam acara keluarga kecil atau pertemuan warga di kampung-kampung sekitar Rembang. Banyak ibu rumah tangga yang punya resep kuah gogi kuning yang diwariskan dari nenek mereka. Masing-masing punya ciri khas, ada yang kuahnya lebih pekat, ada yang lebih encer namun harum, ada pula yang menambahkan sedikit cabai ulek agar rasanya lebih nendang. Tapi, satu hal yang tetap sama, gogi kuning selalu menghadirkan kehangatan. Ia membawa cerita masa lalu tentang dapur tanah, tungku kayu, dan panci besar yang digunakan untuk memasak dalam jumlah banyak. Setiap mangkok menyimpan memori, sebuah jejak kecil dari kehidupan pesisir yang sederhana namun penuh cinta. Penjual gogi kuning di Rembang bukan sekedar pedagang, tetapi juga penjaga tradisi kuliner. Banyak dari mereka yang sudah berjualan lebih dari 20 tahun. Mereka bangun sebelum subuh, meracik bumbu dengan hafalan yang tak pernah keliru. Semuanya tanpa takaran pasti. Dengan pengalaman panjang, mereka tahu kapan kuah harus ditambah air, kapan harus ditambah bumbu, dan kapan harus dibiarkan mendidih lebih lama. Dalam kesederhanaan itulah tersembunyi keahlian yang tidak bisa digantikan oleh resep modern. Ketika Anda berkunjung ke Rembang, Anda akan merasakan bahwa setiap warung gogik memiliki cita rasa yang sedikit berbeda, namun tetap satu garis, gurih, hangat, dan membumi. Sahabat jalan-jalan, ketika suatu hari Anda singgah ke Rembang, jangan lupa mampir ke warung gogik kuning, duduklah sejenak, hirup aromanya, biarkan kuah hangat itu menyentuh tenggorokan. Nikmati bagaimana bumbu-bumbunya saling berpadu tanpa saling menguasai. Ada rasa tenang yang muncul ketika menyantap makanan sederhana seperti ini. Seakan-akan, waktu berjalan lebih lambat. Gogik kuning mengajarkan kita bahwa kelezatan tidak harus berasal dari bahan mahal atau teknik rumit, melainkan dari tangan-tangan yang merawat tradisi penuh dengan ketulusan. Di setiap mangkuknya, ada cerita tentang pesisir, tentang keluarga, dan tentang rasa yang diwariskan sampai hari ini.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Antara hitam dan putih, sahabat budaya dari Hetikus Sendang ya. Untuk panjenengan semuanya di siang hari ini yang masih stay tune, yang masih setia dengan Perompat Semarang ya. Tadi sudah kita putarkan 3 lagu dari Bunda Hetikus Sendang ya. Untuk panjenengan ada Mengapa Harus Jumpa, Mawar Berduri ya. Ada juga Antara Hitam dan Putih. Yang di line telepon, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo. Selamat siang, kok suaranya pelan sekali Bu Dewi, ini bisa dikeraskan lagi mungkin powernya.
1: Habis tidur.
0: Oh, bangun tidur? Habis tidur siang ini tadi ya? Yaudah, nah gitu yaudah. Mau minta lagu apa jenengan?
1: Cinta kita.
0: Cinta kita yang menyanyi itu nanti siapa?
1: Biasanya yang di Malaysia, tapi itu jadi lagu peroncong.

0: Yang meripun lah kalau siaran terus kok.
1: Halo, kemarin seharian bang.
0: Loh, wah lah berarti ndak monitor perempat gitu. Kemarin ya, saya siang.
1: Simpang 5.
0: Oh, hah? Simpang 5?
1: Iya.
0: Boten kok.
1: Lah kan itu dangdutan ndak siaran.
0: Oh, lihat dangdutnya kan memang diasuh sama Pak Tono, sama Mas Tono.
1: Oh. Gitu.
0: Nek nanti ya, bareng saya. Makan. Nek nanti bareng saya, gitu.
1: Jadi ya kan Mas Ari kok enggak siaran.
0: Mbak niki mboten biasane kok. Kalau wingi niku mboten biasane. Nek mangke biasane, gitu.
1: Luar pun biasa.
0: Sudah nggih, tak gantian sama yang lain dulu ya. Nggih, waalaikumsalam. Ada yang monitor dari Mijen ini ya, Bu Dewi tadi sudah bergabung. Pak Pandayan ada Bu Yuni. Selamat siang perempat Semarang, Mas Fahri minta lagunya Hilang Permataku ya. Salamnya buat panjenengan anak lanang, pokoknya selamat tugas dan semua pendengar saja. Nji, siap Pak Pandayan ini ya. Yang dari Tuntang coba, selamat siang. Halo. Loh malah kok tutut. Pak Sastro. Selamat siang. Wah, lah ini sepertinya emang jaringannya bermasalah ya. Sudah diterima tapi suaranya enggak masuk. Dari Bu Yanti Randu Blatung, ini nak Mas Bagus selamat siang. Bila Isma Ibu tak muncul di Pro 4, waduh ini. Njih, ini jangan ditanya kemana aku pergi, njih, siap Bu Yanti. Ini sepertinya typing atau penulisannya banyak yang typo ini ya di WhatsApp. Terima kasih, njih. Sehat selalu untuk panjenengan Bu Yanti ya, yang di Randu Blatung. Nanti coba kami siapkan, semoga waktunya masih mencukupi ya. Jangan ditanya kemana aku pergi. Kerap ya, ini ada Bu Nunu. Selamat siang Mas Fahri, kalau boleh minta lagunya Mus Mulyati Kisah Cinta ya. Terima kasih untuk panjenengan, selamat tugas, salam sehat buat semuanya saja. Nji, buat Bu Nunu yang di Kerapiak juga sehat selalu. Semoga bahagia selalu bersama Perempat Semarang. Nji. Pak Partiono, selamat siang Mas Fahri. Minta lagunya Tak Ingin Sendiri ya Mas ya. Salamnya buat penggemar Kroncong Pro 4 RRI Semarang. Untuk panjenengan pokoknya selamat tugas saja sampai paripurna ya. Ini coba yang dari Tuntang kita terima lagi. Apakah suaranya sudah bisa keluar? Ayo selamat siang.
2: Selamat siang Mas Fahri. Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik. Pangestu panjenengan Pak Sastro.
2: Ini event itu dangdut di Simpang 5 itu gagal total enggak itu? Hujan toh?
0: Oh lah. Ya semoga tidak gagal total gitu.
2: Loh, itu mulai nanti malam ya. Mulai kemarin nih ya.
0: Kemarin nah, terus juga
2: sampai hari ini ya.
0: Ya KDI Gilau Dangdut gitu ya. Harusnya malam toh Pak Sastro nji toh. Nek jam ya mene ya piye.
2: Mas ini kan mau request lagu. Ini Kroncong Modern ya. Saya tolong putarkan apa itu
0: nji
2: Hilang Tak Berkesan ya. Dari Bruri. Kroncong Pop Hilang Tak Berkesan.
0: Hilang Tak Berkesan, nanti tak siapkan dulu ya.
2: Salam buat tadi Mbak Dewi, kok selalu tanya sampean enggak siaran, padahal siaran terus toh.
0: Siaran terus di Pak Sastro nji.
2: Cuman kemarin itu digantikan Mas Tono karena sampean kan memandu acara itu toh, apa yang di Kinarto Sabtu itu toh.
0: Oh, nji itu hari nji. Wah, jenengan di monitor nji Pak Sastro nji.
2: Terus saya itu
0: wah,
2: TikToknya RR itu sudah melekat di.
0: Wah, luar biasa, matur nuwun sangat Pak Sastro nji. Pokoknya jos.
2: RR itu di beranda saya semua.
0: Cocok,
2: mulai 1, 2 dan 4.
0: Anu
2: salam buat Eyang Anggoro yang itu didengarkan saya kirimi kroncong itu
0: nji.
2: Sama Eyang Uti yang Bu Mintas Panto didengarkan pun saya apa ini kroncong live. Salam buat Bu Purnani sudah masuk ya?
0: Sudah tadi kasih.
2: Oh, WA ya?
0: WA NJ.
2: Salam buat Bu Purnani, Bu Anti, Bu Titin, Bu Kartika, Eyang Hari Wasito.

0: Pak Nunu, kerap ya, Bu Astuti, terus Bu Eni, dua-duanya, Mager Sari sama Ibu Jaya. Dan semuanya aja lah ya, penikmat berat keroncong pop modern dari 24 RRI Semarang.
1: Siap.
0: Selamat berhari Minggu sambil menikmati lagu-lagu keroncong modern. Terima kasih buat Mas Faris, selamat tugas. Sehat selalu,
1: amin.
0: Bahagia, sejahtera, rezeki melimpah. Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu Pak Sastro ya, yang tidak hanya monitor di radio tapi juga media sosialnya RRI Semarang ini beliau pantau terus ya. Pokoknya sehat selalu, sukses untuk panjenengan yang ditundang ya. Kita kembali ke tembang sahabat budaya, Sebiduk di Sungai Musi ya, untuk panjenengan semuanya silahkan kita nikmati bersama. Nanti ada Cinta Kita dan banyak tembang-tembang pop keroncong lainnya.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Baik Kang Mas Bayu, karena waktu yang sudah terbatas ya, ini karena satu lagi kita akan bersama dalam acara Mari Kangen, jadi harus kita akhiri bersama musik dan informasi sajian tembang-tembang pop keroncong di siang hari ini. Ada Cinta Kita dan nanti yang terakhir Hilang Permataku untuk panjenengan semuanya. Atensi di WhatsApp masih ada Pak Sabto yang di Kangru Raya ini, terima kasih atensinya, sehat selalu. Bubur Nani juga ya, matur nuwun, lagunya sudah diputar Mas. Jih, semoga bahagia selalu dan selalu bersama dengan Perompat Semarang juga. Terima kasih, selamat siang sahabat budaya. Tetap bersama kami dalam suguhan Mari Kangen ya di acara yang berikutnya.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, pengembangan peternakan sapi perah di Kecamatan Reban, Kabupaten Batang terus menunjukkan perkembangan positif. Desa Semampir menjadi salah satu wilayah yang aktif mengembangkan usaha sapi perah karena memiliki kondisi alam yang mendukung serta berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Potensi tersebut menarik perhatian mahasiswa aktif dari Undip Kampus Batang yang melakukan penelusuran langsung bersama peternak sapi perah di Desa Semampir. Kegiatan bertujuan untuk mengenalkan potensi peternakan lokal sekaligus melihat perkembangan usaha sapi perah di wilayah pegunungan Kabupaten Batang. Salah satu peternak sapi perah Desa Semampir, Rudito, mulai mengembangkan usaha sapi perah sejak tahun 2022 dan aktif memproduksi susu pada tahun 2023. Sebelumnya, dia sempat menjalankan usaha sapi potong sebelum akhirnya beralih ke sapi perah karena dinilai lebih menguntungkan. Beralih ke informasi lainnya, sahabat budaya, isu kemunculan pocong begal yang berkeliaran di wilayah Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, mendadak viral di media sosial dan memicu keresahan warga. Menanggapi kabar tersebut, kepolisian memastikan informasi yang beredar tidak benar atau hoax. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo melalui Kapolsek Dawe AKP Jajang Wiwoko mengatakan, narasi mengenai sosok pocong yang diduga melakukan aksi kriminal beredar melalui tangkapan layar status WhatsApp hingga video di sejumlah akun media sosial. Informasi tersebut cepat menyebar dan menjadi perbincangan masyarakat. Disampaikan oleh AKP Jajang pada Minggu 24 Mei 2026, kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penelusuran setelah isu tersebut viral dan meresahkan masyarakat. Patroli dilakukan di sejumlah titik yang disebut dalam unggahan media sosial untuk benar-benar memastikan kondisi keamanan di lapangan. Dari hasil penelusuran, polisi tidak menemukan aktivitas mencurigakan maupun sosok seperti yang dinarasikan dalam kabar viral tersebut. Polisi pun meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
2: Ibu Nekulup.
3: Apa Bapak Nekulup?
2: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
4: Perompak campur Sarina.
3: Nyoh, iki Bapak Nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Kang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno siang beriko panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun gending-gending pasisiran Tayub Sragen wonten ing acara Mari Kangen ngantos mangke dungkap tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia iring kilan. Saperangan gending-gending Tayub Sragen menika sampun karantam menika mangke katuraken utawi dipunaturaken dening karawitan Sukoraras pimpinan Ki Warkam Bulu. Wondene pepanggian utawi wonten ing acara Mari Kangen siang punika pasugatan gending Tayub Sragen ingkang badhe katuraken utawi ingkang murwakani ugi rantamaning gending Tayub Sragen inggih menika lagun Anting-anting laras pelok padat 6 menika mangke kasambet gending Tayub Sragen sanes-sanesipun dening karawitan Sukoraras pimpinan Ki Warkam Bulu. Sumangga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Inggih, Kang Mas Bayu menika wau sampun katuraken pasugatan gending-gending tayub Sragen. Kalau wau sesarengan kalian karawitan Sukoraras pimpinan Ki Warkambulu ingkang sepisan katuraken menika wau wonten lelagon anting-anting laras belok padat 6 kasambet tondo moto kacu laras belok padat 6. Salah jengipun Kang Mas Bayu menika taksih badhe ngaturaken pasugatan gending-gending tayub grobogan lelagon ngagem lurik laras lindru patet menyuro menika mangke kasambet lelagon tela-telo laras belok padat 6 taksih sesarengan kalian karawitan Sukoraras pimpinan Ki Warkambulu sumangga wilujeng midhangetaken.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Pamiyarso Sutresno, kulo Ki Sigit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat Budaya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kota Semarang bersama TP/PKK Kota Semarang menggelar kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan itu bertemakan mewujudkan generasi sehat tanpa stunting melalui edukasi dan screening balita di Kota Semarang pada Sabtu 23 Mei 2026 di gedung lantai 6 atau maksud kami gedung 1 lantai 6 Universitas Dianuswantoro atau Udinus. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua TP/PKK Kota Semarang sekaligus Wakil Wali Kota Semarang Lis Iswar Aminuddin dan PLT Ketua IDI Cabang Kota Semarang Dr. Priatin Imam Nugroho menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Semarang ke-479 dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118. Lis Iswar Aminuddin menyampaikan bahwa stunting ini masih menjadi perhatian bersama karena berdampak terhadap kualitas generasi di masa mendatang. Oleh karena itu, edukasi kesehatan kepada masyarakat dan deteksi dini pertumbuhan anak perlu terus dilakukan secara berkesinambungan. Beralih ke informasi lainnya, investasi retail modern mulai menggeliat di Kota Pekalongan. Kehadiran gerai Asko Informa langsung membawa dampak signifikan terutama bagi penyerapan tenaga kerja lokal. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 90% karyawan yang direkrut merupakan putra-putri asli Pekalongan. Fakta tersebut menjadi sorotan utama Wali Kota Pekalongan Ahmad Afsan Arslan Junaid saat meresmikan gerai tersebut. Menurut Wali Kota, Sabtu 23 Mei 2026, masuknya Asko Informa bukan sekedar menghadirkan pusat belanja furniture dan perlengkapan rumah tangga modern, tetapi juga menjadi bukti bahwa investasi mampu membuka peluang kerja nyata bagi masyarakat di daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Rodang Dut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin ya kadang mulai padang, tapi kadang tambah mendung ya padang lagi, wes jan. Kita nikmati bersama sahabat budaya nji sambil dangdutan bareng di perempat RRI Semarang hingga sore nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Monggo, kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsAppnya Pro4 Semarang ya di 0811-2777-914. Yang sudah bergabung di line telepon, boleh kita terima Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat sore, Pro.
0: Selamat sore.
1: Semakin asik, Mas Fahri.
0: Semakin asik, Nji. Bu Karyati, ya?
1: Ya, betul, Mas.
0: Gimana?
1: Gimana kabarnya, Mas Fahri?
0: Oh, lah kalau saya ya kabarnya baik, sehat. Ini Cemarang lagi agak redup ini, Bu Karyati.
1: Yang Mendung. Di Jepara tadi itu hujannya deras sekali.
0: Oh, Jepara sudah hujan.
1: Deras sekali, ada berjam-jam, Mas.
0: Sekarang sudah reda ya.
1: Sudah terang benderang, udah matahari.
0: Jadi habis gelap terbitlah terang, oh no ya. Bu Karyati, sore ini lagunya apa jenengan?
1: Lagunya sore ini mau diputer yang dari Haji Roma ya.
0: Yang apa itu?
1: Aku pengen diputerin Perjuangan dan Doa.
0: Perjuangan dan Doa yang dari Oma Irama ya.
1: Ya, salamnya mungkin ada Pak Dewo, Tante
0: Enji,
1: Pak Dewo, Bianti kali-kali, Pak Satrasenggerat, Pak Tembokur, ada Inji. Juga Pak Ibu Dewi. Semuanya aja, Mas Fahri.
0: Enji, siap semuanya saja.
1: Semuanya buat Mas Fahri. Sore yang lagi tugas, semoga selalu sehat aja.
0: Amin, Nji.
1: Semangat, Mas Fahri.
0: Siap.
1: Inji,
0: semangat
1: dan
0: selalu. Siap.
1: Nanti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Karyati yang di Lapangan Kembang Jepara ya. Lagunya Perjuangan dan Doa nanti kami siapkan dari Oma Irama. Di belakangnya yang sudah bergabung, sudah kelundang-kelunding. Ayo, Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat sore, Mas
0: Fahri. Inji, selamat sore. Ini suaranya pelan sekali. Budi Mas, bukan ya?
2: Iya.
0: Waduh, kok pelan suaranya ini Budi Mas ini? Ah, jin. Nah, sikis sampun. Wow, radi lirih ngoten suantenipun.
2: Radi lirih ora apa wae sira
0: iki. Nggih. Saged kekalipun. Nggih, Budi Mas, dos pundi menika? Aduh. Angka 1 napa? Katose kok angka 1 nggih. Kula nggih radi supen nggih, makan-makan sendiri nggih angka 1. Caca Handika kita. Siap, makai kulaturakan Budi Mas.
2: Kirim buat semua aja. Selamat istirahat.
0: Ji.
2: Terima kasih hati-hati. Terima kasih.
0: Ji.
2: Selalu sehat-sehat dan sehat. Kecilnya merimbang.
0: Nji, amin. Sami-sami, Nji Budi Mas yang di Magersari ya. Tugu Muda sahabat budaya Budi Mas ini lagunya angka 1 ya, Caca Handika nanti kami siapkan coba. Jalan ngablak kita terima coba Pro Dangdut.
3: Semakin asik.
0: Makin asik. Nji.
3: Pak Kabut SGG. Jalan ngablak. Nomornya masih
0: berapa?
3: Iu.
0: Nji, siap.
3: Mas, dicarikan lagu yang berjudul
0: apa itu?
3: Tanda keimanan, Mas.
0: Tanda keimanan yang dari siapa
3: penyanyi,
0: itu?
3: Penyanyinya siapa, Mas?
0: Yang di sini Musin Alatas.
3: Wah, pintar.
0: Cocok ya.
3: Penyaris semakin pintar.
0: Amin.
3: Aku juga nanti ikut
0: siapa?
3: Tante N, ikut Butarto, ikut Pak Sastro Jegirat. Barno ngacung boleh enggak, Barno? Juga
0: boleh ya.
3: Pelan-pelan aja kakinya jangan diangkat satu loh, Mbak.
0: Jin.
3: Satu nanti. Tetap semangat Mas Fahri.
0: Siap Pak Kabut.
3: Kasih
0: semangat.
3: Pantun apa Mas?
0: Boleh bebas di sini bebas. Minggu ya pantun nasihat
3: pantun
0: boleh lah.
3: Pantun rakyat aja lah.
0: Oh ya udah monggo.
3: Bebas toh. Asik untuk yang teraniaya rakyat sekarang bersuara begini.
0: Gimana?
3: Pak Sumirat menyang juangi. Yang juangi yang dino minggu.
0: Yeah.
3: Wakil rakyat kedah ngayomi. Lah kok korupsi? Sa awak-awakmu lagi.
0: Aduh.
3: Jangan korupsi diterus-teruskan dong.
0: Jangan sih.
3: Rakyat kecil sedang mendelik. Terima kasih Mas ya.
0: Siap sama-sama.
3: Sampai jumpa
0: Pak Kabut. Sehat selalu, luar biasa ya pantunnya ya. Mengingatkan kita semua gitu sih. Terutama mungkin yang saat ini sedang duduk di atas kursi pemangku kebijakan gitu. Supaya jangan sampai korupsi ya. Syukur gitu malah iso gawe program-program utawa kebijakan-kebijakan sing bermanfaat kanggo masyarakat. Terima kasih Pak Kabut SGG yang di Jalan Ngablak, sehat selalu. Dari Ungaran hadir ini ya, ada Mas Hasan. Selamat sore Mas Fahri. Mas Hasan hadir ini ya, mau minta lagunya apa ini? Harga Diri dari Oma Irama. Salamnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut saja. Untuk Mas Fahrinya semoga sehat selalu. Terima kasih. Lagunya ada Giri, kebalik Harga Diri ya. Nanti kami siapkan coba. Dari Oma Irama yang sudah bergabung di line telepon Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut semakin sore semakin asik sih. Asik
0: Pak Abdul ya.
4: Jogeng sonten Mas Fahri. Jogeng
0: sonten. Gimana ini?
4: Abdul Wopur Badin Wun Tembang. Judulipun Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia ngaten.
4: Salamipun
0: kagem sinten?
4: Kagem Bapa Pardiyono. Lajeng wonten Bapa Sugeng. Mas Bowo, Pak Bukori, Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Bapa Supri, Ibu Hasri, Tante Entuwek, lajeng Ibu Sarbini. Lan sedaya kemawon engkang dereng kula salami. Abdul Ghafur nyuwun kuning tangak sami sembaro segarane sepurane matur sembahun.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Abdul Ghafur, sehat selalu yang di Gunung Berintik ya. Lagunya Bunga Dahlia nanti kami siapkan. Ini sekarang kita ke perjuangan dan doa dulu sahabat budaya Bu Karyati yang di lapangan Kembang Jepara. Ini sepertinya sudah menunggu-nunggu sambil mungkin rikat-rikat warung juga ya. Sudah sore, sudah mau selesai. Oma Irama sahabat budaya, perjuangan dan doa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro Empatan.

0: Rodangdut, semakin asik sahabat budaya. Tiga tembang tadi sudah kita dengarkan ya. Ada tanda keimanan, ada angka satu dan perjuangan, dan doa juga tadi sudah kita nikmati bersama di Prodangdut sore hari ini. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Prodangdut.
1: Prodangdut. Semakin sore, semakin rame Mas Fahri.
0: Makin rame Pak Buhori.
1: Bagi nyuwun lagu Mas Fahri.
0: Lagu menapa jenengan?
1: Anak hilang.
0: Anak hilang, anaknya sopo?
1: Anaknya Pak Polisi.
0: Waduh, aduh.
1: Mangke kita nih Pak Polisi.
0: Siap, mangke kula aturaken jo
1: pinjih. Mas Fahri, yang lagi tugas, sehat jasa keluarga.
0: Amin.
1: Yang umur tambah rezeki.
0: Pinjih.
1: Kemudianti dua-duanya. Kagem KDM, Buda Inop, Buda Karyati,
0: Buda
1: Anis, Busri Sembung, Sembung Gajo, Pak Abdul Bogor, Gudong Printe, Mas Bowo, Pak Kamari, Pak Obat Kabut, SGG, Sugeng Tonton,
0: Pak Mitrawis,
1: Sampun Mas Fahri,
0: terima
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tansah sehat Pak Buhori ingkang wonten Pancur Mayong Jepara ya. Tadi lagunya Anak Hilang sahabat budaya, nanti kami siapkan coba nje. Pak Warno, selamat sore Pro Dangdut.
2: Sore Pro Dangdut.
0: Nje.
2: Ajeng nyuwun lagu Mas.
0: Lagu menapa Pak Warno?
2: Pantun Cinta.
0: Waduh. Boten pantun janda menika, pantun cinta nggih.
2: Oh nggih. Kagem Pak Darso, Pak Abdul Gapur. Pak Harno, Pak Sastro, Pak Supri. Pak Bowo. Kan sedaya kemawon, Mas.
0: Sedaya mawon nggih.
2: Sampun jenengan juga kaya tugas.
0: Siap.
2: Kupari ngono kesehatan, amin. Selamatan.
0: Jih.
2: Kengkang Banyumili Mas G.
0: Pangestunipun amin jih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Warno tansah sehat. Tansah sehat lajeng rezekinipun ugi Banyumili. Wingkingipun Pak Warno cobi ingkang lumantar telepon. Ayo kita terima dulu Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi.
3: Iya.
0: Sore, sudah sore, gitu. Terus pun di, boleh lagunya apa jenengan?
3: Tapi lagu Hari Yang Sejarah bisa nggak?
0: Ulangi apa judulnya?
3: Hari Yang Sejarah.
0: Hari Yang Sejarah.
3: Cerita sejarah.
0: Kok belum ketemu ya lagunya ya? Ganti yang lain ya, coba Bu Dewi.
3: Terali besi.
0: Terali besi sih, siap. Terali besinya nak siapkan nanti ya.
3: Iya. Salamnya buat Bapak Tunggulhut, Bapak Wahyu Tarto, Bapak Pardiono, Bapak Subagio, Bapak Supri, Bapak Tono Beringin, Bapak Kasut SBG, Pak Joko, Pak SM, Bu Yati dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Jebung, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Karyati, Tante N. Bu Mbak Anis, Bu Suparto, Bu Minkas Mantopi, Heri Warsito, dan semuanya saja.
0: Inji siap.
3: Bapak Ibu, salam sejahtera. Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Selamat sore. Inji.
3: Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
3: Rezeki yang berlimpah-limpah, panjang umur, kalau pulang nanti hati-hati di jalan semuanya. Selamat sampai di rumah.
0: Amin jih,
3: wassalam lengkap. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa-doanya ya lengkap tadi dari Bu Dewi yang di BSB Mijen sahabat budaya. Kita ke Bu Cakiman yang di Ngalian ini Bro Dangdut.
4: Selamat sore
0: Bu Cakiman.
4: Badhe nyuwun lagu Mas.
0: Menapa lagunipun?
4: Lagunipun Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua. Ida Laila nggih Bu Cakiman nggih.
4: Kagem sedaya penggemar perempat semuanya. Diparingi sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Mas Fahri yang masih bertugas.

0: Arti, Bu Asri ya, Pak Sabto, Pak Abdul, Pak Sabto, terus juga ada Mas Bowo juga ya. Lagunya Kawin Kontrak. Lagunya Kawin Kontrak ya. Untuk panjenengan Mas Fahri, selamat tugas, pokoknya semangat selalu, banyak cuan, amin. Untuk Bu Yuni yang di Papandayan juga sehat selalu, banyak cuan ya Bu ya. Lagunya nanti kami siapkan, coba Kawin Kontrak. Eh, jen, ape. Di belakangnya coba, ayo Pro Dangdut.
1: Alhamdulillah, mas, sakit
0: sombaku. Bisa melebu tenan kita.
1: Bu Cuma.
0: Nggih, Bu Eni menika ta? Heeh. Nggih. Terus pundi Bu Eni bocah?
1: Nyuwun napa niku?
0: Napa?
1: Aku semakin cinta.
0: Saking sinten menika aku semakin?
1: Imam S. Arifin kalih Nana Mardiana.
0: Oh, lah copi mangke jibunji. Heeh, urung ketemu. Umpami mangke dereng kepanggih wonten gantosipun menapa mboten?
1: Ya ben derek wis sembarang.
0: Oh, ampun derek. Oh, lah nggih. Wis
1: manut bakule wis.
0: Manut bakule ngaten nggih, siap. Ini mangke copi kula patusaken. Mbak
1: Dewi. Napa? Sing lawan Betarto Bintase.
0: Nggih.
1: Warga Rembang nggih sayanipun.
0: Oh, nggih, siap.
1: Matur nuwun, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu yang di Mboja. Ya, ada Bu Eni. Nanti coba tak carikan dulu ya Bu ya, kalau semisal belum ketemu ya udah idem sama teman-temannya. Ini lagunya udah joss-joss sekali yang di playlistnya Pro Dangdut ya. Atensi masuk, ini ada siapa lagi kita bacakan ya. Pak Sabto yang di Kanguru Raya. Selamat sore Pro Dangdut. Lagunya Iming-Iming Mas. Salamnya buat Bu Titin, Tante En ya. Yang di Jepara ada juga Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Wati, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri, Wasito, Pak Kopingho, Mas Aris, Pak Kabut, Pak Noto. Banyak sekali ini ya Bu Eni dan Pak Joko KSM ya untuk buat yang tugas. Ini terima kasih sudah dibacakan Ji. Lagunya Iming-Iming ya untuk Pak Sabto Kanguru Raya, nanti kami siapkan coba Ji. Siapa lagi? Ini ada yang sudah bergabung dari Genuk, Bu Arti. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Makin asik aja. Lagunya request Iis Dahlia Mas, judulnya Beban Asmara ya. Matur nuwun kagem panjenengan, selamat tugas. Sehat selalu, bahagia, sejahtera, semangat, murah rezekinya, barokah tentunya. Amin. Ini salam juga dari Bu Arti untuk siapa? Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika ya. Bu Hasri juga, Bu Dewi, Pak Sastro, pokoknya selamat sore, selamat beraktivitas. Nanti kami siapkan ya, ada Beban Asmara, ada Iming-Iming juga, ini untuk Pak Sabto tadi di Kanguru Raya ya. Sekarang kita kembali ke tembang, kembali ke lagu dulu sahabat budaya yang sudah kami siapkan. Ini ada Harga Diri, nanti juga ada Bunga Dahlia dan Anak Hilang gitu ya. Kami siapkan pokoknya satu persatu kita putar untuk panjenengan semuanya di Pro Dangdut yang makin asik.
2: Boleh saja kita miskin, kalau itu jadi kehormatan. Boleh saja kita lapar.

0: Pernahkah Anda mendengar penyakit hepatitis? Bagaimana penjelasannya dan apa saja faktor penyebab seseorang bisa menderita penyakit hepatitis? Berikut penuturan Dr. Yuli Astuti dari Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang.
1: Penyakit hepatitis ini memang sekarang lagi in juga di masyarakat ya Mas. Jadi hepatitis itu merupakan sebenarnya dia peradangan di hepar atau liver. Kalau masyarakat mungkin tahunya liver ya, hati manusia. Dia itu sangat kompleks sekali penyakitnya, ada bermacam-macam juga jenisnya. Penyakit ini termasuk silent killer. Kalau kita tidak tahu, tidak awasi, tidak periksa, lama-lama juga akan membunuh diri kita sendiri. Penyakit ini juga penyakit menular, penyakit yang bisa disebabkan oleh virus. Bisa juga disebabkan karena gaya hidup kita yang kurang benar. Kalau sekarang ini kan memang banyak gaya hidup kita yang kurang ini ya, kurang sesuai dengan kesehatan ya. Misalnya salah satunya itu sering minum minuman alkohol. Ini dia penyebab utama dari penyakit hepatitis.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten nopo?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari H Idul Adha 2026 untuk memastikan hewan yang beredar tetap sehat, aman, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Berbagai langkah dilakukan mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, hingga pengawasan lalu lintas ternak di pintu masuk dan luar wilayah. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah layanan kesehatan hewan keliling atau healing. Program tersebut difokuskan untuk memastikan ternak kurban bebas penyakit sekaligus memenuhi standar kesehatan hewan kurban.

0: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 1.391 siswi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dari 5 kabupaten meramaikan ajang Milk Life Soccer Challenge atau MLSC Kudus Seri 2 tahun 2025-2026. Turnamen sepak bola putri usia dini tersebut digelar oleh Super Soccer Arena Rendeng Kudus mulai tanggal 19 hingga 24 Mei 2026. Peserta berasal dari 89 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Kudus, Demak, Rembang, Pati, dan Jepara. Mereka terbagi dalam 66 tim kategori usia 10 dan 64 tim kategori usia 12 tahun yang bersaing memperebutkan posisi terbaik. Ajang yang digelar Bakti Olahraga Jarum Foundation bersama Milk Life tersebut menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit pesepak bola putri usia dini. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.

Wah, nyamleng tenan. Yang ini iki lor, sore-sore dangdutan yang perompat RRI Semarang. Acarane saben dino, wiwit jam 3 nganti jam 5 sore. Frekuensine diling-iling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 02483166661 utawa WhatsApp 0811 2777 914. Pro dangdut semakin asik. Cuma

0: Terdang dut, semakin asik sahabat budaya pantun cinta. Ya tadi untuk panjenengan semuanya saja yang saat ini masih monitor ya, masih bergoyang bersama berjoget bersama di Terdang Dut Perempat Semarang ya. Ini ada atensi masuk dari WhatsApp Perempat. Ada siapa di sana? Bu Sarinem ya. Bu Sarinem yang di mana? Kampung Pelangi. Ini Terdang Dut, semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Fahri ya. Kirim salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Mbak Cucuk, Mbak Asih Penggaron, Mbak Sela, Mbak Isrofia, Mbak T. Toyo, ada Pak Sabto juga, Pak Zainal ya. Untuk Mas Fahri saya selalu pokoknya minta lagu apa ini, Tiket Swargo Mas. Matur nuwun sudah dibacakan. Oh iya, ini dari Bu Sarinem ya. Mau kirim salam juga buat Budi Mas. Kok tadi nggak ketemu di gereja Budi Mas ya, selalu Budi Mas ini ya, ya tonggo Kampung Pelangi kalian Magersari. Pak Sastro Jengkirat, coba kita terima dulu. Selamat sore Prodangdut.
1: Prodangdut semakin sore semakin asik pokoknya.
0: Makin asik. Apa kabar Mas Fahri? Sehat selalu Pak Sastro. Semangat
1: Mau request lagu masih bisa kan?
0: Oh masih, lagunya apa jenengan?
1: Masih ya, saya pengen denger ini mas. Lagunya Dompak Sinaga mas.
0: Ingat?
1: Judulnya Dompak Sinaga. Orang kata itu yang pernah aku request diputerin kok. Judulnya Ku Ingin Bercinta Denganmu. Ku Ingin Bercinta Denganmu.
0: Siap.
1: Hanya aku kalau distelkan itu aku langsung joget.
0: Oh langsung joget. Tipis-tipis.
1: Itu memang untuk joget tuh, lagu untuk joget.
0: Siap.
1: Untuk senam ibu-ibu ya. Salam buat tadi yang sudah pada nyalami saya. Terima kasih. Salam balik dan saya. Semoga yang nyalami saya diberikan sehat walafiat, panjang umur, rezekinya berkah melimpah ya. Buat Mas Fahri sama Tuka tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Dan buat para pecinta Prodangdut RRI Semarang, Perempat. Selamat berdangdut ria. Jangan lupa sambil goyang tipis-tipis.
0: Sambil goyang tipis-tipis.
1: Biar enak badannya ya kan. Dan cuaca lagi redup-redup gitu.
0: Siap.
1: Sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar, berkah baru.
0: Wah, pangestunipun. Waalaikumsalam. Sehat selalu yang dituntang. Ya ada Pak Sastron Jenggirat. Ini tadi lagunya apa? Lagunya Ku Ingin Bercinta Denganmu ya. Coba kami siapkan, katanya mau goyang ini ya, mau senam. Yang di lain telepon boleh kita terima Prodangdut.
2: Selamat sore.
0: Yang
2: baru. Aku harus jawab.
0: Oh, nggih. Nggih, pripun? Tadi nggak ketemu.
2: Aku mau neng gereja ya. Nemburi biasane.
0: Di belakang. Mungkin pas nggak ketemu tadi ya.
2: Ya sana kan ngarep gak neng.
0: Bu Sarinem ternyata yang sergap.
2: aku seneng neng tengah-tengah.
0: Oh ngaten sih.
2: Ada namanya Mas Hari.
0: Nggih, siap Budi Mas. Sudah menjawab tadi Bu Sarinem ya, yang di Kampung Pelangi. Ini Magersari juga absen tadi nggih. Luar biasa. Pak Kamari, coba kita terima dulu Prodangdut.
3: Semakin asik.
0: Nggih.
3: Selamat sore Mas Fahri.
0: Selamat sore Pak Kamari.
3: Lagunya Ida Laila.
0: Apa?
3: Maafkanlah.
0: Maafkanlah Ida Laila ya.
3: Salamnya buat siapa? Ina, selamat sore. Pak Bukhari, Pak Srianto. Pak Bokir, Pak Tono Bringin, Pak Ngateman. Pak Joko KSN. Pak Naryo Kemping, Mas Jore juga. Salamnya buat semuanya aja. Buat Mas Fahri terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap lagunya Maafkanlah ya Pak Kamari, Ida Laila. Pak Ngatman yang di Delirejo ini. Selamat sore Prodangdut. Makin asik Mas Fahri. Boleh request lagunya Barat Cinta ya. Mau menyalami siapa ini? ada Bu Muslihah yang di Jepara ya, untuk Susi, Mbak Neng, Arifin, Sony Dolar ya, Pak Kabut, Pak Buhori, Bu Yanti keduanya, dan semua sahabat budaya. Untuk Mas Fahri yang sedang tugas, pokoknya sehat selalu, semangat selalu, amin. Terima kasih Pak Ngatman. Pak Ngatman, lagunya Barat Cinta ya, nanti tapi coba kami siapkan ya, semoga waktunya masih mencukupi. Ini je, kita kembali ke tebang dulu sahabat budaya, cinta dibalik terali ya, terali besi, untuk panjenengan semuanya saja. Oma Irama, Nur Halimah ya, monggo kita nikmati bersama.

0: Mas, bisa bahasa Inggris gak?
1: Bahasa Inggris? Bisa dikit-dikit. Kenapa, Dik?
0: Itu tulisan di dinding apa ya, Mas? No, no.
1: Oh, itu. Itu bacanya no smoking. Dilarang merokok.
0: Loh, Mas ya tahu. Tapi kok itu merokok?
1: Ya kan cuma sebatang aja.
0: Sebatang, tapi asapnya kan kemana-mana. Bikin saya dan teman-teman saya sesak. Sudah ada iklan leher berlubang, masih saja merokok.

0: Halo, saya Indra Kumbara. Jangan lupa mendengarkan Pro 4 Semarang.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Dangdut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin asik ya, bareng Pro Dangdut Perempat RRI Semarang. Kawin kontrak tadi untuk Bu Sri Wahyuni yang di Papandayan, ini semoga masih monitor Pro Dangdut ya. Oh lah, ini sudah WA ya, sudah WA Bu Sri Wahyuninya ya. Mas Fahri, jangan lupa lagunya Ibu diputer, ini nungguin sambil dengerin Pro Dangdut. Ah sudah, tadi ya sudah. Semoga termonitor dengan baik dan bisa nemenin sore panjenengan ini ya Bu Yuni ya. Sambil goyang tipis-tipis, sambil joget nyamleng. Ini ada atensi masuk, assalamualaikum. Dengerin Pro Dangdut semakin asik. Dari Fana Nuha di Gunung Pati. Oh, dari Fana Nuha di Gunung Pati. Request lagunya Om Kicau Mania Om. Aduh. Aduh, lagunya Kicau Mania ya. Nanti kami coba siapkan ya Mas Fanan ya. Ini semoga waktunya mencukupi. Terima kasih, titip salam buat Mamah Rohmah, Ayah Lilik, Mas Awang, Mas Bian, Mas Upi, Pak Deyan, Bu Dedwi, Om Ali, Bulik Sani yang paling cantik, ada Mbah Ndakir juga, Mbah Mudah, Bule Dina, Om Dani, Om Dandi. Pokoknya semoga sehat selalu untuk semuanya. Anji, terima kasih Mas Fanan ini ya. Monitor baru ini sepertinya ya, monitor baru ngirim WA gitu sih. Kalau dengerinnya udah lama enggak tahu. Sehat selalu untuk Mas Fanan yang di Gunung Pati. Ini ada Bu Sarinem juga, ini ya Bu Sarinem yang dari mana tadi, dari Kampung Pelangi ngirim WA. Tadi respon dari Bu Dimas mungkin ya, yang sudah memberikan jawaban softnya itu di tengah sampai belakang gitu ya, atau tempat duduknya itu di tengah sampai belakang, panjenengan di depan tadi Bu Sarinem, jadi enggak kepetuk gitu ya. Pak Naryo Kempling, terima kasih atas kiriman videonya. Semoga sehat selalu. Nanti coba tak tonton ini ya. Apik men iki judulnya nggih. Sehat selalu. Ini juga ada siapa lagi? Oh, ndak, ini pemberitaan Bu Sri Wahyuni yang ngirim WA lagi. Makasih Mas Fahri nggih. Sama-sama, semoga terhibur ya Bun ya. Di sore hari ini makin sehat, makin terhibur bareng Pro Dangdut Perempat Semarang. Kita ke iming-iming Pak Sabto yang di Kangru Raya ini sepertinya sudah menunggu ya. Bunda Rita Sugiyarto, kami kirimkan untuk panjenengan semuanya ya. Ada iming-iming sahabat budaya. Nanti kita lanjutkan dengan Beban Asmara dan Tiket Swargo. Boleh ini ya, kita monitor bersama di Pro Dangdut sore hari ini.

0: Alah meh, kula kinten wonten napa?
1: Weh, lha aku seneng kok.
0: Kaget kula niku. Mboten sami ngolah meh. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
1: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
0: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
1: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: ing Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Baik Kang Mas, Mbak Ayu, karena waktu yang sudah terbatas ini ya, sudah wah ya wis meh jam 5 sore gitu. Waktunya kita beralih acara ya. Kita akhiri dulu kebersamaan dalam acara Pro Dangdut Pro 4 era di Semarang. Ini masih ada beberapa tembang yang nanti akan kami sajikan untuk panjenengan ya. Intinya di Pro Dangdut ini kami mengucapkan terima kasih sahabat budaya atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya, yang sudah kirim-kirim salam, request lagu, apa meneh. Senggal-senggolan karo kancane gitu meramaikan acara Pro Dangdut bersama-sama di sore hari ini, matur nuwun sangat. Barangkali ada lagu-lagu atau tembang-tembang dangdut yang belum bisa diputar sore ini ya, di lain kesempatan sahabat budaya. Pro Dangdut setiap hari hadir mulai pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Sekaligus juga ini Fahri mau pamit undur diri ya, setelah ini ada Mas Titis Sambodo yang akan melanjutkan tugas hingga tutup siar nanti ya. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu untuk panjenengan, dan bareng berempat terus di 88,2 FM dan AM 801 ya. RRI Digital juga monggo ya, via streaming apapun juga monggo, pokoknya bareng berempat, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya warga desa Gunung Kempol, Kabupaten Temanggung menggelar tradisi nublek atau wit kopi sebagai tanda dimulainya panen raya 2026. Acara ini menampilkan beragam makanan tradisional serta tarian anak-anak sebagai simbol kebersamaan dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kesuburan tanah dan doa agar hasil panen melimpah. Selain dimensi spiritual, tradisi ini berfungsi pula untuk mempererat hubungan sosial serta melestarikan budaya luhur bagi generasi muda. Kegiatan diakhiri dengan doa bersama dan makan lesehan di atas daun pisang meneguhkan identitas masyarakat sebagai desa penghasil kopi yang menjunjung tinggi adat. Beralih ke informasi berikutnya, Komunitas Lima Gunung memperingati Hari Peradaban Desa 2026 di Dusun Susuan, Desa Sukorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada Kamis 21 Mei 2026 dengan melibatkan 250 seniman melalui tema unik Makin Goblok Bareng. Acara ini menampilkan beragam kesenian tradisional seperti tari warok, topeng ireng, dan soreng, serta pidato budaya. Ketua Panitia Handoko menjelaskan bahwa peringatan tahunan setiap 21 Mei ini bertujuan untuk membangkitkan kecintaan generasi muda terhadap kearifan lokal yang mulai memudar, termasuk nilai kesopanan. Selain pementasan seni, kegiatan diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Melalui tradisi ini, desa diharapkan dapat kembali menjadi pusat nilai luhur dan peradaban yang mampu membentengi identitas masyarakat di era modern. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miarso, Sutresno Pro 4 RRI Semarang, Sugeng Sonten, Sugeng Panggen Malih Lumantar Kiaran Pro 4 RRI Semarang, yang Sonten Meniko, Atase Kagiarakan Lumantar FM Menuntuh 10,2 Kale, AM Molong Atus Tunggal, Soho Aplikasi RRI Digital. Sonten Meniko, Kulau Titi Samboto, Engkang Sowan Oten Ngarso Panjenengan, Kami Pareng Darakan Panjenengan Kadipane Kepasegahan, Engkang Sampun Kasamaptaaken, Dan Pro Kadang Pro 4 RRI Semarang. Dene sonten menika miwiti pamanggihan panjenengan sedulur kula acara ngudi kasuwargan kepareng katur sesarengan Ustadz Dr. Andes G. Haji M. Turiana MPDI ingkang badhe medhar babagan keutamaan ibadah kurban

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pendengar setia RRI Kota Semarang yang kita hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama meskipun melalui RRI Semarang, kita panjatkan rasa syukur kita keharibaan Allah Subhanahu wa taala atas diperkenannya, atas kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bisa bertatap muka meskipun melalui RRI. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, meloberkan barokahnya kepada kita semua. Karena bagaimanapun yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaat dan barokah itulah. Karena bagaimana namanya al-barakatu ziyadatul khair. Barokah itu adalah semakin hari semakin bertambah kebaikan kita, semakin hari semakin kekhusukan kita, semakin hari semakin hal-hal yang baik tumbuh dalam diri kita dan juga keluarga kita. Maka ini yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan penjelasan bahwa keberkahan itu yang kita mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita. Yang kedua kalinya, yang jelas di dalam kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu banyak sekali. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, di samping kesempatan yang baik kita melalui silaturahim, melalui RRI Semarang ini. Iya, silaturahim. Melalui suara dan suara ini. Juga Allah memberikan kesempatan bersama-sama untuk mendengarkan pengajian kita sejenak, agar hati kita menjadi tenang. Harapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatkuli fi ibadi watkuli jannati. Hati kita dijadikan hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu bagaimana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada hamba Allah yang ridho dan diridhoi. Ini yang susah. Bagaimana yang rela dan direlakan? Ridho dan diridhoi. Ini kan kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi orang-orang yang mukmin kamil, mukmin yang muttaqin. Jelas ini. Doa kita kepada Allah selesai sembahyang, Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jelas. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami, pasangan kami, wa dhurriyyatina, dan anak cucu kami, ya Allah, qurrata a'yun, yang enak dilihat. Di sawang nyenengke, dijak berbicara nyenengke, dijak senyum nyenengke, semuanya serba menyenangkan. Mata melihat itu seperti buah ranum, sejuk di mata, enak di hati. Ini memohon kepada Allah setiap kali, setiap saat dalam berdoa kita. Anak cucu turunan kita semua dijadikan seperti itu. Sudah lahir cantik, lahir tampan, tapi hatinya itu hati yang jernih, bersih. Karena apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di dalam Al-Maidah ayat 9 menjelaskan, wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilussolihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan melakukan perbuatan baik. Ini janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kamu beriman kepada Allah dan kamu melakukan perbuatan baik, lahum maghfiratun. Allah akan menjadikan hatimu itu bersih. Mutmainnah, jelas bersih itu. Tapi nek kita memang tidak seperti itu, jadikan qaswatul qalb, hati yang membandel, hati yang membatu. Namanya hati yang jelek itu bagaimana? Apalagi kok cuman ketemu diberi saja tidak pernah mensyukuri. Diberi saja tidak mau berterima kasih. Apalagi kok cuman ketemu. Tapi namanya hati baik itu diberi, masya Allah, Terima kasih berulang kali. Wong ketemu saja, masya Allah, sudah salaman, cipika-cipiki, cium tangan, masya Allah. Ini yang jadi gambaran-gambaran kita kalau hati sudah jernih seperti itu. Maka gambaran-gambaran inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Radiyatan mardiyah fatkuli fi ibati." Masuklah kamu ke dalam hambaku yang soleh, hambaku yang bagus-bagus. Minal anbiya wal mursalin wasuwada wasolihin. Coba ini digambarkan oleh Allah sedemikian rupa. Masuknya seperti itu. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi seolah-olah meskipun di dunia ini benar-benar sudah masuk ke dalam surga, maka ada sebuah hadis yang mengatakan, "Lau akhadan nasu maqamahum lakana qabla dukhulihimul jinan fil jinan." Kalau seandainya manusia itu dalam posisinya asli, posisi asli yang ada, tidak dibuat-buat, tidak mencari muka, tidak ABS, asli, lakana qabla dukhulihimul jinan fil jinan, niscaya sebelum mereka masuk ke surga itu sudah seolah-olah di surga sudah. Jadi di dunia ini sudah seolah-olah sudah surga. Maka betul kata Elvi itu, surga dunia itu betul itu. Kenapa? Begitu jernihnya hati, begitu baiknya perilaku kita, khaliyah kita, begitu nerimane kita dengan apa yang diputuskan oleh Allah kepada kita. Semuanya jelas itu. Dan ini butuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pendengar setia RRI yang kita hormati. Ini gambaran-gambaran yang ada dalam diri kita. Maka untuk itu, ayolah kita bersama-sama di dalam rangka untuk mensikapi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena apa? Kalau hati kita bersih, hati kita jernih, resik hati kita, maka doa kita, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa husni ibadatik." Ya Allah, ya Tuhan kami yang membolak-balikkan hati, "Sabbit qalbi ala dinik," tetapkan hati kami ya Allah pada agamamu, "wa husni ibadatik," dan baguskan dalam ibadah kami kepadamu ya Allah. Ini semakin hati itu semakin jernih, semakin bagus, masya Allah. Orang anane cuman tabassumuka ala wajhiki kalaka sodakoh, mesem. Ketemu dengan siapa? Mesem, senyum yang ada itu. Inilah alamat-alamat hati yang bagus itu. Maka orang ini, lahum maufiratun, dia mendapatkan ampunan dosanya, dibersihkan oleh Allah sedemikian rupa. Maka hidup itu ringan. Karena apa? Tidak dengan beban, beban dosa. Wa ajrun adzim, dan Allah memberi pahala yang sangat besar. Jelas Allah itu memberikan pahala yang sangat besar. Bahkan bukankah dalam kehidupan kita bersama itu kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat, dan kejelekan itu sama setimpal. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Man jaa bil hasanati falahu asru amsalia, wa man jaa bis sayyiati fala yuzza illa mislaha wa hum la yudlamun." Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka 10 kali lipat Allah melipat gandakan itu. 10 kali lipat. Coba. Tapi barang siapa yang datang dengan kejelekan, tidak dibalas kecuali setimpal. Dia menggunakan berapa, ya setimpal itulah. Wahum la yudlamun, mereka tidak akan didolimi, tidak akan dikurangi oleh Allah. Sedikit pun tidak. Ayo coba. Ini dalam rangka kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Betapa hebatnya Allah memberitahukan kepada kita. Coba, gambaran-gambaran yang kayak begini inilah, pemirsa, pendengar setia RRI, bahkan jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayo, kita bersama. Dalam rangka apa? Tempat kita, makom kita itu ada di mana? Kita sebagai apa? Kita kan sebagai hamba Allah. Yang namanya hamba, yang namanya budak, hamba sahaya kita itu melaksanakan beban kewajiban yang tidak ada balasan apapun itu ya wajar. Namanya kita itu abd, hamba Allah. Maka kita mengerjakan sesuatu hal yang tidak ada balasannya, ya wajar jelas. Itulah namanya keikhlasan kita. Tapi kalau kita belum apa-apa, sudah berapa budgetnya, berapa imbalannya, berapa bayarannya, kita nanti pekerjanya asal-asalan itu. Tapi kalau kita tidak memikirkan hal itu, insya Allah pekerjaan kita akan menjadi mulia, pekerjaan kita akan menjadi bagus, dan semakin hari semakin bertambah bagus. Itu yang digambarkan sedemikian rupa. Maka untuk itu, mari kita bersama-sama dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu penting sekali. Lebih-lebih dari syukur iman, keimanan kita. Mengapa sampai syukur keimanan kita itu? Kalau kita keimanan kita dibanding dengan para pendahulu kita atau para ambiya, para mursalin, jauh kita. Lebih-lebih di bulan yang sangat mulia ini. Bagaimana Nabi Yuhai Ibrahim diuji oleh Allah sedemikian rupa keimanannya, tapi Nabi Ibrahim tetap tabah, kuat dan mampu. Bahkan Nabi Ibrahim di dalam sebuah doanya, Rabbana inni askantu min durriyati fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan semua alam, saya kali ini menempatkan keluarga saya, anak dan istri saya di suatu tempat yang di mana dekat dengan Baitullah, tapi fi wadin ghairi dzi zar'in, di danau, di tempat, di lembah yang tidak bisa ditanami apa-apa dan tidak mungkin tumbuh apa-apa. Kering, kerontang, panas seperti ini, ya Allah. Ini kalau tidak keimanan yang ditanamkan oleh Allah kepada Nabi Yuhai Ibrahim, tidak mungkin Nabi Ibrahim menjalankan seperti itu. Tapi ketika kita melihat sekarang bagaimana Mekah itu, bagaimana Madinah itu. Kita melihat sekarang itu bagaimana itu. Sebab doa-doa Nabi Ibrahim yang dipanjatkan kepada Allah. Sebab perjuangan Nabi Ibrahim menempuh hal seperti itu. Dan gambaran-gambaran ini jelas diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Suatu malam, U'ti binudrika ya Ibrahim, bayar nadarmu Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim berpikir, saya tidak pernah nadar dengan Allah apa ya. Padahal Nabi Ibrahim pada waktu itu dielu-elukan oleh para kaumnya, karena Nabi Ibrahim mampu mengorbankan unta itu, 1000 unta. Sehingga dia mengatakan, Ibrahim, engkau hebat Ibrahim. Iya, engkau satu orang bisa berkorban 1000 unta. Apalagi korban unta. Kalau anak saya punya, suruh ngorbankan, tak korbanin kan, seperti itu kan. Ini kemanusiaan yang biasa seperti kita itu. Coba gambaran-gambaran inilah. Maka As-Saffat 103 Allah menjelaskan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbaku kafandur madatara qala ya abatif al matu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini seolah-olah pembicaraan Nabi Yuhai Ibrahim dengan putranya Ismail, dan Ismail itu adalah calon nabi. Ketika anak itu baru sedang-sedangnya, enak diajak bicara, enak diajak bercanda ria, dimimang, dipondong, digendong, diajak bermain. Itu enak sekali orang tua itu. Kemudian Allah dawi kepada Nabi Yuhai Ibrahim di keheningan malamnya itu. Nabi Ibrahim mimpi, wahai anakku, bapak mimpi dan disuruh menyembelih kamu bagaimana? Jelas Nabi Ibrahim itu bertanya kepada putranya. Tapi putranya ini seorang nabi, putranya ini seorang alim, putranya ini seorang yang arif, bijak. Maka jawabannya, ya abatif almatuk marusatajiduni insyaallahu minasabirin. Abah, bapak kerjakan tak apa-apa. Loh bagaimana kamu, saya disuruh menyembelih kamu. Iya silakan kerjakan bapak, tak apa-apa. Itu kalau Nabi Ibrahim kepada putranya seperti itu. Kalau kita sekarang bagaimana? Wahai anakku, Bapak mimpi disuruh menyembelih kamu, kan begitu. Jawaban anak-anak sekarang mungkin juga kan tidak terbalik, Pak. Mengapa kok tidak saya disuruh menyembelih Bapak, kan seperti itu. Ini satu gambaran yang ada dalam kehidupan kita bersama. Betapa hebatnya Allah memberikan satu sinyal, berapa hebatnya Allah memberikan satu ibrah, satu pelajaran yang sangat indah dalam kehidupan kita bersama. Di sini, bagaimana iman Nabi Ibrahim alaihissalam ditantang, ditanting oleh Allah sedemikian rupa. Sedangkan kita di sini bagaimana? Berkorban. Inna a'taina kal kausar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Allah memberimu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, apa saja yang kuberikan kepadamu. Masya Allah, tidak mampu kita menghitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Ayo, fasholli, maka sholatlah kamu, wanhar, dan sembelihlah. Kurban, alhamdulillah bisa kambing, kambing satu orang, atulah sapi tujuh orang, kerbau tujuh orang, unta tujuh orang, kan seperti itu. Ini mampu enggak, bisa enggak kita itu? Ini keimanan yang ada dalam diri kita ditantang, ditanting oleh Allah sedemikian rupa. Maka dari hal-hal ini, pendengar setia RRI yang saya hormati, ayo kita bersama-sama di dalam rangka beribrah, beriktibar kepada Nabi Yuwah Ibrahim alaihissalam. Betapa kuatnya iman Nabi Ibrahim sampai sedemikian rupa. Korban bukan kambing, bukan sapi, bukan unta, tapi anak yang dikorbankan. Meskipun wabadainahu bidibkin antim, setelah Ismail diperagat, mau dipotong oleh Ibrahim sang ayah, maka Allah menggantinya Ismail itu dengan kambing kibas yang besar. Ini satu permasalahan yang sangat-sangat unik dalam kehidupan kita bersama. Masya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa hebatnya Allah. Dan gambaran-gambaran inilah yang ada, yang nyata dalam kehidupan kita bersama. Maka bagaimana kita bersama? Ayo, ikuti apa yang menjadi kebaikan Nabi Ibrahim, agar kita nanti bisa bersama-sama dengan Nabi Ibrahim dan bersama dengan cucunya baginda Rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu adalah anak cucu daripada Nabi Ibrahim, dari Ismail. Ayo coba, bagaimana ini perihal ini bisa menjadi kayak demikian itu? Dan inilah gambaran-gambaran kita yang ada. Alangkah nikmatnya dalam kehidupan kita bersama. Maka sampai Allah menjelaskan, inna ataina kal kausar, sesungguhnya kami Allah memberimu banyak sekali kenikmatan. Fasholli, sholatlah, wanhar, sembelih korban. Inna sani'aka huwal abtar. Dan orang-orang yang tidak suka seperti itu adalah orang yang terputus. Terputus amal baiknya, terputus keturunannya, terputus segala hal yang ada dalam kehidupannya. Bisa juga. Ayo, bagaimana kita? Mampu atau tidak? Maka untuk itu ketentuan baginda Rasul kepada orang-orang yang mampu, yang tidak mau berkorban, bagaimana? Man wajata lahu sa'atan falam yudhi fala yakrobanna musallana. Maka barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa berkorban dan mampu berkorban, kok tidak mau berkorban? Percuma orang itu sembahyang, sholat ke masjid, ke musola itu percuma. Karena apa? Keyakinannya tidak nancep, keyakinannya tidak ada. Maka bagaimanapun, kalau bisa setiap tahun kita berkorban, kalau tidak bisa ya sekali dalam seumur hidup lah minimal kita pernah berkorban. Karena apa? Tidak tahunya manfaatnya banyak sekali, besar sekali itu. Bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak mampu itu bisa merasakan betapa nikmat dan nyamannya makan daging, meskipun hanya satu tahun sekali, katakan seperti itu. Tapi nek melihat sekarang tidak mungkin, karena orang-orang sekarang itu sebagaimanapun daging harganya murah, apa-apa harganya murahan seperti itu kan. Tapi minimal kita di dalam berkorban itu jelas agar merasakan orang-orang fakir miskin yang ada di sekitar kita itu sama seperti kita di dalam rangka merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka untuk itu ayolah mensyukuri dengan cara berkorban. Dan korban itu manfaatnya banyak sekali. Jelas berkorban itu manfaatnya banyak sekali dalam kehidupan kita bersama. Di antaranya apa manfaat berkorban itu? Satu, al-udhiyah li sahibiyah bikulli sa'ratin asru hasanah. Orang yang mau berkorban itu satu helai bulu itu dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Kalau satu helai bulu dibalas oleh Allah 1 kebaikan itu bagaimana? Terus berapa bulu yang ada di binatang itu, yang ada binatang yang dikorbankan itu, berapa itu nilainya itu? Yang kedua kalinya, man qaraba qurbanan ra'a ala ra'si qabri man anta ana qurbanuka irkab ala dhuhri. Ketika dia nanti bangun dari kubur, orang-orang yang berkorban untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya, "Kamu siapa di atas kuburan saya?" "Saya adalah korban panjenengan yang dulu." "Loh, dulu saya korban kambing." "Iya, tapi sekarang berupa kendaraan." "Dulu saya berkorban sapi." "Iya, sekarang rupanya bukan sapi lagi sudah." "Saya dulu berkorban unta." "Iya, tapi sekarang rupanya bukan korban unta, dan sekarang bukan unta rupanya," kan begitu. Irkab alandori, naik di atas punggung saya, kita sampaikan kepada tujuan kita yang terakhir yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Betapa nikmat dan nyamannya itu. Makanya adimu duhayakum fa innahu matayakum. Besarkan apa yang menjadi korbanmu. Korbanku digedekke. Karena apa? Itu nanti untuk tunggangan. Jadi apa yang kita korbankan sekarang itu nanti untuk tunggangan. Maka dipilih yang bagus, dipilih yang besar, yang mahal. Itu karena apa? Karena nanti untuk tumpaan kita di akhirat. Ketika wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha, ketika bumi mengeluarkan isinya, manusia berkata, ada apa ini kita dibangunkan semua? Kalau kita pernah berkorban, kita mengorbankan kambing, mengorbankan sapi, mengorbankan kerbau, mengorbankan unta, masya Allah itu kita bisa naik di atas sapi, di atas unta, di atas kambing, di atas kerbau itu, masya Allah. Betapa nikmat dan nyamannya. Maka adimu duhayakum, besarkan hal-hal yang menjadi korbanmu. Fa innahu matayakum, karena korban-korban yang kita buat yang sebegitu spektakuler, sebegitu hebat itu nanti itu jadi tempat kita untuk berjalan ke mahsyar, berjalan ke tujuan kita terakhir yang diciptakan oleh Allah kepada kita. Coba kita lihat manfaatnya itu. Maka yang pertama, berapa bulu yang ada itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Yang nomor dua, yang jelas kita begitu bangun dari kubur, kita diberitahu oleh Allah kendaraan yang akan mengangkut kita, masya Allah. Maka kambing untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, kerbau untuk 7 orang, unta untuk 7 orang. Ini yang jadi gambaran-gambaran kita, masya Allah. Betapa nikmat dan nyamannya, ya Allah. Mudah-mudahan amal yang kita sampaikan, yang kita korbankan nanti benar-benar menjadi amal yang mukhlis, menjadi amal yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang jadi gambaran-gambaran kita. Coba, kalau sesuatu yang bermanfaat kayak begini ini, kan sangat bagus dalam kehidupan kita bersama. Yang kedua kalinya, sholawat salam, tak lupa kita sampaikan pangkuan beliau Nabi Agung Sir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita, dengan sholawat dan salam kita yang kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita diaku umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul utma. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, jelas intinya pada sore hari ini, di mana kita melaksanakan kurban, kurban daripada koruba ya kerubu kurbanan, kita berkorban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurban itu berarti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Islam menggambarkan seperti itu, Pak? Iya. Mengapa ada zakat, mengapa ada kurban itu? Supaya orang-orang itu betul-betul merasakan Ingat, wa fi amwalihim hakun lisail wal mahrum. Dalam harta orang-orang kaya itu ada hak. Sebagian titipan Allah yang dititipkan kepada orang-orang kaya itu milik orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang peminta. Jelas ada itu haknya itu. Maka kalau ada apa-apa, tolong berikan utus sa'il, berikan kepada orang-orang yang peminta. Atau kita beri, atau kita santuni fakir, miskin, janda-janda tua itu. Jelas. Karena apa? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam harta mereka orang-orang kaya itu ada hak, tidak usah diminta, berikan. Jelas berikan itu. Maka hadisnya utus sa'il walau bifarosin. Utus sa'il, ya, berikan kepada orang-orang peminta-minta itu, meskipun dengan naik unta, meskipun dengan naik sepeda motor, meskipun dengan apa, berikan. Ini gambaran-gambaran yang ada dalam kehidupan kita. Maka hal inilah kita mudah-mudahan dengan kebaikan kita, Allah menilai kita termasuk umat baginda Rasul dan kelak akan mendapatkan syafaatul ummah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, bahwa keutamaan kita di dalam berkorban itu jelas Allah memberi gambaran kepada kita, bertanya kepada kita, bagaimana kalau kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan yang banyak sekali diberikan oleh Allah.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

salah dan benar, maka perhatikanlah pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan kitab dan sunnah, ambillah. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Alkitab dan sunnah, tinggalkanlah. Ibnu Abdi Lebar dalam Al-Jami'.

mendirikan solat, anak putri berusia 7 tahun dan anak putra berusia 10 tahun. Jika mereka belum mau solat, pukullah dan pisahkan dari kamarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Magelang menyelenggarakan bimbingan teknis perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP nomor 28 tahun 2025 pada Kamis lalu. PLT Sekretaris DPM PTSP Supriyadi menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai sarana komunikasi penyelesaian kendala lapangan melalui sistem online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS RBA, serta kewajiban pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS bagi industri. Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi kuat antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha demi mewujudkan iklim investasi kondusif, karena profesionalisme pelayanan perizinan menjadi kunci utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan di Magelang. Beralih ke informasi berikutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menyelenggarakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Aula KPU pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam program kelas pemilu bagi mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD dan Amikom Purwokerto. Adapun dalam kegiatan ini, dijelaskan edukasi komprehensif terkait teknis penyelenggaraan di tempat pemungutan suara atau TPS, mencakup alur registrasi, pencoblosan, hingga rekapitulasi hasil suara secara faktual. Praktik langsung ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan wawasan prosedural formal kepemiluan guna menghadapi dinamika lapangan. Sinergi ini diharapkan mencetak kader muda yang sadar politik serta mampu memperkuat kualitas pengawasan partisipatif demi menjaga integritas demokrasi di daerah. Demikian, saya Titi Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dok, dok, coba ini yang dok.
2: Dalam mbah, pripun-pripun.
1: Mambengi jagoanku berhasil menang atau kalah dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang dok.
2: Alah mbah, kalau kinten wonten apa?
1: Wela, aku seneng kok.
2: Kaget kalau niku, buatan saya bingung lah mbah. Sak menikah, langsung mawon. Radio ini pun diputer, dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
1: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
2: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
1: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo Brebes Mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wes, maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku nih keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sih. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresno, Kak Mas Bayu pamit dengan perumpat dari Semarang. Jeh, Mas ini sekolah alus menton dalu menika. Lo beri pun toh menawin dalu menika pun tak melalusan mawon santai ke mawon gitu. Tapi lo monggo Kak Mas Bayu yang pada sarangan dalu menika laras langgam-langgam jawi sarangan perumpat dari Semarang sekitar sambetan. Lumantar telepon 0243316661 atau buat sawi pun 0811277791. Sampun wonten ingkang sarengan kawula BK langkung rumiyin Promat sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Titis.
0: Sugeng dalu Pak Abdul Ghafur.
1: Badhe nyuwun tembang Mas.
0: Ngersakaken menapa tembangipun?
1: Judulipun Senang Kulo.
0: Senang Kulo.
1: Ah, ni kau yang nyemek-nyemek macam
0: bulu. Wah, gak Senang Kulo kok. Ni gelar. Wah,
1: dia punya modelnya Senang Kulo menunuk ya, mas yo.
0: Wah, jangan kau yang ngerti mana ya.
1: Ah, barang saya menunuk-nunuk mana gitu. Kerangkeman ni Abdul kok.
0: Berarti. Alah, gak siap.
1: Saat ada yang pun, kau lagi mau tersembah nuwun. Salamipun kumpet yang namun ya mas ya. Tanpa terkecuali matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Ghafur matur nuwun. Dan sini pun Senang Kulo ya Pak tembangipun. Sampun kalau sawab taken Pak Kabut sugeng dalu.
2: Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten oke
2: Pak
0: sonten.
2: Kabut. Oh. Ampun banter-banter ngomong undangi Mas.
0: Wah, lapar pun.
2: Lah nggih. Wah niki jane ge minggu iki ora mereka ketemu nyonyain jeneng.
0: Wah, nggih jenengane ora berkabar.
2: Dikirani kula mlebet mangke dikirani niku wah ngrebut garwane ki mboten
0: sesuk. Oh, nggih mboten kok.
2: Ternyata nomor setunggal hebat.
0: Wah.
2: Okay. Tapi jombo gak ada ikulo mas.
0: Wah enggak toh. Kalau sekarang cilik-cilik kok pak.
2: Kalau 16 kali itu likur.
0: Wah lala, oke. Siap.
2: Tato sumah pinter niku.
0: Wah akeh.
2: Ah niku ukuran pinter mas Grione.
0: Wah ukurannya bejang lo. Jedek ke bejang mawon. Nanti berikis sunani tunggal itu. Oke.
2: Mas niku tukang pijat mas ki.
0: Tukang pijat.
2: Gak ada ibu wal sinar.
0: Oh, enggak siap.
2: Lah, ini gua dinten minggu ini dinten banyak kesel. Mang dipijeti kali ibu wal sinar.
0: Oh, ngatan. Betul sana sih.
2: Lah, enggak. Ini gua barno ngacung, enggak. Mak, karena mau gua. Enggak. Gua juga makan dari Pak Sastro Jenggirat Mawon, mas.
0: Enggak. Siap.
2: Ngoten Rien.
0: Oke.
2: Enggak, sedanten Mawon.
0: Siap.
2: Dari Bunda Enok. Oke. Matur sangat.
0: Matur nuwun.
2: Bareng.
0: Monggo. Pak Kabut SGG Jalan Ngablak nomor pun tasih Q nggih Pak nggih ampun salah. Nggih, matur nuwun Pak Kabut tembangipun tukang pijet. Nggih, utane pripun wong awake lara kabeh nggih to. Seminggu nutuk nyambut damel. Perompat sugeng dalu. Halo, sugeng dalu.
3: Halo, sugeng dalu Mas Titi.
0: Sugeng dalu Mbak Karyati.
3: Pripun Mas, sawetawisipun panjenengan.
0: Pangestunipun Bagas Kuarasan, panjenengan kok nggih dangu mboten pinanggih kula to. Lah, jan.
3: Wis pinanggih santen kapro. Prodhakut
0: nggih to.
3: Prodhak. Ngeten iki angel temen
0: kok, Mas. Wah, nggih kok. Lah niki saking kathahe ingkang badhe minggah.
3: Kelorot-kelorot terus.
0: Nggih.
3: Titis.
0: Nggih.
3: Sekar ingkang badhe puter sekar menapa.
0: Sekaripun kula menika nyawabaken kencana katon wingko kopi jahe napa mbangun tresna.
3: Kopi jahe mawon udan-udan Mas.
0: Kopi jahe. Lho, teng mriku Jawa napa?
3: Nggih, wau. Jawa sampeyan berjam-jam
0: kok, Mas. Oh, ngaten. Wah, nggih malahane dadi anyep tor nggih sejuk.
3: Anyep.
0: Nggih.
3: Kalau mungkin tak kencing dulu ke mawon, tak kemasuk. Selain itu mungkin akan tahan yang sehat, akan sehat. Jadi kesehatan itu.
0: Amin, sih.
3: Kali pun kau tunggu, mari kita
0: nunggu. Mari nunggu, sekendalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Karyati, matur nuwun. Sawengipun yang anggoro sukendalu.
4: Sampun dalu ge.
0: Oh, sampun to ge jenengan nembe nglilir napa pripun to? Oh, ya menen kok sampun dalu ge. Oh, sampun to ge.
4: Ayo, pilih tebunan bener sampean. Manteng. Gendula-genduli itu apa ya ini?
0: Gendula-genduli apa sih itu? Apa orang?
4: Nah, bener sekarang. Kalau-kalau di gawe guyon barang.
0: Okay, ini judulnya gendula-genduli ini.
4: Nah, kalau ini aku ngerti ini gendula-genduli ini. Oke, okay,
0: bual silah itu.
4: Nggih, daftare wonten mboten?
0: Wonten niki.
4: Wonten mboten. Nggih. Lah nggih. Heeh. Nggih, mun katur sedaya kemawon.
0: Siap.
4: Ingkang tansah setya tuhu. Heeh. Kula tak raup-raup barang riyen.
0: Lah tenan to, kek nglilir ya mboten. Eh, alah. Oh, aduh, ge.
4: Lah kesel banget.
0: Ah, nggih mboten napa-napa.
4: Iso ngletak sak ngletak-ngletake yo. Niku penake rak karo.
0: Niku kenikmatan yang tiada tara niku. Nggih.
4: Nek kanggo kula anu tombo sing niku.
0: Lah nggih, leres ngoten niku.
4: Mengembalikan kesegaran.
0: Nggih, bareng kita ngunjuk anu, ngunjuk jahe napa ngunjuk degan. Wah, enak niku.
4: Nggih, mangke ra urusane niku gampang, malah nek perlu yo. Ngerajang jahe tipis-tipis, terus ngerajang kunir tipis-tipis.
0: Lah.
4: Terus ngeprek-ngeprek. Napa niku?
0: Sere.
4: Kayu manis, okay. Kayu manis.
0: Kayu manis.
4: Manis jangan nek kan kayu manis niku. Yo golek medhul sere.
0: Wah, cocik niku. Pun.
4: Nah, minum niku. Monggo kalah singaken matur nuwun cah itu badhe raupet.
0: Nggih. Ya nganggoro menika. Kan nembe wungu eh. Lah nembe wungu anggenipun Endra. Ya menika nembe ngilir. Ngilir kok gasik gitu. Matur nuwun ya nganggoro tembangipun ngersakaken gendulak gendulik. Apa sito apa ora ngoten nggih. Nggih pamirsa, sabarang pamundutan sampun sama apa menika. Nah sedherengipun menika wala nek mboten kula angkat menika ndak kula ditukani menika Pak Misrun sugeng dalu.
5: Wilujeng dalu Mas Titis.
0: Nggih, wilujeng dalu Pak Misrun.
5: Kasepundi pawartosipun Mas Titis?
0: Pangestunipun Bagas Kwarasan sehat alhamdulillah.
5: Wah, ngkang pun acap pun ngkang pun suwun ngaten iku Mas Titis.
0: Pokoke duwe-duwe ra duwe-duwe sementing sehat ngoten kala. Nyenang ke
5: tapi nek iso yo nduwe dhuwit nggih sehat.
0: Nggih, pokoke kudune napa diparingi cukup, paringi sugih niku alhamdulillah gitu.
5: Wah niku. Lagunipun napa Mas Dedi?
0: Lagunipun kula pau nyawabaken Kencana Katon Wiko.
5: Anu, khusus langgam
0: apa langgam,
5: campur sari
0: apa? Langgam Jawi riyen mbok menawi menika Pak.
5: Berarti ingkang kados klasik-klasik
0: ngaten. Ah, nih. Leres, leres ngaten.
5: Mang paringi dongengan mau nih Mas Titis.
0: Oh nggih, Mbah Gesang nggih.
5: Nggih.
0: Oke, siap.
5: Salam takling katur sedaya kemawon ingkang sampun ngawiyat yang anggoro Pak Kabut lan sedaya kemawon Pak Medanget Perompat RR
0: kemawon. Nggih.
5: Iki pun tukerang lan Mas Tono niki.
0: Oh nggih. Mas Tono ngembur. Mas Tono nika ngembur teng Jawi menika sasi apit to menika.
5: Apit rame niki desa.
0: Nggih.
5: Nek dinan bersihin apa niki
0: Mas? Ah kula mung bersihke rumah mawon. Ben omah resik mawon. Nggih.
5: Kanten kula tenggo sakaripun Mas Titis.
0: Nggih.
5: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Misro ning kawonten sampangan matur nuwun sanget tambangipun dongengan saking Mbah Gesang. Nggih. Diporantos Pak Misro. Datang tambah rumiyin jenang kula kelajengaken tukang pijet. Sumangga pamirsa sedherek.

0: Loh, kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal, kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering Simbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Simbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Ya maaf, Mbah. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasihati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: Napa tenan? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Boten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku duwe bojo pinter kaya kowe seneng arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: yen kon mangane kok len demenake.
1: Lah tekno wong kuwi karmaku, Ce. Dasar awane adem, wedang kopi jahe. Sarapan telo bakar, wah wis kudu nyakot aku lho.
0: Aja sembrana, Kang. Nyakot apa, Kang? Nyakot apa?
1: Loh, lak salah tompo. Sing tak cakoti ya gulane kuwi no. Wah, gulane ngeram temen lho.

0: Inggih pamir rasa tresno tigang tembang kalau mau jeh sampun panjenengan pidah ngetaken tas wonten kalih pamundutan ingkang mangke ugi nenggo dipun puteraken. Nanging tas wonten wekdal kagem panjenengan ingkang badhe sesarengan monggo 0248316661 tawi WhatsApp ing 0811277794 tas kalau bika kagem panjenengan sedaya. Pro Mat Sugendalu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dewi.
1: Terima kasih.
0: Tasih wonten lagu ini pun monggo.
1: Andi lumut.
0: Oke, siap.
1: Ya, pantun. Beli dendeng di Gunung Pati. Mas Titus yang ganteng, jangan sakiti.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas.
0: Inge.
1: Kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Inge.
1: Terpulang nanti hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah.
0: Inge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi di BSB, Inge. Tambangi pun. Ngerasakan ande-ande lumut ya, buatan ande-ande lumutan maniko. Jih, tigang pamunutan maniko sampun

wonten seratan menika. Inggih, kula puteraken rumiyin, pamirsa tresna pamundutan kemenika dalem kang wonten menika gendula-genduli kalajengaken dongengan. Semoga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pianom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Badan Pengawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menyelenggarakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara di aula KPU pada Kamis 21 Mei 2020 dalam program kelas pemilu bagi mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD dan Amikom Purwokerto. Adapun dalam kegiatan ini dijelaskan edukasi komprehensif terkait teknis penyelenggaraan di TPS mencakup alur registrasi, pencoblosan hingga rekapitulasi hasil suara secara faktual. Praktik langsung ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan wawasan prosedur formal kepemiluan guna menghadapi dinamika lapangan. Beralih ke informasi berikutnya, Fakultas Psikologi Sugio Pranoto Catholic University Semarang merayakan inklusivitas melalui gelaran C40 2026 bertema Spreading Spirit We Paint Our Lives yang berlangsung di Taman Indonesia Kaya pada Sabtu 23 Mei 2026. Acara ini didedikasikan untuk mengapresiasi serta merayakan kreativitas anak berkebutuhan khusus melalui berbagai kegiatan inspiratif mulai dari pentas seni, menari bersama hingga fashion show. Selain pertunjukan seni, hadir pula sesi edukatif berupa talk show psikologi untuk memberikan wawasan mendalam mengenai dukungan terhadap talenta ABK. Kegiatan yang terbuka gratis untuk umum ini diharapkan menjadi ruang hangat bagi warga Semarang guna meruntuhkan stigma melalui apresiasi karya nyata demi membangun masyarakat yang lebih empatik dan inklusif. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan

0: Ya, kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Faris, makan dulu sana. Jangan paksain diri kamu loh, nanti sakit.
1: Iya Bu, bentar lagi ya.
0: Ibu perhatikan seminggu ini sibuk terus ya?
1: Iya Bu, masa pandemi ini memang tugas sebagai guru juga makin berat. Harus terus memantau anak didik, walau secara online dan ngasih tugas-tugas agar dikerjakan. Sejujurnya aku takut Bu, Indonesia akan kekurangan orang-orang hebat karena kurangnya kesadaran belajar. Untuk itu, pendidikan di Indonesia jangan sampai kendor hanya karena PSBB, PSBB transisi, PPKM darurat, sampai PPKM level 4. Indonesia harus terus melahirkan generasi bangsa yang cerdas, Bu.
0: Iya, ngerti. Ibu doakan terus ya buat kamu dan guru-guru lain. Biar terus sehat, semangat bagi ilmunya ke anak-anak.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, Pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari.
2: Maaf, Ratu Cik Sima. Kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini, Tuan. Sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Ciksima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota Dumai, Provinsi

0: Oh ngono. Ya bapa. Aku njaluk pangestu. Bengi iki uga aku tak lunga ya bapa. Aku nyuwun pangestune bapa Sagopa lan Biyung supaya apa? Supaya aku kok ya iso kaya ngendikane bapa aku entuk tinarima karo entuk utapa brata. Ya ngger. Awan aku ora mangan bengi cengko bengi aku ora turu. Cegah dar cegah guling dadi sangmu. Kok krasana ngati-ati. Duga-duga digawa ngati-ati aja keri. Wulinge Sagopa nyang anake. Wah, sampun penyanyipun Purwamtri ulangipun saya sangat menika. Estu. Lah rikala semanten sak menapa kok krasana bidal, bidal kisah. Lajeng Narayana dumugi ngriku. Apa? Apa ngger Narayana kan banyak. Iki Kakang Krasana kok pirang-pirang dina ra ana nang apa? Oh ngene. Kakangmu Kakrasana dina iki lunga mertapa. Golek piandeling urip. Mergo yen nemungeneng kademangan Widara Kandhang ku bakale ora ora bakal mulya uripe Kakangmu Kakrasana. Oh ngono. Lah Narayana ya candugal. Nek ngono Bapak Sagopa karo Biyung Sagopa iki karo aku ora Kakang Narayana padha-padha re anak mban cindhe mban silatan. Lho kok mban cindhe mban lah iya. Kakang Krakarsana mbok perintah kon lunga mertapa. Lah aku. Yo ora kok ngono tegese are gocekanipun kan ngaten menyanipun Bapak Tresno. Jekane wis saiki karemu piye ngene Bapak? Katimbang ya, katimbang gigi mongso rasaku. Aku ora bakal golek karo Kakang Krasana gak kok. Ora. Lho kok arep nyanti? Ya aku tak golek. Golek katentremaning uripku. Kakang Krasana mbok ora mbok perintahkan mertapa, aku ya tak mertapa yen iso wong tapaku ki angel banget. Ning ya kuwi. Aku karo Kakang Udawa kudu mbok lilani. Lho lha piye? Aku ora iso kok urip tanpa Kakang Udawa. Lah menika piyambakipun para pamirsa menika selehipun ira-iran prastya wonten mriki. Dadi ngene ya Bapak, aku eneng Narayana kudu eneng Kakang Udawa. Wis. Lilanono. Udawa. Nah, apa? Apa Bapak? Kowe diajak lunga karo adhimu Narayana. Gelem. Turah gelem nak aku. Ngono ya no ya. Iya Kakang. Nek kalu riyen penyanyipun para wamtri yo wonten pakliran nggih ngaten. Narayana kuwi kalian kok kalian Udawa, Udawa nyelukipun nggih nano-nano ngaten kemawon. Menika wonten pakliran penyanyipun para wamtri yo Bapak. Aku nyuwun pangestu, aku karo Kakang Udawa tak lunga. Aku tak lunga, yo tak golek ngelmu. Muga-muga iso ngelmu mau iso murakapi tumrap uripku besok. Waduh lah kok kowe karo Udawa kok kaya jenang ketan to Narayana. Dadi pancen ana Narayana kudu ning Udawa. Narayana mukti Udawa kudu melu mukti. Nah, prastanipun menika nyanipun para pamtri budaya. Nah, estunipun jangka menika kelakone dipun jangka nyanipun para pamtri. Kocapipun sakmenu ngargosanya rumiyin. Ngargosanya Raden Kakrasana rumiyin. Nek kala semanten mertapa wonten ing Ngargosanya wonten mriku kerawan dewa Bathara Brahma. Dewane geni. Sami kenakenan penyanyo sinten. Aku ku dewa Suralaya. Dewane geni sang ewang arga tak ana Bathara Brahma. Aja kesuwen entukmu. Aja kesuwen, Ger, entukmu memati raga nang Argasanya. Katrima entukmu tapa dene iki tak paringi pusaka loro. Pusaka loro ingkang setunggal Alu Guru, ingkang setunggal senjata Nanggala utawi Nenggala. Kingko bakal gedhe gunane akhir diwasamu. Waduh. Wakrasana ya rada ngleling. Ih. Pakulun ngaturaken kang badun paring panjenengan wis. Dene iki aja kesuwen. Kowe kudu ndang bali nyang Widara Kandhang selak mesake bapak lan ibumu nunggu tekamu Krasana. Oh iya, ngestu podo kulun dinten menika kula wangsul dateng Widara Kandang. Nggih. Kecapipun nyanipun para pamtri budaya, wong kuwi yen prihatin menika sampun sinten kemawon. Wong kuwi yen prihatin mesti mangkeh badhe pikantuk undunduan, Mas Titis. Undunduanipun menika nenggo lalu guru Krasana. Samono gentos menapa iki? Raden Narayana. Ya arep yo ngopo sok ben yo Raden Narayana ya tenglen Udawa. Ire kala semanten wonten setengahing margi wonten pertapaan iki saged. Pertapaanipun Untara Segara saged. Menika saking Begawan Padmanaba. Menika dipun wejang kathah-kathah Raden Narayana. Kuwi sok ben bakal dadi wong luhur Narayana. Ojo banget-banget nek mung grantes ana sajroning urip. Tatak tetek lan tutukno uripmu ana sajroning pabrayan, luwih-luwih karo Widara Kandang. Ih, penemban ngestakaken dawuh. Dene iki kowe tak paringi. Peparingi jawata kang linuwing, linuhung. Ya ku siji. Senjata cakra, loro. Sekar Wijaya Kusuma. Lajeng ginanipun senjata cokrok nganggo ngrenas Satru Murka Kembang Wijaya Kusuma ngungkuli menungso mati sing durung wayahe bakal bali urip. Nah menika matur sembah nuwun mung welingku Narayana, dina iki aku bakal dadi siji uripku nitipake uripku sok melu munggah swarga kowe. Dados nuwun penasihat penyanyipun para pamirsa, Padmanaba menika dados tunggal iki sajiwa kaliyan Narayana. Narayana kaliyan menika kaliyan maringi pusaka loro Wijaya Kusuma kaliyan Sanjata Cakra menika. Astunipun weling ingkang pungkasan gan Padmanaba Narayana, kowe besok bakal dadi ratu. Ning aja nganti lali karo kakangmu Udawa. Kudu mbok dadekke pepatih dalem. Dadi Udawa ki dadi patih mung karek nindakke. Yanipun para pamirsa. Oh nggih, nyestakaken dawuh penemban, astunipun sajiwa wonten kriki, wonten pinang, wonten margi pinanggih. Pinanggih kalian kok Krasana sami olok-olokan menika, nyik-nyikan menika. Kowe kok ngendi no? Kulo iki dolan to, Mas. Dolan karo Udawa sak lajeng. Menika sami ngertosipun. Kula menuh mentas mertapa. Mertapa ning ndi? Mertapa wonten ing iye papan pikantuk pusaka kalih Nenggala kalian Alugura. Wah, kowe ngenyak aku kowe. Menika nggih pakliran ngaten. Nggih. Kakang Mas sak mangke ngaten kemawon. Kula lan panjenengan sampun pikantuk menapa-menapa iki. Sampun pikantuk dawing Gusti utawi pinantuk dawing Dewa menika kula kan Sanjata Cakra kalian Wijaya Kusuma monggo wangsul dateng Widara Kandang yanipun para pamirsa wonten Widara Kandang menika ontran-ontran tontonan jago menika kangsa adu jago menika nah mriku semanten yanipun para pamtri budaya kok Krasana Narayana sampun pikantuk senjata nanggala Alugura kala wau Jaya Kusuma Cakra Udawa bidial nonton adu jago ngaten Mas Titis kawengku dening wekdal sampun selikur wekdal nuswantara iringgilen nyuwun pangapunten para pamirsa dumugi semanten menjen iki jagat pedalangan tanpa pambengan saben malam minggu wanci kali dosa kula suwan nderekaken prumpat nggih nderekaken prumpat ing siaran ing jagat pedalangan minggu dalu rahayu ingkang samyo pinanggih widodo dening sampe kala matur nuwun
1: matur nuwun kanjeng ribut ingkang dalu menika sampun medar menika nggih setunggalipun cariyos ingkang pilih menika nggih klop ngaten utawi jumbuh kalian kawontenan tiyang kathah pramila salebetipun cariyos pewayangan menika minangka gegambaran gesang panjenengan sedoyan kula pramila bapak pengkang sae monggo sami dipun tulat menapa dening kang awon menika ugi dipun singkiri. Sanalih matur nuwun kanjeng rawuhipun wonten studio Propati Semarang pamirsa terus nama mengatakan kalau wau mengacoro jagat dalangan dalu meniko. Mata nuwun awet kawit kedosan panjenengan kita pinanggi malih wonten kalau dengan sanesipun wasono sukendalu nuwun nuwun matur nuwun.

Nuwun sekendal pamirsa saudara senora Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawartos Aboso Jawi. Sarene pawartos kedutaan besar Spanyol nggelar pameran Buen Camino Eternal Memories Forum El Camino de Santiago. DKP Provinsi Jawa Tengah launching Budi Damper.

Pawarto sanggepipun kawaos dening Titis Sambada. Pemirsa Kedutaan Besar Spanyol gelar pameran Buen Camino Eternal Memories from El Camino de Santiago ing Gua Maria Kerpambarawa, Kabupaten Semarang wiwit dinten Kamis 24 Mei 2021. Lumantar instalasi fotografi lan elemen visual pameran kasebat dados sarana nepangaken rute ziarah legendaris Spanyol menika simbol universal spiritualitas soho pepanggen lintas budaya. Wonten ini kegiatan kasebat ugi dados jembatan budaya antawisipun Spanyol lan Indonesia ingkang ngandharaken bab toleransi, refleksi diri soho solidaritas. Kalaksanan ngantos tanggal 23 Agustus 2021 mangke pameran menika dipunajab saged nyatakaken daya tarik wisata religi Ambarawa soho paring edukasi datang para wisatawan bab warisan sejarah dunia. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Jawa Tengah launching gerakan gemar makan ikan memutar metode budidaya ikan dalam ember atau utawi budidamber. Program kasebat antasipun kangge ngendhakaken angka konsumsi ikan Jawa Tengah ingkang sakmenika tasih wonten ing posisi kalih paling ngandhap nasional. Soho nyatakaken inflasi komoditas pangan. Kepala DKP Jawa Tengah Endi Faiz Effendi ngandharaken bilih program kasebat ugi dados upaya krusial kangge ngandhapaken angka stunting lumantar pemenuhan gizi ing 1000 hari pertama kehidupan. Dipunajab gerakan kasebat saged enggal dipuntindakaken sedaya masyarakat Jawa Tengah kangge damel generasi sehat tumuju Indonesia Emas 2045 soho gantos preferensi masyarakat pilihkan sumber protein hewani utama ingkang mirah lan kualitasipun sae. Gelaran Jateng Media Summit utawi CMS 2021 resmi dipunwontenaken ing Kota Semarang dinten Kamis 24 Mei 2021 minangka wadah strategis kaya para pelaku industri media ing Jawa Tengah. Kegiatan menika dipunsartani dening pimpinan media lokal kangge bahas tantangan lan peluang ing era digital ingkang karaos langkung kompetitif. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Ludwi ingkang ngrawuhi acara kasebat nyengkuyung sedaya media lokal kangge enggal nindakaken transformasi digital supados saged tansah relevan nalika wonten disrupsi teknologi informasi. Upaya kasebat ugi dipuntindakaken kangge nyatakaken ekosistem media ingkang sehat soho saged ngindakaken kualitas jurnalisme ing tingkat daerah. Dipunajab media ugi saged dados media strategis pamarentah kangge ngandharaken informasi ingkang akurat, inovatif soho edukatif datang sedaya lapisan masyarakat ing Jawa Tengah. Pawartos Aboso Jawi dalam menika kegiyaraken wantar pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Turnamen bola voli Pagutan Muncar Cup 1 resmi kagelar ing lapangan Tetuko Arena, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Kangge matosi bibit atlet profesional soho ngetaken silaturahmi warga. Kompetisi tingkat kelurahan kasebat dipunsartani dening gangsal 12 tim ingkang tanding wiwit dinten Senin 19 Mei 2021 ngantos dinten Setu 23 Mei 2021 kangge rebataken gelar juara soho hadiah utami arupi kalih unit sepeda motor. Wonten ing acara kasebat ugi dipunwontenaken kangge nyaluraken bakat generasi muda ing bidang olahraga, mliginipun ing olahraga voli. Lurah Pagutan Sukadi ngajab turnamen kasebat mboten namung kangge kompetisi ananging ugi saged ngindakaken roda ekonomi lokal lumantar bazar UMKM kang ugi dipun gelar supados masyarakat saged sadean ing lokasi tanding nalika turnamen kalaksanan. Pemerintah Kabupaten Magelang resmi launching program Blonjo Warung Tonggo minangka gerakan teladan aparatur sipil negara utawi ASN kangge ngendhakaken ekonomi kerakyatan. Lumantar program kasebat para ASN ing Kabupaten Magelang dipunajak belanja datang warung caketipun griyanipun ginakaken sistem bayar non tunai utawi kris kangge nyatakaken sektor UMKM lokal. Bupati Magelang Krengseng Pamuji ngandharaken bilih program kasebat badhe dipun evaluasi saben setunggal wulan ing tigang lokasi rintisan. Saderekipun dipun wiyaraken dhateng sedaya wilayah kabupaten. Dipunajak program menika saged damel ekosistem ekonomi mikro ingkang mandiri kanthi target ewonan transaksi kangge majengipun ekonomi masyarakat Kabupaten Magelang. Ingkang pungkasan, kantor Kecamatan Terucuk ing Kabupaten Klaten dipun pindah sedaya pusat layanan pun datang bekas gedung SD 2 Mireng wiwit dinten Selasa 19 Mei 2021 kepengker amargi wiwit dipun proyek pembangunan gedung enggal. Camat Terucuk Rohmat Syabani ngandharaken bilih gedung lawas kasebat badhe dipun broaken total kejawi kantor PLKB lan UPK ingkang bangunanipun pisah. Proses bangunan ingkang dipun kawal dening Dinas PUPR Klaten kasebat lantamanipun kalaksanan 3 ngantos gangsal wulan
kanthi target bibaripun ing wulan Agustus 2016 mangke. Pramila nalika mangsa transisi masyarakat dipun imbu supados dateng saged rawuh langsung tumuju dateng lokasi sawetawis kangge pikantuk layanan administratif. Langkah renovasi total kasebat ugi katindakaken kangge ngendhakaken kualitas sarana prasarana publik kangge warga ing wilayah Kecamatan Trucuk. Mekaten pawartos Aboso Jawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang. Sekendalu nuwun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Wayang Sabda. Wayang Sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang Sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning Wayang Sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Pemirsa tersenuh perumpatan RRI Semarang Buten Keraos Rangken tempat-tempat campur saring kang kempun dengan coros karturi sampun kapiarsaken lan sampun hang lipur panjenengan antos wekdal menika lan sampun tukar paripurno pasakan tempat-tempat campur saring yang dalu menika salajengipun kula dherekan panjenengan medang ngetakan sekaning kapungkasan wonten ing dalu menika nggih segahan ketoprak kembali segahan nuduruk sarangan cakar kalau sapro konco yang apa dengan turakan carios gajah abu masono kalau tetap sambut tuan yang ayah jepang naturakan sekundalu sugeng won sugeng midang atakan nun matur nuwun.

mu ojo dipegat, nek dipegat emang lumbruke. Kenek gawe anget-angetan. Titik-titik lompok nol nek wis saket dol-dol. Didol terus sing golek jengklek.

0: ni prady, ale aj... Nyanyi apa rais kabeh lali ngidung tok ya pegel kan iki lho ono aku sik eling mbok mbok cocok mbok enggak
1: yen ing tawang ono lintang

0: Ayo.
1: Ini ke apa sih?
0: Ayo. Gak mampet lah sak tabu-tabuan nih kan.
1: Cangkem kok puluh apa lo?
0: Wah, kan ini enak-enak kinai jambi suruh enak-enak dadak uwur-uwur.
1: Wah. Ini lo awam ini orang rumah sani kok apa nih disenangi karo wong wedok.
0: Wong wedok sak, wong wedok sak buta ini ya.
1: Lo sing dadi masak buta, ceng butanya.
0: Apa budane? Apa nih tadi?
1: Lak sholah ya lo.
0: Ngene lho ya.
1: Apa?
0: Jeneng pena kok gak mesti sih. Kadang-kadang ana sing ngarani Tante Sun, ana sing ngarani Mariam, wong jenenge Karjo ngono arek. Mariam
1: barang. Ngomong-ngomong aja kaya ngono ya. Jeneng aku gawe jenenge sapa ae oleh sing Tante Sun, sing Mariam. Jenenge kan gak ngandung alkohol kan.
0: Lah apa jeneng kok ngandung alkohol iku?
1: Sak temene ngene, mulane aku mau nguber-nguber awakmu.
0: Waduh tangan iki wong cikalen to.
1: Lho bener aku iki delokane tanganku kaya ngene lho, sing penting kan kualitas masih nyeneng lho.
0: Eta.
1: Apa?
0: Tak takoni.
1: Iya.
0: Pena mang ngomong jare nguber-nguber aku. Pena iku herder ta ya apa nguber-nguber?
1: Aja kaya ngono. Awakmu gak ngrumangsani kok apa sih marai.
0: Waduh. Lambene dipencuk, wah tambah tak tampek parut kene wis.
1: Wingi ditampek durung waras saiki kok tampek meneh.
0: Lho, jare mindokno. Eh ngene lho, yuk ya.
1: Aja nyeluk yo apa.
0: Oh iya, Mbah, ngene Mbah ya.
1: Mbah dengkulmu ngono.
0: Nah ngene lho, kok iso swara gedhe ku biyen asale opo wedok kok suarane gedhe ku ya opo kaitane?
1: Awakmu aja maido ya.
0: Iya.
1: Mulane aku suaraku gedhe iki biyen aku asale lak sinden lho.
0: Oh, sing kes Oh, jare sing tau nyindan kebiyan kelopo iki kok ta?
1: Lah sik tanggapan ono nganjuk kono iki.
0: Asale ya apa kok iso ngene biyen?
1: Aku asale apa sih wong asale agora kaya ngene.
0: Oh, kepengin enak suarane.
1: Suaraku iso kepengin enak.
0: Iya.
1: Jare kanca-kanca iku ngene. Saiki ngene lho, Jo. Eh, Jo kok. Lho. Saiki ngene lho, Yam jare ngono. Awakmu nek kepengin suaramu enak gora oh jare ngono.
0: Terus?
1: Lah wis tak lakoni gora lho.
0: Gora apa ya?
1: Gora sing apa sih nyapi?
0: Yo biasa cindil.
1: Lho kate kanca-kanca yang ngono ngandani jare iku lho nguntalo cindil.
0: Lah ya bareng ngono ya apa?
1: Bareng tak untal duduk cindil ya.
0: Apa?
1: Tekek. Apa nih suaraku malah glorok-glorok kaya ngene.
0: Oh, dadi ana jalarane ta iku biyen.
1: Oh iya.
0: Waduh, apa macake saiki wis luwih maju mana ya?
1: Lho aja kaya ngono.
0: Sing kiwa iki ketok FIFA tak FIFA.
1: Ngene pipi ku sing kiwa.
0: Iya. Sing tengen maya.
1: Iya.
0: Lho sing tengah iki aspal sing bener. Sing tengah iki sing bener aspal iki.
1: Iki wae maya ke FIFA sing tengah aspal.
0: Iya.
1: Arena jukono sport tumbuk apa. Nang selender kene cek dadi embong tak kuancal dadamu pisan kon.
0: Lah yo.
1: Omonganmu sing enak kon gak ngerti nek disayangi wong iki apa lho. Aku ngene lho, mulane aku iki sak temene ngejar-ngejar awakmu, awakmu kepingin apa sih nek pada umume ya?
0: Iya.
1: Nek wong seneng karo wong arek isik di bawah umur.
0: Iya.
1: Misale aku mbek awakmu kan jauh usiane kan?
0: Iya sih. Bumi di antaraning langit.
1: Bumi di antara langit ya.
0: Iya.
1: Nek awakmu kepingin apa tak tukono, kepingin jaluk kali tak tukono kali.
0: Oh iya, ditembung marno ge klelep wong loro ya.
1: Kan gak apa-apa.
0: Sita. Wong wis kewut yo kakean pola po.
1: Kewut tu apa sih kewut?
0: Tuwek tuwek.
1: Lu masih kiwut kewut tapi nek tahes apa?
0: Tahes tahes. Kowe iki malangan ta ngajak malangan ta iki?
1: Lho senajan no wong kewut lho, awak dhewe kan delokane kan sik tahes ta.
0: Iya iya.
1: Tapi kan komes.
0: Iya iya semok semok.
1: Lah kan komes kan ngono kan.
0: Waduh klambine abang lek teko doan koyo kemamang.
1: Eh namung. Iki mata senjaitna rek.
0: Waduh, seweke. Seweke diwiru lho kidekan brodol. Wirune rusak lho.
1: Apane wong mari diuber-uber.
0: Uber-uber apa?
1: Asu papat. Omahmu sing enak kan.
0: Lah wong wedok ngene lho ya apa. Lah lek tuku tempat tidur ukuran ya apa iki?
1: Lho gak mesti wong aku tempat tidur gak tak turone kok.
0: Lho, lah iki apa?
1: Ngaku nek bengi kan jaga. Omahmu sing enak. Jogo malam.
0: Pernah wong wedok kok jogo iku ya apa karepe?
1: Sing dadi masak jogone ta.
0: Apane?
1: Lak kelilinge.
0: Walah, keliling nanti munggo ngono sih paling-paling
1: keliling kampung.
0: Upamane ana wong geroso.
1: Lho, tanggung jawab pun di kampung saya kena maling. Gak ono sajo gak ono kono.
0: Apa sebabe kok gak ono maling?
1: Sebabe sing maling biyen ya aku.
0: Oh, Lah iki apa dirusu-rusu dhewe iku?
1: Enggak terus apane.
0: Eh, lek peno kepengin munggah derajat nggih nggon kono pilihan bayan, gelem tadi bayan.
1: Ngomong kamu sing ngene. Kon isih durung percaya aku nek wis diresmekno lho.
0: Lho diresmekno ya apa?
1: Wis diresmekno diwedokno aku iki.
0: Pokok wedok siok ya wisan.
1: Wis wedok iok lho wis aku iki.
0: Wah, ono rebuese ta?
1: Lho ya apa? Ono rebuese tapi STNK ono kene.
0: Lulu gelangan akar.
1: Lu anggap gue gelang akar.
0: Iku wong wedok tawarok iki rek.
1: Wis ta, awakmu aja ati nyacat-nyacat. Sing penting iku aja kok anu ndredile awakku omong-omong. Wis sembarang aku iki wis komplit kon njaluk apa sih ta?
0: Waduh. Apa sih ndok mau apa sih? Coba sepeda duwe.
1: Sepeda motor komplit. Jeep papat truk wolu kon tapi kanok bane apa
0: ya kuwi dolen nang gadukan kono besi tua iku isa
1: ya nglumpukno besi tua aku iki lho
0: ya apa sih yuk karepene iku yuk jane ngono yuk
1: ngene lho aku mencak mencul lambemu malah sing medok ya awakmu arek kono mulih temen ngene ya
0: iki
1: biyen ya wong aku iki ngro dadi rondo iki apa mulai zaman Jepang nganti saiki lho
0: oh pegatane gurga ta biyen
1: omonganmu sing enak
0: biyen
1: lho bojoku sik jamane sik awarahum
0: wah opo awarahum iki
1: bojone wis mati kan awarahum
0: oh almarhum
1: oh ya aluminium
0: almarhum almarhum
1: album gak iso aku ngomong
0: almarhum lho la iki
1: ya keprusut
0: wah iya waduh iki mang numpak opo ren
1: numpak sapi ren
0: lah apa numpak sapi ku
1: ngomong kamu ya iku mang kalau masa aku numpak mobil
0: oh sing iku mobil mang cet cet putih mang
1: cet putih duduk iku mang lah
0: oh sing
1: cet abang apa sapi ne wak bener mang kamu
0: oh sing gak ada cet mang dah oh sing balik balik nyuruh ngai mang
1: iya mulanya tanganku perengkabe ya balik balik benak nonder deal kan ini eh.
0: Jangan gitu kau perahu tu. Lek pengen duit menaiki tu kau perahu tunggu. Gampang tak lakon dewi. Bisa. Sanggup aku tuku perahu tu. Oleh petang dino wis boleh wis. Boleh tadi cikar mana?
1: Kau ngomong kamu kau perahu tu tadi cikar mana kau?
0: Dah puret.
1: Wah. Ini nih dagang aku lan akeh aku.
0: Lu pernah kita dagang apa ya?
1: Lu komplit. Oma aku pokok kasih apa ya kau nanti.
0: Woi gombal apa ya enggak nih?
1: Lu gue nekat dinas gombal nama kafe. Ngomong kamu anggap bagian perbambungan ya.
0: Apa ayo anu dagang semongko?
1: Semongko biyen aku wis rugi.
0: Apel?
1: Apel wis gak tau tak lakoni.
0: Rugi ya?
1: Rugi, kulak sapi barang.
0: Sapi ya rugi.
1: Supi sapi kok. Sapi kulak nang krian lho anggitmu.
0: Oh, sapi apa iku?
1: Oh, sapi macam-macam ya, sapi presi ya.
0: Oh, jare tau berubran barek sapi perkara apa iku?
1: Kan tak uber ya apa wong sapine tak uber tak saut tampare pedot.
0: Lulu saking gedine sapi.
1: Gedine sapi tak obre tak saut buntute ya pedot.
0: Lah terus ya apa?
1: Aku mbok kok sapi kok metel.
0: Lah apa? Lah.
1: Sikun ya.
0: Posisi posisi sikun ya si NCN. Sing penting lak ngempakno.
1: Oh, aja kaya ngono.
0: Ya iku anu, dagang-dagang anu ngono si ono ngono. Kaset-kaset.
1: Kaset komplit.
0: Tip-tip ya no?
1: Tip ono
0: radio?
1: Radio am iku apa? Radio ampibi apa?
0: Berbayar lah apa ini?
1: Emplir
0: emplir
1: emplir min emplir belajar komplit aku tapi aku sengis gak dagang iku loh soalnya aku wis rugi ake soalnya ya perbuat aku dewe saiki aku mau kirim-kirim dagangan iya anu perusahaan beting
0: beting?
1: Ini kirim nanggone Lampung
0: piro
1: siji
0: siji ayo nang Lampung nang Lampung kirim siji
1: titip bang sito
0: nang Lampung kirim siji kaya apa?
1: Akhirnya jenis anakmu
0: wah paling gak nang Lampung yo sak kapal paling ya
1: mesti ini
0: baik lah sak munuk kaya ku sing nandangi sopo sing ngerjano
1: ya tak tandangi dewe ya matok pring dewe wong aku ini macem-macem kok yang geraji ya apa mau nerono tapi sih tak geraji ya bisa
0: wah ini loh yuk ya wong nyambut kaya gano ele ya pokoknya gak pek pinek
1: barangnya pinek
0: oh barangnya wong
1: iya
0: nyambut kaya sanane ya
1: pokoknya yang halal
0: ini lah upah mau wong lanang ngarep nono ya
1: lho aku ya siapa lho
0: lah siapa mbak yang begegek ya mundur wong lanang kaget kaget ditotol ya apa
1: durung ngerti kok apa
0: apa oh masih tua bayangan lawas ya
1: lho anggetmu ya underdeal sih
0: Lah dicetno maneh apa timbang bulak ngene.
1: Ngawur kon tambah ngenyek mung. Tapi menungso lah apa dicetno kaya mobil nglontok iku.
0: Peno mlayu kuat ngene.
1: Lho mlayu kuat sih.
0: Mlayu? Upama mlayu sak kilo kuat.
1: Kuat.
0: Upama 2 kilo?
1: Kuat lho.
0: 10 kilo?
1: Mati.
0: Lah kok mati? Lho wong iki langganan lawas kok gak eling ya apa sih?
1: Mati temen kon. Ngancam patiku tawakmu.
0: Apa sih?
1: Sak temene ngene, mbok wong duwe perasaan ya. Wong jenenge awakmu iki wong lanang, nek ana wong wedok ngejar-ngejar iki kudu ngekek ati lah awakmu.
0: Lha ngekek ati beno. Iya. Aku bendino mangan dasi gerih ta ngekek ati. Wong buntute durung ngadakno.
1: Goblok toko kandungan aku. Sing maksudnya ngekek ati awakmu duwe perasaan, mbok sekali-kali awak dhewe iki dirayu ta apa.
0: Oleh lek dirayu gak ono ngarepe wong ngene wis marai gak serem lho burine gedhokan ae mari ngrayu diselentikno jaran
1: omonganmu sing enak jaman arek waru iki kok kono kono masa karo aku kok padano karo iku ya enggak
0: lho iki lho ono
1: apa
0: kancaku
1: iya
0: arek tandes
1: dek isih anu sanggup anu
0: sanggup apa sanggup nandangi iya.
1: Wah, nek dhewe ana kesanggupan aku bersedia lho.
0: Tapi aja di anu, aja dicosi dhisik. Wis dilambangi, digambari ae. Gambar-gambar Semar ta. Lembok ngono lho dhisik.
1: Lho enggak maksudku nek dhewe pancene duwe tujuan temenan karo aku wis ta. Pokoke aku digayapi apik gelem ae lho.
0: Engko mau dioret-oret.
1: Nah, dioret-oret ya tak pancal temen. Kok tak siapno terbelon.
0: Oh, halo lah iku apa?
2: Lah,
0: lho Tante Sun.
2: Lho ning
0: Maryam, Maryam.
2: Iya. Wis suwe.
1: Wis suwe karo emang karo.
2: Kene iki ya apa ya, petorek?
0: Apa?
2: Tangga mali rame-rame.
0: Ono apa?
2: Ya apa sak kampung kabeh padha geger sing rumah tangga.
0: Pokoke apa?
2: Ya apa? Wong bojone digawa iki.
0: Bojone sapa?
2: Ya Yujah, Yuni, Yutarmi. Si lanang gak dientekno bekatas iki.
1: Omong-omong sing enak ya. Nek tak cuwiti untumu tambang tek gak karo-karuan kok.
0: Golek metu butone susah wong lure iki. Gak kuat nyekel iki wong kalah kebongamuk lek iki.
2: Peno tak kandhani ya lho. Padha karo wong biasae hobine pitik utawa manuk begodot. Lak roh ciri kasih dhewe-dhewe.
0: Iya.
2: Masih aku yang ngono nek nyanget wong ngerti ya.
0: Oh, nek Maryam iki apa cirine?
2: Lho, cirine delok ta.
0: Apa?
2: Nek kencete Bambang. Iku mung ngemangan nek gak dibedil hansip gak gelem leren lho.
0: Oh doyan mangan ta?
2: Iya.
0: Lah wae tambah lemu aja nih. Kok wong mangan sego masuk adek kencet barang sih.
1: Sikil ora kanggo ukuran, Cak.
0: Apa?
1: Sing penting ku lak wong kaya sikil ku senajan gedhe wong anjene ahli olahraga.
0: Iya. Oh iya, wong wedok saiki ya akeh sing olahraga lho.
2: Iya, senam iku.
1: Wingi ku aku sepak bola. Lho temenan. Pertandingan sepak bola. Enggak ngerti wong tepuk tangan kaya ngono
0: iku. Oh, pokoke mlebokno ta?
1: Sing mlebokno sapa aku tiba.
2: Ada-ada ning wis. Nek pancene peno nganggur ana kesempatan mbok dolen-dolen nanggonku ta utawa nang omahe Kartolo.
1: Oh, ngono ta.
2: Iya.
1: Soale ngene gampang aku meneh tak dolen rono.
2: Lho gak ngono soale ndek sebelahku lak ana pabrik. Kono ana luangan kono.
1: Oh iya.
0: Iya.
2: Iya, nek peno.
0: Jero kok luangane jero. Cukup lagi mungker ngono niku.
1: Omonganmu sing enak ngancam patiku ya. Seneng nek aku mati ya. Mati temen tak cocok bun.
0: Lho, gak sebelah pabrik ana pring petung didolok ketel ae ku.
1: Ikono sebelah
0: ya kena GBT ya. Lho, warta sih war.
1: Apa?
0: Dondomane sok buat.
1: Iki mode.
0: Mode apa?
1: Wong tas ngene iki kuno apa awakmu?
0: Iya, kok mode
1: waktu kan maju.
0: Ya wis gampang ning aku tak dolan rono anu ya.
1: Ya aku saiki tak lunga sik ya.
0: Iya, iya.
1: Waktu-waktu ana kesempatan mampir nang kono. Aku sale ditanyi kancaku aku.
0: Kanca sapa?
1: Iki apa? Aku ati disko.
0: Disko itu apa?
1: Didus pinggir itu. Dengar sih ya.
0: Iya iya iya. Dah. Dah. Dah. Waduh. Bawa bawa nopo rek.
2: Kon waduh Kartolo rek. Kon gak isin lho duwe tangga koyo ngono iki.
0: Lho. Lah isin apa wong wong go nyawa dhewe-dhewe. Lah aku lha apa ngurusi tangga iki.
2: Nek cara aku duwe tangga koyo ngono ya metu tak jirat.
0: Lho, aja ngono. Arek iku playune nang jagal arek iku. Lek go nang pasar wis gak madolno. Jagal, lek jagal panjene dua gingi. Lek iku ono lek 120 kilo ae.
2: Lah wingi lak kepethuk ono prapatan karo lurahku di sapa?
0: Iya.
2: Ning ngene. Nang apa, Pak? Ayong, kak mambu wis duwe anak. Sing dadine masuk niku ne pancalan ya. Yo opo kaya ngono. Kok duwe disebut.
3: Arek kuwi lek di sisi durajak padha kan.
4: Padha lemune.
3: Temen lemu-lemu.
2: Iya.
3: Lek anake ayu banyane.
2: Wo. Karo,
3: ya iku lho.
2: Lho iki fotone.
3: Endi? Lho, aku nemu nduk laran. Nduk laran tak gawa.
2: Masalah ya iku.
3: Lho, anake. Anake lencir kuning.
2: Iki mesok foto mung gambar wayang ngene iki.
3: Oh iya. Sing walike iki luar.
2: Oh iya.
3: Lho iki luar. Lho. Oh, anake wangir iki. Temen. Lencir kuning anake.
2: Wis tak kira dhewe ya.
3: Oh, dikira.
2: Wis nek dadi bojoku. Wis makne kudu pites ngono.
3: Lah apa makne dipites iku?
2: Wong gawe molotok are.
3: Ya enggak sih, lek panjene kok penuh seneng anake.
2: Iya, iya.
3: Lek digawe terang-terangan, gak kira oleh wong mbokne durung duwe sisian. Kati anake dhisik. Ya gak kira lek wong kaya iku wong potongane kaya janggelan ngono kok. Nek
2: kepengin mbokne kepengin apa makne kepengin duwe sisian, ha iki nganggur kebone Wak Sati.
3: Lek sisian brojol iki.
2: Enak padha lemune.
3: Wis, ayo diakal.
2: Yo opo lo
3: iki. Ayo dikasar ae. Yo.
2: Iya.
3: Di kertas gosok.
2: Yo.
3: Oh, gak ngono ngene lho. Aku tak omong-omongan barek makne,
2: mendak yo mrono.
3: Peno liwat mburi, anake lak mesti ning jero kamar ae.
2: Iya.
3: Wis anu colongen ngono mari wis. Saya gak dioyok gak ndang oleh arek saiki iki temenan.
2: Tapi nek ana apa-apa kon tanggung jawab.
3: Lho yo ayo tanggung jawab wong loro sih.
2: Ngono.
3: Aku lak sakno peno ah. Iya.
2: Iya temenan lho aku kadung seneng arene.
3: Ngono ah.
2: Iya.
3: Ngono peno liwat mburi aku tak medhalat nyarek.
2: Engko tadi sik carane nyolong arek wedok iku awan apa bengi?
3: Yo bengi sih.
2: Oh iya, kira-kira jam piro?
3: Ya jam 10.
2: 10 bengi.
3: Iya.
2: Wah, meripat rada rimang aku iki.
3: Lah jam piro?
2: Jam-jam loro
3: ngono. Jam loro apa?
2: Awan.
3: Jam loro awan. Kon jauh digepuk wong sak kampung ya. Ngorok wedok ya lare wedok gelem, gak apa-apa gak gelem tak no.
2: Wis beres wis.
3: Ngono.
2: Iya.
3: Ayo wis.
2: Ayo.
3: Ya, ayo.

0: perasaan orang tua aku lah isin ngono ambek tangga. Ya apa lho kok iso gak gelem kalah ambek aku ya apa? Karepe aku iki dekek mburi. Kok gak nyebut wong dekek sing wis tuwa kok gelem ngalah ambek aku. Nek ana wong lanang nyander ae.
1: Din.
0: Apa, Pak?
1: Loh. Eh kurang ajarin nemen kok. Wong karo mae lho kok iso diundang pas lho. Awakmu eling nek aku wingi ngethok pring wingi mbok ngono.
0: Aku iki bengong, sing bener kuwi apa sih?
1: Sing bener ya apa lah awak rumangsamu sing ndadekno awakmu nek gak aku kate sapa.
0: Lah iya, sampeyan ku ngerepoti. Ku nek wis aku gelem nyeluk emak dikongkon mama.
1: Nah, kate ya apa wingi kemajuan zaman. Saiki ngene ya, sewaktu-waktu mbok menawa ana tamu, nek gak ana tamu sih gak apa-apa awakmu ngundang aku emak, tapi nek ana tamu ngundang mami.
0: Mami.
1: Iya.
0: Kapan iki?
1: Soale mak wis gak usum. Sing usum mami lho.
0: Lah, masih ngono mbok ndelok-ndelok po. Sampeyan iku lho brai ku mbok pisan ae lakar jarian-jarian tok. Enggak. Engko metu diluk jarian, mlebu mana ganti sepanan.
1: Kone aja kaya ngono iki kemajuan zaman untuk menjaga kesehatan lho ya. Mulane wong tuwa iki berbuat kaya ngene ngeling ngono, bapakmu wis gak ono, awak dhewe kan golek anu
0: sik. Seger-segeran.
1: Lho, seger-segeran apane? Apa mau jo macam-macam lho ya wong lan wong tuwa golek seger-segeran padahal wingi aku ketemu seger ya gak iso seger.
0: Sampeyan niku mbok nyebut pokok mak, sampeyan ngono wis tuwa, aku iku lho isin.
1: Tuwa lak wonge, ideologine sing penting.
0: Sampeyan gak gelem ngalah blas kok ambek aku.
1: Ngalah apane? Saiki opo kaya saiki pedak pupur awakmu wis tak cukupi. Lah saya kapan mau delok kaya aku ngene?
0: Lah ya sampean lho kok iso bersih? Ku sampean apakno sih?
1: Lho ya apa? Lumrane aku sing kaya ngene iki mbok menawa sewaktu-waktu awak dhewe iki oleh umpan.
0: Wes sampean caplok ngono ta?
1: Lho enggak, maksudnya kan ngene. Iki berkat kemajuane kaum wanita saiki. Sampe kaum wanita.
0: Wanita.
1: Kaum wanita sing kaya ngene iki senajan aku usia sudah lanjut, tapi yang penting awak dhewe kan memelihara wajah.
0: Iya.
1: Wajahku nek dijarno biyen nak delok sing temen nak kaya iko sing darane sayuran pare lho. Lak mridut-mridut ngono sih.
0: Saiki kok iso halus iku diapakno aku iki lak kepengin rut ta.
1: Wingi diasap karo botone Pak Jo.
0: Iki sama
1: iki dioperasi anggitmu.
0: Dioperasi.
1: Lho saiki maju zaman ya saiki operasi plastik umume ya. Saiki wong irunge trepes, saiki dikepengin irunge di mancungno iso.
0: Diapakno?
1: Lho diganti irunge sapi kan kene.
0: Dadi rong sampeyan iki rumah sapi ta?
1: Lho enggak, iki rung pasangan lho. Lah iki raiku iki nak mbiyen nak kendor ah.
0: Terus sok singset.
1: Iki ditarik nang buri iki nggone ngisore. Ngisore kuping iki ya kewenenge ditarik nang buri sret ngene. Ngarep kan kene kenceng ya.
0: Ora ngisor titik narik.
1: Bener ini apa nek jeblek kon. Ngomong-ngomong ya. No si en. Ngomong-ngomong.
0: Sampeyan iki wis
1: apa?
0: Kelen ngrasakno sumpek lho, Mas. Sumpek temen aku.
1: Lho saiki aku sak Joko nawakmu iki sering ana omah, labian aku sering coba luar Jawa, luar kota.
0: Lah apa iku?
1: Lho syuting film.
0: Waduh. Syuting film?
1: Lho gak krungu aku.
0: Aku lah gak ngerti, tapi film apa?
1: Lho film kartun.
0: Kok iso film kartun
1: iki? Lho film-film cerita iku lho, biyen nak ngene, jamane awakmu durung ana ya. Emak iki sik anu sik gadis. Iku sudah dikejar-kejaran kawan anu laki-laki.
0: Dadi kejar-kejaran bapak polisi.
1: Loh ngawur ae. Dadi kembang amben.
0: Lho apa sih?
1: Dadi kembange kampung kene aku biyen
0: ngene. Kembang apa
1: iku? Lho kembang Jepun ya kene. Enggak maksud e ku dadi primadonane wong sak kampung kene.
0: Waduh, masuk, Mak.
1: Lho main film Tarsan Kota kan main aku biyen.
0: Oh, Tarsan Kota iku.
1: Heeh.
0: Sampe dadi opone iku?
1: Lah sing dadi bajo lah aku.
0: Masa dadi bajul iku lho.
1: Iya apa?
0: Sampeyan ojo gelem dadi bajul.
1: Lho.
0: Iya nek kepethuk wong berburu ae.
1: Iyo.
0: Tembak mati.
1: Iya sih gak enak ketemu bakul jamu ya.
0: Lah iya nek ketemu bakul jamu.
1: Ya dijopok ikune.
0: Jopok.
1: Ya iku lho dijopok.
0: Jopok apane?
1: Tangkure kono. Sing gak enak lak iku aku ngomong kamu. Ojo macem-macem kono, tasik ono tawaran yo ngono.
0: Tawaran apa?
1: Takon aku, anu ses, panggil aku sik ses dekan. Mbok ses kretek, mbok ses. Panggil aku ngene. Mau enggak main film? Ditawar ngono aku main film.
0: Terus mak ya apa?
1: Aku ya gelem ae ngene ngomongi 1 jam 4 juta.
0: Kok 1 jam 4 juta?
1: Lah iku aku dhewe heran, 1 jam ini adekan apa kok 4? Adekan ranjang udah pernah gue tau. Adekan gredu.
0: Kok sok gredu lah apa?
1: Lho aku biyen critane Joko Gredut diperkosa wong liya.
0: Sampeyan iku.
1: Enggak maksud e kok diperkosa aku enggak batinku lho diperkosa ngono lho. Diperkosa karo wong liwat di dalan-dalan.
0: Drama.
1: Drama.
0: Waduh.
1: Enggak iki anu honor filme.
0: Honor ya apa? Horor, honor.
1: Pak. Humor. Ya horor. Horor ya horor.
0: Sampe dadi apa?
1: Lah ya iku aku critane digaji anu dibayar 4 juta iku. Heeh. Ditarik truk teko ngene kebon binatang kono. Tekan kene ngene Kota Madya.
0: Dani
1: yo. Apane tutuk Kota Madya trepes. Gak nrimo dhuwit 4 juta awak ku wis game ya.
0: Mangkane saiki sampean wis tuwa. Tuwa. Pegel mbok ndok omah ae. Gregeten kok tak kurungi.
1: Lho aja kaya ngono, wong tuwa dikurungi. Lah malah neladungan malian. Iki mangko Om Slem kan ini.
0: Om Slem sapa sih?
1: Iku lho Sleman. Sleman porong lho dalan lho. Omongan Om Slem.
0: Iku yo tek sampean ta.
1: Lho biyen iku aku biyen. Biyen.
0: Kok akeh sih?
1: Lho anyane aku niati koleksi kok aku. Iya. Pek sapa arek-arek mbok menawa rene tak sapa-sapa ngono.
0: Ka ono iki?
1: Saiki nek ngono awakmu siap-siap lah toto-toto njero kono kamar.
0: Toto apa?
1: Iya aku tak anu toto-toto sih ya.
0: Lah sampean toto apa malah ganti maneh, Mak?
1: Lho enggak aku nek nganggo rok iki keringeten terus.
0: Lah ganti rok apa maneh?
1: Ganti rok abang terus rambutku tak ganti meneh.
0: Ganti apa?
1: Wingi rambut pasangan.
0: Saiki?
1: Wingi tak pe panen asung.
0: Lah sampean rambut pasangan enggak tahu dicucek. Masih ngono lah anak cuci.
1: Lah iya, aku tak ana sewaktu-waktu nak tamu aku dibilangi ya.
0: Ya apa nek nyeluk? Maaf.
1: Ngono. Ya aja mampet.
0: Seneman wis, seneman wong tuaku.
1: Nggon.
0: Loh, monggo.
1: Loh, Cek.
0: Tak tolong.
1: Kok sendirian?
0: Sendirian. Golek sapa? Goleki aku tak, golek gajah.
1: Loh. Loh gajane wis ngombong apa sih ujul?
0: Pe,
1: jangan
0: perlu
1: mbek
0: sapa sih?
1: Yo perlu medhayo sak anane masih.
0: Sak temoni ae yo.
1: Yo iki paling tepak lek iki aja. Engko kok disembur ae abuh aku. Yo yo apa kabare?
0: Yo kan apa-apa. Ya aku wis sumpek rasakno, sungkan ambek tangga-tangga makane angkor aku sing gak tau metu.
1: Ngene mari, yo. Makmu iku semproten gas yo.
0: Terus.
1: Mau bengi coreken ya.
0: Lah kobong, Mak. Aku iki masih ngono-ngono wong tuwa cak to lho. Jane aku ngono yo ngeman. Saking mak dhewe sing gak nurut.
1: Monggo aku terus tetep dadi mrot aku ngono.
0: Sampeyan apa no?
1: Wis gampang iku.
0: Ya Pakno sih.
1: Dolo cerane daging ya.
0: Aja ngono ah. Elek-elek omak iki ya membahagiakan aku.
1: Ngene lho ya, tresnamu iku mbek aku wis yo apa no.
0: Satu mlak blek kowe.
1: Aku iki munggo tetep dadi mbek kon ngono wis gampang masalah mbokmu wis gampang.
0: Ya Pakno maneh.
1: Engko tak anu tak uncalo nang pacet kono.
0: Wah, aja ngono ta,
1: sakno. Ya cek ngunu petik horen ngono kono ya. Jadi aku lek kanggo ngono-ngono iku pancen utun.
0: Ngene iki ya, nek krungu suarane wong lanang lak ngoping ae njero.
1: Eh?
0: Ngoping ae.
1: Iku gak dublek sih iku.
0: Ya enggak.
1: Sik tengen ta?
0: Ya krungu ae. Nek krungu suarane wong lanang masih teko ngene, ono kromo kene. Krungu.
1: Bek kliru jamune, Beb.
0: Timbo.
2: Sapa paniku?
0: Sapa sih? Wong aku ngomong dhewe kok.
2: Aku adus sejane ngintip.
1: Iki jam piro mbokmu adus iki? Wong jam 10 bengi kok adus iki lho.
0: Ya ngono. Ya ngono. Masak taun ngene njopo?
1: Iku lek
0: ngene kamar mandi ya.
1: Lek adus yo aja lek sabunan biasa.
0: Sabun apa iku?
1: Kon golek tir iki lho.
0: Wong wingi takoni kok, "Mak, opo sih? Iku rupa sampean saiki kok iso ayu bersih. Aku mari cuci muka." Cuci muka lho ndi? Ngene blombangan kok. Aku iki lek kon tak kok iso ayu wong aku anake ae kalah dhek kok iso braine koyo ngono
1: tapi maju panjenengan maju mbokmu gak tau mundur
0: iya sampe niki
1: lho gak disurung bare wong kampung gak mundur arek
0: sangatno slender ta
2: sapa bani kutin
1: wis dah metu ta aja bengok-bengok ae waduh
2: aku ning roku digowo arek-arek aku salah ya kok gak apa
1: mosok panggling bare suaraku bapak
0: nek iki
1: lho lah, lho ya wis kok malah kok langganan-langganan kok disiki malan. Lah mbok lah Kak Uman malah.
0: Sampe niku lak nyerang mbok terus.
1: Ngalah bare anak yuk yuk wis.
2: Ngalah apa maneh wong saiki atik ngalah kari temenan aku.
1: Aku ora perlu aku rene.
2: Perlu apa?
1: Ya perlu karo peno.
2: Lah nek perlu karo aku ya ngomong langsung nang aku nang kantor apa nang gone endi?
1: Kantor endi?
2: Nah kantor pos dan giro.
1: Ah urae.
2: Kok langsung anakku wae ngono.
1: Iki ana barang.
2: Barang sapa?
1: Barang sapa?
3: ono barang didol kok barangi sapa?
2: Lah ya sing di barang lho sapa?
3: Jare pene ku jeragan sembarang iki ono wong dodolan
2: karo. Lah sing didodoli?
3: Didol.
0: Lah kok ngono. Lah iki sampeyan mesti bagian situ.
3: Ya sing didodoli apa? Sapa gelem didodoli?
2: Lho sing dodoli lho sapa?
3: Sing dodoli ku Kang Man, kate didodol nang peno. Iki ono bekupon kate didol.
0: Ya tukun mah. Tukun, gawe nanggrem.
2: Gak mesti kok aku iki. Panjene aku sembarang sih apa tak golak ana bekupon tak tuku yo an.
3: Yo ana beca rusak gelem.
2: Gelem, tapi bekupon iki kadhane pirang persen. Rusake apa?
3: Rusake yo wis nemen duduk bekupon.
2: Apa?
3: Beca rusak gelem.
2: Oh beca rusak yo gelem.
3: Montor rusak?
2: Montor rusak yo gelem.
3: Wong rusak.
2: Ah ya iku sing tantane sapa. Omonganmu sing enak apa?
3: Lho lah iya. Lho anak peno nandi mang?
2: Iki anu ambure sik gak
3: nek oh, anu.
2: Aku ten gak nek wedan tim.
3: Wedan.
2: Iku lho sing deling lho kopi.
3: Gak usah aja ngodok wedan Dik, ngodok ketima ya Dik ya. Ge nyolet lambene mbokmu iki lho ya.
2: Omong amu
0: omong. Wedan apa Cak
3: Tolo?
0: Eh? Wedan apa?
3: Wedan kopi.
2: Sak cingkir tutup.
3: Kari adem e?
2: Gak melok ngombe.
3: Jantung ati.
2: Gak usah nutup.
3: Kari senenge
2: dipangan asan.
3: Lah ya apa wis pelu ini? Pangan acan iki apa?
2: Lah suarane wong untu wis graulan ya mal-mal acan.
3: Wah. Iki mang pakan tidur ta iki?
2: Iya nganggo anu.
3: Lah kok ge ngadeg pakan tidur?
2: Ngamur ae pakan tidur kaya apa kaya tidur ge turu tok.
3: Lah jare pakan tidur ku pakan turu.
2: Iya tapi kanggo turu ya kanggo ngadeg omonganmu. Sembarang Pak Dik kenek kanggo ngadeg ya kenek kanggo turu ya kenek kono.
3: Kok wis potong barang sih rambut e?
2: Lah iki mau wingi teko salon pas.
3: Salon kok lagi nempel-nempel iku.
2: Iki goblok lho. Aku nang salon kap salon.
3: Oh, nang kap salon.
2: Tapi aku nggo duit pas jadi salon pas ngono.
3: Sing dipotong apane iki?
2: Sing dipotong.
3: Sing dipotong apane?
2: Ya rambuté no.
3: Wah, lah kok gak kupinge dikatutno pisan iki?
2: Iki lho kok terus ngene. Iya nek ana kuping dikatutno lan kok garujakan ya.
3: Untune mijiti mun.
2: Lho kedien lho.
3: Lho, iku ana kelore.
2: Kadang-kadang ya katutan jagung kan.
3: Loh, mangan sego jagung jangan kelor. Sego jagung. Oh. Lah mangan sego jagung yo nang Jomban kono. Waduh sumbun.
2: Apa?
3: Saiki.
2: Apa?
3: Sumbun. Nah. Jagung.
2: Sumbun. Ono omonganmu pating pecel.
3: Jalan lasen.
2: Aja ngono kan. Aja ngaro-ngaro nostalgia.
3: Eh.
2: Apa?
3: Ono eling ditambek yang angkatan laut.
2: Lah gara-gara awakmu ngono. Mangan sego goreng diseret arek-arek.

0: anakku toh.
1: Iya.
0: Lah saiki malinge gak ada apa-apa.
1: Malinge mlayu gak nggo apa-apa lah goblok lah boleh aku sing ngono.
2: Malinge mati dober Pak Yu.
0: Lah saiki dober saiki malinge mlayune nang ndi?
3: Nang ndi?
2: Kidul.
0: Nah ning kidul aku tak mlayu ngalor ae.
2: Lho. Lah
3: dhewe-dhewe, Mak.
0: Engko ketemu e kono.
1: Ya siapa ini? Sama jago tak?
2: Kalo jago nih wah, begini ini kalo jago.
1: Tak kok gabul, bledol.
2: Lo nih ketendang maling, lo golong koming nih wah.
1: Jago tendang maling, ya golong koming.
0: Ya kok banget yang jago aku sampai ketendang maling.
1: Eh di telok aku nak dinceng,
2: dinceng. Lo,
0: apa?
1: Pak Yu itu kok mau disik, jaluk gendong.
2: Jaluk ini. Ini Pak Yu.
0: Apa?
2: Lo sama gendong apa enggak?
0: Kok ngawur arek. Ya kayaknya tumpuan papa. Ngawur arek.
2: Iko lho,
1: coba.
0: Lah iki rupane.
3: Eh, kembul-kembul sarung.
1: Bapak tak dudune ya kecekel ya pabuk.
2: Iku, iku.
0: Rene.
2: Ayo,
0: ayo. Ayo Rene.
3: Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo. Iki maling.
2: Aku ene.
1: Ayo
0: kan. Lho, kok iso lho awakmu? Luar. Kok iso maling ngono kene lah ngono.
2: Sing maling sapa?
0: Lah iki mau dadi kejar-kejaran ne.
3: Kok sampe ngomong-ngomongan Pak, kali maling iki lho sih.
0: Engkale maling lah iki mau nawar ini kok.
2: Loh. Aku arek ya. Lho awakmu bar. Aku mlebu niatku gak maling.
0: Lah apa?
2: Njupuk. Ya padha ae war.
0: Sik familine ngene.
2: Oh maling
3: karo njupuk. Lah Wayu niki Wayu sampean
0: saiki ngene ae wong jenenge berbuat sing gak bener ya.
1: Niate takokno lha apa karo.
2: Aku mosok njupuk donya brana peno
0: mosok. Tapi kan iki wis anu menurut peraturan gak boleh melanggar iki jenenge.
1: Ya wis ngerti.
0: Awakmu kudu dilangsung nang kantor agraria.
2: Heh. Niatku ngene, aku ngaku terang-terangan.
0: Apa?
2: Aku iki niat ya sing tak jupuk iku men duduk donya donya peno, tapi anak peno.
0: Lah terus anakku
2: karepku tak tolong.
3: Kate diapakno aku iki. Tolong iki kate diapakno.
2: Ya dibrengkes ya kenek.
3: Kok dibrengkes sih?
2: Niatku iku tak rapi.
0: Awakmu kudu seneng ambek anakku ngono ae.
2: Ayo apa?
3: Enggak, aku wis petek iki.
2: Lho. Wek sapa?
3: Jolok.
1: Wong sing dudu nomang aku.
2: Ya apa potonganmu kaya ulet-ulet kluwih iki lho kon. Warek kok bules iki ya apa kon iki?
1: Lah iki kate kok colong aku lak gauman.
2: Lah nek terus arek iki kon kawin, aku iki lak nganggur aku.
0: Wis ta ngene ae awakmu aja kuwatir ya. Sitini oleh tolo. Kan enak kesempatan iki ana serepane ngono lho. Wis ta gak apa-apa.
2: Tolo. Lah iki padha karo mangan pung beneman lho aku lho. Wis gampang keseretan aku iki wis.
0: Ngene ae war, wong iki ya wong jodho gak kena semono wong.
2: Iya iya yo.
0: Awakmu lak wis tak ancam aku. wis zaman kaya ngono ganti saiki awakmu. Awakmu kan tak eling-eling ngene war wong jeneng awakmu iku wis kudu tau seneng tak senengi tapi iya. Durung kena barang saiki wis kecanda.
2: Kate lapo penosi ayo ngomong.
3: Ganti ingin mari, Mas.
0: Lho saiki awakmu jawab ayo
1: dik. Lho. Wis wani nyerah timbang kon kok bongkon.
2: Ayo iki wong wedok tak tersan iki.
0: Lho gak ngono nek ancen awakmu kepengin nyoba aku ayo dik padha lanang.
3: Keliru
0: ya. Wong nesu ya keliru kalau ku.
2: Wah, ayo, ayo.
0: Apa?
2: Sampeyan iki wedok ta lanang ayo kok nang brengose ayo.
0: Ya ya ron dhewe nek kepengin nyoba kono.
2: Lah ya wong wedok liwat ati sak menjalin-menjalin ngene. Ya apa?
1: Ngene. Sarene peniki ngirotini gak kenek wong ancen iki sir-sir aku ya.
2: Iya iya.
1: Wis mesti babone gak apa-apa ya.
2: Ya iki dereman iki lho temen.
1: Tapi terang-terangan lho. Iya. Aku mulih dijak mulih nang omah omahe Ning ya. Iya. Gak suwe no iku lho.
2: Apa?
1: Seminggu tebisin dadah aku iki.
0: Lho gak apa-apa nek ketane wonge kaya keras kaya anu tapi lunak.
2: Lunak.
0: Lumer.
2: Lumer.
3: Lumer sih.
1: Tapi lek ketindian yo ampekmu kumat. Rayu sih coba kepin ro rayuan.
0: Yo rayu entah aku wis pisan-pisan rek mosok ana 10 tahun gak oleh rayu-rayuan iki.
2: Aku iki ngrayu makmu, Din.
3: Iki mak iki haus darah.
2: Lho lho lho.
0: Apa sok Dracula aku. Meden-medeni.
2: Kartolo. Aku aja sama ngrayu lho. Jempok tanganku tak jempak tak empakno ndek pundake. Wis darahku terus turun ngene.
1: Tapi lek peno kena rayuan iki yo gak mesti gak tuwi. Kata-kata mutiara nih.
2: Tapi biyen yo aku wis seru. Biyen iku sopone tero penyinden biyen.
1: Iya.
2: Eling sindenane.
0: Oh, biyen wis lali.
2: Oh.
0: Biyen aku yo tau nyinden.
2: Yo.
0: Mosok nyindeni wayang ket biyen lho.
2: Ket
0: sore nganti esuk moro besan terus. Moro besan moro bangun terus.
1: Ojo dolan.
0: Lan wong pri.
2: Yo.
0: Ngono. Biyen ndiana ngene.
2: Yo.
0: Terus. Ndiana wong mati apa ngurip?
2: Ngurip.
0: Ndi ana wong mati, Pak.
2: Iya.
0: Ning nyang donya nana nana. malah kliru.
2: Blakrak gak karuan.
0: Iku biyen saiki wis lali aku saiki seneng karo disco ya dadi ya.
2: Iya. Wis saiki ngene ya. Aku tetep oleh iki, lah menawar tetep oleh yang ning iki ning Mariam diceksain hansip iki lho.
0: Lha niku wis perbanyak saen lan niku
2: wae. Dadi isone kawin mergo berubah maling.
1: Tapi gak apa-apa kon kawin ya nang kantor kenaipan dene makne kita kawin. Jadi
3: nanti
1: iki aku gak nang kenaipan ya gak nang gereja.
0: Pas kula mawon nggih.
1: Lah napa? Kombonge pitik mawon.
0: Sampeyan niku wong ngawur mawon sampeyan. Wong kawinan kok ngene kombonge pitik napa sih? Alu wong teng pos kula mawon.
2: Kok ya napa lak tangkepan kula niki.
0: Anggo pitik heoren ya. Ngawur ae wong.
2: Oh, terimakno pitik talkun.
0: Ngene kalkun kaya ngene notoli awakmu lan.
3: Sok ngono tamakku dielek-elekno iki.
0: Lah iya aku kaya ngene.
2: Ya ning terang-terangan pemung durung bojo jange dadi bojo aku glemis tapi omahe ayo dhewe-dhewe.
0: Omah dhewe ku disindengi wong rumah tangga ngawur.
2: Lho gak ngono, anak peno sejekno, peno mbek aku siji ngene lho.
1: Wis yo manyare lho, yo manyar, kaya pawonane wong obong boto lho dinggo wong lho.
0: Wong-wong seneng-seneng kok nek Sabang kabeh.
2: Waduh mepet tae.
0: Kabeh tak kidungi kok.
2: Iso aku.
0: Iso ngidung. Iso, sik kon nabuh kono
2: lho. Yo ayo
1: makmu iso ngidung
3: tin. Iso.
0: Iso.
3: Tarik suara, Mak.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rekan acara Perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan berjumpa kembali kita di Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada edisi hari Senin 25 Mei 2026 pagi ini kembali mengudara untuk menemani panjenengan semua di FM 88,2 gitu. Adapun AM 801 dan RRI Digital, begitu ya. Di edisi pagi hari ini, sahabat budaya, senang sekali rasanya saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua insya Allah hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kesehatan, nikmat bahagia, dan rezeki yang berkah barokah ini harapannya senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua, kepada kita semua, supaya nanti dalam jalannya kehidupan kita bisa menjadi pribadi yang baik, sahabat budaya. Pada pagi hari ini seperti biasa, Hikmah Pagi Mimbar Islam akan menemani Anda dengan satu suguhan tausiah, yang mana tema pada pagi ini adalah memperindah hidup dengan keikhlasan, ya, yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita semua di pagi hari ini adalah Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahara MAG. Beliau adalah pendakwah sekaligus ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang. Akan kami hubungi terlebih dahulu Prof. Irfan untuk bisa menemani kita semua di pagi hari ini. Tetap bersama kami Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Baik Kang Mas Bayu, sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk narasumber kita di Hikmah Pagi hari ini adalah beliau Profesor Dr. K. Haji Muhammad Irfan Subahara MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, yang nanti akan menyampaikan tema mimbar Islam pagi ini adalah memperindah hidup dengan keikhlasan. Beliau sudah tersambung melalui line WhatsApp Pro 4 RRI Semarang di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Irfan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar ya. Baik, sehat ya Prof ya?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat, mudah-mudahan kita sehat dan baik semua.
0: Jadi, amin. Baik, Prof. Irfan, monggo ini waktu secukupnya kami persilahkan untuk panjenengan. Temanya adalah memperindah hidup dengan keikhlasan. Silahkan Prof. Irfan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi zayyana qulubal mu'minin bil ikhlas wa ja'ala al a'mal la tuqbalu illa bi sidqin niyyat wa sifail qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, tak ketinggalan segenap penyimak siaran ini di mana saja berada. Puji syukur pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita ditakdirkan hidup ke dunia ini. Dan di antara takdir Allah itu adalah menjadikan kita dapat iman yang baik, kemudian dapat hidayah, dan tentunya beragama seperti yang kita anut pada kesempatan ini. Hadirin yang terhormat beserta hadirat, hidup manusia ya sering memakai ukuran. Ada ukuran itu yang mengukur hidup dengan apa yang tampak saja dari luar. Ya, penampakan itu bisa berupa jabatan, kekayaan, harta, popularitas, dan tentunya pujian-pujian dan segudang apa yang tampil di depan kasat mata kita. Padahal yang namanya keindahan hidup yang sesungguhnya itu adalah justru terletak pada apa sebetulnya yang ada di dalam diri manusia, yang kita kenal di dalam hati. Salah satu keindahan hati yang paling tinggi nilainya adalah keikhlasan. Ya, keikhlasan. Karena itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan tema memperindah hidup dengan keikhlasan. Nah, sementara kita bertanya apa sebetulnya ya hakikat keikhlasan itu. Kalau disimak secara bahasa, ikhlas berarti bersih. Juga berarti murni. Ya, juga berarti tidak bercampur. Namun secara istilah, nah, ikhlas itu adalah melakukan amal semata-mata karena Allah. Dalam rangka mencapai ridha Allah. Ya, tanpa mengharap banyak pujian-pujian, penghargaan, dan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Nah, di situ yang kita harap dari amal yang kita lakukan itu mardhatillah, mencari ridho Allah. Apa ada dasarnya itu? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 menegaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa li'abudullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintah, kata Al-Quran, kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya. Makna ayat ini mengajarkan bahwa inti ibadah bukan hanya gerakan lahiriah kita, tetapi kemurnian niat di dalam hati, ya, berhadapan dengan yang maha hebat, Allah subhanahu wa ta'ala. Amal yang besar sekalipun tanpa ikhlas bisa menjadi kecil di sisi Allah. Namun sebaliknya, amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi besar nilainya. Nah, menjadi seperti itu, bagaimana gambarannya secara lebih lanjut? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi apa yang kita dapatkan dari amal-amal kita, itu sesuai dengan niat yang kita persiapkan untuknya. Maksud hadis ini, bahwa pondasi penting dalam Islam itu adalah niat. Dan niat dapat menentukan nilai dari amal itu. Nah, hati adalah tempat niat itu dan menentukan kualitas, ya, ibadah kita dengan apa-apa yang diniatkan di dalam hati kita. Hadis di atas menjelaskan juga kepada kita, maka ia mengajar kepada kita, niat mengajar kepada kita bisa menjadi ibadah. Bekerja bisa menjadi ibadah dengan niat kita, ya, yang jelas. Pagi hari kita berangkat ke tempat di mana kita akan bekerja dengan niat yang betul, saya niat mencari ma'isyah pada pagi hari ini untuk kami sekeluarga lillahi ta'ala. Bismillah, berangkat kita dapat pahala itu. Begitu kita ada di depan meja siap untuk menulis, mengkerangkakan apa yang akan kita lakukan, mencatat pokok-pokok yang akan kita lakukan. Sekaligus kita bismillahirrahmanirrahim sambil berdoa. Allahumma inni as'aluka khairal amal wa khaira ma fih wa a'udzuka min syarri hadzal amal wa syarri ma fih bi rahmatika ya arhamar rahim. Kita mohon kepada Allah amal kita yang dilakukan ini menjadi amal yang baik dan menjadi berkah di dalamnya, dan mohon perlindungan kepada Allah dari buruknya amal yang kita lakukan dan dampak buruknya di dalamnya. Yang di situ sudah ada kerentek amal yang kuat, di situ dapat pahala kita. Bekerja bisa menjadi ibadah. menolong orang bisa menjadi ibadah. Kita berdagang, perdagangan kita, ya, ada di sebelah dari keluarga-keluarga yang ada di tepi kita. Kita berjualan itu dalam rangka menolong, mempermudah lingkungan kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka toko yang kita buka, niat yang kita buka itu sudah bernilai sebagai ibadah. Jika semuanya dilakukan dengan ikhlas, itu bernilai ibadah. Dan perlu diketahui bahwa niat yang ikhlas itu, yang ya tergetar di dalam hati kita, niat-niat yang seperti itu tidak diketahui oleh malaikat, tapi diketahui oleh Allah. Setan pun tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Berarti niat-niat-niat yang tulus, yang baik, yang ikhlas itu diterima oleh Allah. Dan kita yang mengucapkannya, kita yang melafalkannya, menggetarkannya di dada, di dalam masing-masing kita, Allah yang Maha tahu. Maka kepuasan ketika melakukan amal yang ikhlas, yang tulus itu diketahui oleh Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pada pagi hari ini sudah berniat puasa. Puasa tarwiyah namanya. Ya, niat puasa an yaumit tarwiyah ya. Di hari tarwiyah seperti ini kita melafalkannya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, alhamdulillah. Niat kita diterima insyaAllah oleh Allah dalam kerangka beribadah kepadanya. Begitu tulus niat kita, jadilah niat itu menjadi bagian dari duniawi yang sedang kita jalani ini untuk ukhrawi yang akan kita harap nanti. Sambung antara dunia dan akhirat dalam keikhlasan. Sambung juga seperti sudah pernah kita bicarakan dahulu dengan ketulusan yang tinggi, disitulah bahagia demi bahagia dicapai oleh kita. Dan ketulusan, seperti pernah kita bahas, pada diri seseorang itu menjadikan di situ, ya, letak bahagia demi bahagia bisa diraih pada hari-hari hidup yang kita jalani. Ya. Benarkah bahwa keikhlasan adalah rahasia amal? Alhamdulillah, bisa kita jawab dan dijelaskan hal-hal yang seperti ini. Imam Al-Junayd berkata kepada kita, Al-ikhlas sirrun bainallah wa bainal abdi. La ya'lamuhu malakun fayaktubuhu. Wala syaitanun fayusiduhu. Sangat jelas ungkapan Imam Junayd ini. Ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak diketahui ikhlas itu melainkan sehingga tidak dapat ditulis. Tidak diketahui malaikat ikhlas itu sehingga tidak dapat ditulis. Dan tidak diketahui setan sehingga tidak dapat dirusak. Ya. Jadi ikhlas itu sangat jelas bagi Allah. Nah, keikhlasan di sini penting. Bayangkan malaikat saja, kalau tidak dilafalkan itu, dijelaskan di dalam hati kita, malaikat saja tidak tahu, sehingga tidak tercatat di hadapan malaikat. Setan juga tidak tahu, karena itu rahasia. Siapa yang tahu tentang keikhlasan? Allah. Berarti, ikhlas di sini, dipentingkan sangat. Penting sangat. Jadi, kebahagiaan kita, kesenangan kita, sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang bisa mencuat keluar dari rasa senang dan rasa bahagia itu ada di dalam kita dalam berikhlas itu. Jadi, kalau begitu, keikhlasan itu maknanya adalah pekerjaan hati. Manusia mungkin bisa melihat penampilan kita, tetapi hanya Allah yang mengetahui isi hati kita yang sebenarnya. Karena itu, orang yang ikhlas tidak sibuk mencari pujian. Orang yang ikhlas tidak gelisah oleh penilaian manusia dan tidak kecewa ketika kebaikannya tidak diketahui oleh orang. Karena itu tidak akan sia-sia, karena diketahui dengan jelas oleh Yang Maha Melihat, Yang Maha Mendengar, Yang Maha Mengetahui getaran hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan ungkapan Imam Al-Junayd berkaitan dengan rahasia amal yang ikhlas ini, ya, yang rahasia antara Allah dan hambanya, yang intinya tidak diketahui oleh malaikat sehingga malaikat pun tidak mencatat itu, tidak diketahui oleh setan sehingga tidak bisa dirusak oleh setan, ikhlas di situ rahasia yang maha yang menjadikan pelaku-pelakunya senang, sejahtera, bahagia dari keikhlasannya itu. Jadi orang itu memetik buah keikhlasan itu hari demi hari. Kalau di dalam dari dirinya, ikhlas itu terungkap dengan baik. Nah, diungkap di mana? Diungkap kaitannya dengan Allah. Ketika sholat saja, hatinya betul-betul khusyuk dan memantapkan niatnya dengan sholat, dengan ikhlas. Ikhlas sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di amal-amal kita, kita lakukan secara tulus, ikhlas. Sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun sampainya itu, ya, dalam kondisi batin kita, dalam hubungan kepada Allah, ya, dan kehadiratnya dalam rangka mencapai ridho. Kalau begitu, maka keikhlasan memperindah sebetulnya bagi kehidupan. Bagaimana menjelaskan itu? Pertama, ikhlas membuat hati tenang. Ya, orang yang ikhlas tidak mudah resah. Ia berbuat baik bukan untuk tepuk tangan manusia, tapi demi ridho Allah. Dari situ, Imam Ibnu Athaillah berkata, arikh nafsak minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi di nafsik. Istirahatkan dirimu dari kesibukan yang berlebihan. Karena apa yang telah diatur Allah untukmu, tidak perlu engkau paksa sendiri. Tidak perlu engkau paksa sendiri. La takum bihi li nafsik. Di sini maknanya, hati yang ikhlas lebih damai. Karena hidupnya tidak dipenuhi ambisi duniawi yang melelahkan. Keinginannya, rasa-rasa yang ingin dicapainya, ridho Allah. Apa yang disuka olehnya, yang dicintai olehnya, dalam rangka menuju jalannya untuk menggapai ridhonya. Jadi, ikhlas itu membuat hati tenang. Yang kedua, ikhlas membuat amal menjadi ringan. Ya, ringan dilakukan. Banyak orang lelah dalam beramal karena ingin dipuji. Kalau melakukan sesuatu tidak dipuji, rasanya tidak puas dia. Tetapi orang yang tulus, yang ikhlas, menikmati amalnya. Ya, amal yang dilakukannya itu bisa dinikmati. Ikhlas kalau demikian adalah memurnikan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas huwa tajridul qasdi bihi lillahi ta'ala. Atau al-ikhlas huwa tajridul qasdi lillahi ta'ala. Ikhlas adalah memurnikan tujuan hanya kepada Allah Ta'ala. Karena tujuan itu lurus kepada Allah, maka langkah yang dilakukan menjadi ringan. Pengabdian terasa indah. Dan pengorbanan terasa nikmat. Ya, camkan ini. Kalau begitu yang ketiga, ikhlas itu menjadikan amal lebih bernilai. Ya, kita temukan penjelasan tadi Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dia menyampaikan al-a'malu bighairil ikhlas kal musafir yamla'u khirabahu ramdan yuskiluhu wala yanfa'uhu. Wah, tegas sekali ini. Amal yang tanpa ikhlas seperti musafir yang memenuhi kantongnya dengan pasir. Jadi sakunya itu dipenuhi dengan pasir. Jelas pasir yang seperti itu memberatkan tapi tidak bermanfaat. Jadi amal yang tanpa ikhlas itu al-ahmal bighairi ikhlas kal musafir yamla'u ya jirabahu ramlan yuskiluhu wala yanfa'uhu. Amal tanpa ikhlas seperti musafir yang memenuhi kantongnya, sakunya dengan pasir, memberatkan tetapi tidak bermanfaat. Di sini maknanya amal yang banyak tetapi tanpa ikhlas itu melelahkan. Amal yang banyak tanpa ikhlas membebani. Amal banyak yang tanpa ikhlas, ya, ya kosong tetapi tidak bernilai di sisi Allah. Ya banyak tapi tidak bernilai. Bayangkan melakukan sesuatu yang banyak jenis-jenisnya macam-macam, tapi tidak bernilai di hadapan Allah. Kosong. Na'udzubillahi min dzalik, berat. Nah, kalau begini, tentunya ikhlas itu ada tantangan. Tantangan keikhlasan apa saja ya di zaman yang kita hadapi sekarang ini. Para pendengar yang terhormat, hari ini kita hidup di zaman pencitraan. Zaman banyak publikasi. Zaman yang di situ budaya ingin apa-apa terlihat. Kadang orang ya bersedekah agar dipuji. Berbicara agar dianggap hebat. Berbuat baik agar viral. Padahal Allah menegaskan di dalam Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinil khalis. Ketahuilah bahwa hanya menjadi milik Allah agama yang murni. Agama yang dikehendaki Allah itu, yang di situ ada kemurnian menuju di jalan Allah untuk menggapai ridho Allah. Ini tantangan. Ya, dengan amal-amal yang kita lakukan ini tantangan. Jelas ini Al-Qur'an menyebutkan di Az-Zumar 3. Ala lillahi dinul khalis. Hanya milik Allah agama yang murni itu. Allah kerso itu. Dari situ ada tiga contoh. Bagaimana kita mengaplikasikan ikhlas itu. Mari kita bersama-sama simak. Belajar bersama ini. Yang pertama, membiasakan amal diam-diam. Yang pertama, melakukan sedekah. Ya, tanpa diketahui orang, bismillah, lakukan saja. Saya sering mengajak kita-kita ini membiasakan diri di rumah. Pertama yang, ya, masih tahap terus mau belajar, siapkan saja celengan di rumah, celengan amal. Tidak usah besar-besar lah. Ya, yang penting bisa muat untuk satu bulan. Diisi celengan kita itu dengan 2.000-an kah atau 5.000-an. Lakukan itu. Bismillah, tiap hari niatkan saja amal kita ini untuk, ya, sekeluarga. Untuk ayah, ibu, dan putra-putra. Nah, bismillah, niatkan untuk sekeluarga. Dan ini sedekah kan tidak diketahui orang itu begitu. Nah, bismillah. Nah, kalau hari Jumat, jangan 2.000 atau 5.000, langsung saja diisi dengan Jumat berkah 50.000. Ringan, tapi ini akan wujud. Bayangkan kalau 2.000 atau 5.000 setiap hari. Kali 30, Allah Rabbi. Yang 50-an, kali 4, 200. Insya Allah, kalau ada apa-apa untuk dikeluarkan uang ini, sudah tidak nyari-nyari lagi. Sudah tinggal mengeluarkan dari celengan ini untuk apapun saja sedekah-sedekah kita bagi lingkungan. Ya, bagi peminta-minta, bagi orang yang di pasar, ya Allah, tangannya menengadah terus karena memang tidak mampu. Nah, yang kedua, membantu tanpa diumumkan. Ya, membantu saja. Bantu apa? Ya, tetangga sebelah. Ya, memberilah walaupun apa semangkuk bakso atau semangkuk apa kacang hijau yang segar. Dan ini yang sering yang jelas tidak tampak, mendoakan orang lain tanpa mereka tahu. Paling gampang kita keluar rumah, begitu keluar rumah misalnya, di depan rumah banyak orang siliweran sana-sini. Doakan saja. Bismillah. Ya. Ya. Kita doakan para mereka. Semoga yang berjalan di depan saya ini dianugerahi oleh Allah keselamatan dalam perjalanan. Dan selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Doakan itu mereka. Itu merupakan contoh pertama. Membiasakan amal. Diam-diam tapi jalan. Karena amal tersembunyi. Sering lebih dekat kepada keikhlasan. Yang kedua. Meluruskan niat sebelum beraktivitas. Jadi biasakan kita sebelum bekerja, mengajar, berdakwah, atau menolong orang. Ya Allah, saya lakukan ini karena niat yang lurus mengubah aktivitas biasa menjadi ibadah bernilai pahala. Jadi, sebelum melakukan sesuatu, sebelum kita bekerja, sebelum beraktivitas, sebelum bertugas, sebelum melakukan dakwah, atau sebelum menolong orang, berniatlah, lakukan. Niat yang tepat, yang lurus, demikian, niat yang lurus mengubah aktivitas biasa menjadi ibadah yang bernilai pahala. Yang ketiga, tidak bergantung pada pujian manusia. Kalau jika dipuji, ya bersyukurlah, ya alhamdulillah. Saya belajar ini, mudah-mudahan. Ya. Seperti yang diharapkan, begitu. Jadi bersyukur saja kepada Allah. Kalau memang ada pujian, mau apa lagi, orang sudah dipuji, ya dan kita hadapi. Ya, saya belajar, mudah-mudahan. Diterima oleh Allah apa yang kita lakukan. Jadi bersyukur. Jika tidak dipuji, ya tetap saja istiqomah. Ya, karena amal itu bukan untuk dipuji. Tapi begitu tidak dipuji, ya jalan terus. Jangan terus kapok karena tidak dipuji. Nah, karena tujuan utama orang mukmin bukan popularitas manusia. Tetapi tujuan mukmin semuanya saja adalah dalam rangka mencapai ridho Allah dari apa yang kita lakukan. Para pendengar Radio Republik Indonesia program 4 yang dimuliakan Allah, keikhlasan dengan demikian adalah cahaya batin. Ia mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi sangat terang dan tampak, ya cetawolo-wolo di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang ikhlas, jelas hidupnya lebih tenang. Orang yang ikhlas, amalnya lebih indah. Karena malaikat saja tidak tahu itu. Kecuali ditampilkan, digerakkan ya. Dan pakai niat yang cetoh, diucap misalnya begitu, ya sudah. Itu diketahui. Kalau tidak, pakai niat di hati saja misalnya begitu. Setan tidak tahu, malaikat pun tidak mencatat. Tapi dicatat di sisi Allah tentunya. Karena Allah sudah menegaskan dalam dirinya, ini haramtu zulma ala nafsi, kata Allah. Aku mengharapkan zalim terhadap diriku. Jadi apapun dari hamba dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas, langkahnya tentunya lebih berkah. Mungkin namanya tidak terkenal di bumi, tetapi harum di langit. Aktivitasnya sambung antara masa sekarang dengan masa yang akan datang. Hadirin, hadirat yang terhormat, ya Allah, kita mohon karunia hati kami ikhlas dalam beramal. Mohon dijauhkan dari riya, ujub, dan keinginan sekedar dipuji dalam amal-amal kita. Mari jadikan hidup ini menjadi indah dengan ketulusan, dengan keberkahan dan cinta kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Irfan Abbas tadi yang sudah disampaikan terkait dengan memperindah hidup dengan keikhlasan. Semoga kita semua sahabat budaya ini benar-benar bisa mengaplikasikan ya dalam hidup kita, dalam diri kita, bahwasanya dalam setiap hal melakukan apapun itu landasannya harus niat yang ikhlas. Terima kasih Prof. Irfan, kami doakan sehat selalu. Di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Demikian tadi, sahabat budaya, hikmah pagi, mimbar Islam pagi hari ini dengan tema memperindah hidup dengan keikhlasan bersama narasumber kita Profesor Dr. K.H. Muhammad Irfan Subahara MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang.

Apa arti hijrah spiritual dan sosial? Berikut pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Profesor Dr. Kiai Haji Ervan Subahar, MAG.

0: tatayugayiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah. Di sini ada ungkapan la yugayiru, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, ya keadaan suatu bangsa, hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Hijrah secara sosial, yaitu ada peran nyata di dalam lingkungan itu. Hijrah bukan sekedar soal individu saja, bukan sekedar soal individu semata, tapi hijrah di sini juga hijrah sosial, yaitu memberi manfaat bagi orang lain, menjernihkan lingkungan dari kekacauan, dari ketidakberesan, dari ketidakrapian, nah, membina masyarakat dari dalam. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simak di dalam Al-Qur'an di surat As-Sajdah ayat 24 berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah ketika mereka bersabar dan meyakini ayat-ayat kami.
1: Kita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6. Sahabat Budaya, Dinas Pertanian dan Pangan atau DPP Kabupaten Kendal menyiapkan 42 petugas kesehatan hewan untuk memeriksa hewan kurban di Kabupaten Kendal. Petugas kesehatan hewan yang tersebar di seluruh kecamatan untuk memastikan hewan kurban benar-benar sehat. PLT Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, Dr. Hewan Septiana Wulandari mengatakan, pemeriksaan hewan kurban meliputi pemeriksaan antemortem atau sebelum disembelih dan postmortem atau setelah disembelih. Dirh Septiana mengatakan petugas juga melakukan vaksin ke hewan sapi untuk mencegah penyakit mulut dan kuku. Penyuntikan vaksin PMK diberikan secara cuma-cuma alias gratis.

0: Beralih ke informasi lainnya, sebuah pemandangan sejuk yang syarat akan nilai toleransi tersaji di pelataran Masjid Al-Falah, Jalan Kaligawe, Geduk pada Minggu 24 Mei 2026. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, memimpin langsung penyambutan hangat rombongan Biksu Tudong Lintas Negara yang sedang melakukan perjalanan spiritual Walk for Peace. Dipilihnya masjid sebagai titik singgah dan penyambutan ini menjadi simbol kuat perbedaan keyakinan, bukanlah sekat namun jembatan keharmonisan yang kokoh di ibu kota Jawa Tengah. Agustina menegaskan bahwa misi perdamaian dunia yang dibawa para biksu sangat selaras dengan jati diri warga Kota Semarang. Toleransi di kota ini bukan sekedar slogan, melainkan nafas kehidupan sehari-hari yang tercermin dari filosofi lokal Warak Ngendok. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kapan lho iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora, ora saben bengi kok Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Gelandangan sahabat budaya yang versi remix ya, versi DJ, versi jedak-jeduk untuk panjenengan semuanya, mengawali kebersamaan kita di Geliat Pagi Perempat RRI Semarang hari ini ya, biar tambah semangat ya. Tapi diawali dengan yang santai dulu ya, pemanasan dulu, jangan langsung yang ngegas gitu sih. Gelandangan sangat cocok tadi sahabat budaya ya. Monggo yang di pagi hari ini nanti mau bergabung, barangkali mau bercerita juga aktivitasnya apa ya kira-kira di hari Senin yang sibuk ini yang padat, yang sibuk, yang energik gitu, aktivitasnya apa sih? Monggo bisa dibagikan ya, atau mau request lagu ya, dangdut kekinian, dangdut remix, boleh saja. Kami tunggu atensinya di line telepon Perempat RRI Semarang 0248316661, atau di WhatsAppnya Perempat RRI Semarang juga boleh ya, di 0811277791.

0: Tahu tempe sahabat budaya ya, tahu tempe dari Intan Caca untuk panjenengan di pagi hari ini. Nah, kita masuk ke laptop ini sahabat budaya. Kita akan membahas satu tema atau satu topik pembahasan ya di pagi hari ini, tentunya berkaitan dengan dunia kesehatan ya. Dan ini ada satu fenomena yang akan Fahri angkat untuk kita pelajari bersama gitu. Apa itu fenomenanya atau hal yang akan dibahas ya. Tapi sebelum kita ke topik, ini sepertinya yang dari Mijen mau bergabung ini ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Jen, Mijen.
1: Mas Fahri, gimana kabarnya? Baik, Tok?
0: Oh, baik. Baik sekali. Baik, sehat, semangat.
1: Sehat.
0: Bagian, sih. Lengkap.
1: Jadi kan? Lagu.
0: Mau lagu apa?
1: Lagunya itu. Kicau, kicau mania.
0: Oh, lah. Kicau. Kicau mania.
1: Ada enggak? Kalau enggak ada,
0: ada. Nanti tak putarkan ya. Kicau mania,
1: oh,
0: ya.
1: Oh, iya, iya. Ada kantor sedikit.
0: Apa itu?
1: Mancing ning kali. Mas Fahri yang manis, baik hati.
0: Piye ta, njih cakep.
1: Teguh ganteng ning Gunung Pati.
0: Cakep, njih.
1: Mas Fahri yang ganteng. Aja nyakitin.
0: Ya orang nyakitin ta ya. Njih, ada lagi enggak? Udah.
1: Buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bumi Kasanto.
0: Njih.
1: Ayo naik. Kemarin pagi kok manai sama Mas Tono.
0: Unji.
1: Semoga Bapak Kasanto diberi kesehatan.
0: Amin, amin.
1: Diberi apa ya, panjang umur. Sehat. Dan salam buat semuanya saja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Belum tidur kok, Mas.
0: Loh, kok belum tidur ribun?
1: Iya, tadi baru sahur itu loh.
0: Oh, terus sampai sekarang masih terjaga, yeah. Masih melek. Oh, ya udah.
1: Terima kasih, Mas Fahri.
0: Inji, sama-sama.
1: Semoga diberi kebahagiaan, Mas Fahri.
0: Amin, Ji. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, Jan, sing paling semangat nih esuk-esuk iki ya. Yang di Mijen, yang di BSB ada Bu Dewi tadi ya. Semoga sehat selalu. Ya udah, kalau sudah jam segini ya sebaiknya emang ya jangan tidur lagi, mending keluar gitu nih. Keluar, terpapar sinar matahari pagi ya, berjemur atau mungkin olahraga juga bagus supaya nanti bisa seger. Kecuali kalau semisal panjenengan libur gitu ya Bu Dewi ya, boleh tidur lagi gak apa-apa sebentar biar nanti tambah fresh ya. Kita kembali ke laptop sahabat budaya. Ini apa sih yang mau dibahas pagi hari ini? Namanya adalah fenomena doom scrolling. Wow, apa meneh wibosa menti meneh mas. Doom scrolling ya, atau doom scarfing. Ini adalah istilah yang merujuk pada kebiasaan seseorang untuk terus-terusan scrolling gitu ya, atau melihat konten media sosial ya, demi membaca kabar-kabar yang negatif, menyedihkan, dan menakutkan. Nah, ini yang suka gosip ya, yang suka berita skandal, berita negatif, berita yang wah sing orang genah ngono kae, ini harus diwaspadai sahabat budaya nji. Anda termasuk salah satu yang melakukan namanya doom scrolling gitu nji. Nah, terus apa sih bahayanya untuk kesehatan kita? Ya nanti kita akan bahas bersama gitu nji, terutama dari segi kesehatan mental ya sahabat budaya. Sekarang kita ke ini dulu, ini yang mau berkicau ya, kicau mania untuk Bu Dewi yang di Mijen. Kita nikmati bersama sahabat budaya.

0: Harimau itu kuat ya, sekali terkam, dampaknya besar.
1: Iya, di media sosial juga begitu.
0: Maksudnya?
1: Jarimu sekali komentar kasar, orang bisa terluka. Sekali share hoax, masalah bisa meluas.
0: Berarti sebelum klik, kita harus mikir?
1: Iya, cek dulu kebenarannya, pikirkan dampaknya. Jarimu adalah harimaumu. Kendalikan sebelum menekan. Bijak bermedia sosial karena satu klik bisa berdampak besar.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kama sahabat budaya Vita Alfia untuk panjenengan ya. Setelah sebelumnya tadi kita dengarkan juga ada Kicau Manian, Darboy Gang dan kawan-kawan untuk Bu Dewi yang di Mijen sahabat budaya. Kembali ke doom scrolling ini ya, aktivitas yang negatif gitu nji. Yang ini secara definisinya adalah posisi di mana seseorang itu terbiasa untuk terus menerus ya scrolling media sosial, tapi untuk melihat atau membaca kabar-kabar yang negatif ya, menyedihkan, menakutkan, pokoknya sih ngelek-elek gitu ya. Nah ini ternyata istilah doom scrolling sendiri ini mulai populer pada saat masa pandemi gitu ya, pandemi COVID-19, karena emang ya kita terkurung di rumah ya, serba pembatasan, dan aktivitas yang paling sering dilakukan tentunya adalah ya selain tidur mungkin scrolling medsos ya. Medsos pada saat itu isinya berita-berita yang wah menyedihkan ya, negatif, menakutkan sahabat budaya, pandemi di mana-mana. Jadi ini budaya yang sampai sekarang masih keterusan gitu ya, atau menjadi hal yang malah kaprah gitu ya dilakukan oleh banyak orang, terutama yang banyak waktu kosongnya. Ini bahaya ini sih. Bahayanya kenapa sih? Ini menyangkut atau berkaitan dengan kesehatan mental sahabat budaya. Jadi dari beberapa artikel yang kami rangkum, ini ada beberapa hal gitu njit, atau dampak negatif lah katakanlah seperti itu, yang kita bisa dapatkan ya pada saat kita terlalu sering yang namanya doom scrolling ya, atau scroll-scroll informasi yang jelek ya, yang negatif, yang rapi gitu ya. Ini yang pertama adalah meningkatkan kecemasan dan stres sahabat budaya. Jadi ketika kita sering scrolling medsos ya, main gadget lama-lama, bacanya informasi yang negatif ya, yang tidak bagus, ini ternyata bisa memicu kecemasan dan stres. Kenapa demikian? Membaca tentang krisis ya yang terjadi atau informasi yang negatif ini bisa nantinya melepaskan hormon stres seperti kortisol dan juga adrenalin sahabat budaya. Akibatnya ya kita jadi lelah sendiri ya, capek sendiri melihat informasi yang kurang bagus ya, informasi yang tidak mengenakan terus-menerus, jadinya pikiran kita itu bisa lelah dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang berikutnya yang lebih parah lagi adalah bisa depresi sahabat budaya, memicu depresi ya. Kita terlalu sering mengonsumsi konten yang negatif, ini tentunya akan mengikis rasa harapan ya, dan membuat wah dan sakabian iki ketok dunia itu seperti tempat yang sepenuhnya kelam gitu ya. Ini tentunya berbahaya untuk kesehatan mental, terutama untuk panjenengan-panjenengan yang mudah tersentuh gitu ya, mudah kepikiran ketika membaca satu informasi yang buruk ditambah yang lain gitu ya terus-menerus. Ini bahayanya adalah bisa sampai memicu yang namanya depresi sahabat budaya. Yang berikutnya adalah insomnia ya, gangguan tidur ini pasti, entah itu membaca tadi ya aktivitas seperti doom scrolling, membaca berita negatif, atau hanya sekedar main gadget berlama-lama terutama di malam hari, pasti akan menyebabkan gangguan tidur ya, karena gangguan apa tadi yang namanya blue light gitu ya, atau sinar biru ini kan tentunya bisa membantu tubuh kita ya untuk tidak memproduksi hormon tidur. Bisa membantu tubuh kita untuk tidak memproduksi hormon tidur atau melatonin gitu ya, artinya mengganggu tidur sahabat budaya ya. Yang terakhir ini adalah kelelahan mental. Jadi burnout sahabat budaya, tiap hari buka media sosial tapi isinya hanya berita-berita yang jelek ya, berita-berita yang buruk, dan lebih uniknya lagi atau bodohnya lagi adalah kita terus scrolling, di situ salahnya sahabat budaya, dan ini bisa menyebabkan yang namanya burnout atau kelelahan mental. Ada request masuk ini Bunda Purnani, lagunya langsung kami putarkan ya. Katanya mau request yang versi remix, judulnya Jangan Salah Menilai ini ya. Cuaca di Wonogiri mendung tipis-tipis mas. Oke, ini lagunya Bu Purnani.

Jangan salah menilaiku, sahabat budaya ya. Ini yang versi remix, versi DJ. Biasanya kalau kita dengar itu yang versi keroncong cover ya. Untuk Bunda Purnani yang di Wonogiri, ini semoga masih monitor geliat pagi di hari ini ya. Bu Arti yang di Genu, ini juga hadir. Selamat pagi Mas Fahri, selamat pagi geliat pagi Perempat Semarang. Salam sehat pokoknya untuk kita semua dari Genu hadir. Cuaca sangat mendukung untuk olahraga ya. Ini olahraga Mas, sambil menghirup udara segar. Wah, cocok. Tetap semangat, pokoknya selalu konsen dengan geliat pagi. Selamat tugas untuk panjenengan ya. Ini kalau mau request lagunya apa? Satu Rasa Cinta. Oh, ya udah nanti kami siapkan ya. Satu Rasa Cinta untuk Mas Farinya, sehat selalu, bahagia, sejahtera, semangat, rezekinya berlimpah. Amin. Ji. Ini ada juga Mbah Yarto ya, yang Patmonobo, terima kasih untuk panjenengan yang sudah dari pagi monitor ini ya, monitor Perempat RRI Semarang dari buka siar tadi gitu. Ini RRI digitalnya bagaimana, Kung? Sekarang apakah masih off atau sudah bisa dimonitor ya? Monggo nanti bisa laporan di WhatsApp Perempat Semarang ya. Kita kembali ke laptop sahabat budaya terkait dengan doom scrolling tadi ya. Doom scrolling yang mana ini adalah aktivitas dengan ya risiko kesehatan mental yang luar biasa tadi ya, bisa menciptakan yang namanya stres ya, gangguan kecemasan, depresi, terus gangguan tidur, kelelahan mental atau burnout. Intinya adalah bermedia sosial boleh ya, asalkan satu, jangan terlalu sering scrolling gitu ya, atau memakan waktu yang banyak istilahnya gitu. Medsos ya boleh, tapi ya dijaga ya, durasinya dibatasi. Yang kedua adalah kalau bisa ya kita mengonsumsi konten-konten yang positif gitu ya, yang baik, yang tidak bikin stres. Sesekali kalau semisal ada kabar yang tidak menyenangkan, bolehlah kita terima, tapi ya jangan sampai malah itu mempengaruhi kehidupan kita di luar medsos, sahabat budaya. Dalam hal ini adalah ada satu informasi yang tidak mengenakan, terus malah jadi bikin kita kepikiran ya, jadi stres, jadi tertekan atau apa gitu. Udah, intinya yang di medsos biarlah di medsos, sahabat budaya. Di kehidupan nyata, kita kembali menjadi diri kita yang baik, yang positif, yang penuh dengan energi yang baik ya, yang wise, pokoknya nyenengke gitu nje. Itu tadi ya caranya kita untuk tidak doom scrolling. Batasi waktu ya, ubah algoritma supaya kontennya positif. Yang berikutnya adalah ini ada juga praktikan yang namanya metode JOMO. J-O-M-O ya, jadi Joy of Missing Out. Jadi terima saja kenyataan bahwa panjenengan ini tidak perlu mengetahui setiap informasi yang saat ini lagi tren gitu ya di media sosial. Kalaupun tidak tahu gak masalah, gak masalah. Jadi jangan takut untuk tidak update ya, orang ngerti info sing lagi in gitu ya. Apalagi kalau infonya mungkin tidak begitu penting juga, tapi viral gitu ya. Kadang kan sering juga di media sosial ya, informasi yang sebenarnya gak fundamental untuk kehidupan kita, tapi justru viral ya. Ini gak masalah sahabat budaya untuk panjenengan tidak mengetahui hal tersebut. Intinya lebih mindful saja ya, hidupnya lebih dirasakan dengan baik ya. Kalau bisa ya tadi batasi betul ya penggunaan media sosial, HP, gawai, lebih banyak aktivitas di luar, mungkin ngobrol gitu ya dengan orang lain atau keluarga ya, aktivitas positif di dunia nyata itu sangat mendukung tentunya untuk supaya nanti kesehatan mental kita bisa tetap terjaga.

Baik Kang Mas Bayu, karena waktu yang sudah terbatas ini ya, jadi harus kita akhiri bersama Geliat Pagi Perempat RRI Semarang hari ini. Terima kasih tentunya atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya. Semoga tembang-tembang dangdut remix yang kami putarkan di pagi hari ini berikut informasi kesehatannya ini benar-benar bisa memberikan semangat baru.

Ya, wawasan baru juga untuk panjenengan semua. Setelah ini kita akan berada dalam acara Ragam Semarang Sahabat Budaya. Tetap bersama kami, Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.